0: Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan Bank Negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi Bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore, Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tarek Subi 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Roda serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter Subi 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj Dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Lestal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tusmodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu, namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan. Tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36 dan seterusnya, Situbagendit, Situpatenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantara Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, kita dengarkan dulu satu buah single dari Last Child, Tak Pernah Ternilai, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Rothschild sudah mengudara untuk Anda pendengar dengan judulnya Tak Pernah Ternilai. Iya pendengar, apalagi pagi-pagi hari gini ya, masih hawa-hawa manis galungan juga. Dan pastinya memulai hari dengan rutinitas pagi yang tepat itu terbukti bisa efektif menjaga kesehatan mental Anda sepanjang hari. Kalau pendengar sendiri, apa aja nih rutinitas pagi hari yang selalu atau rutin Anda lakukan seperti itu? Dan Sukma ingin berbagi informasi untuk Anda. Dari situs kesehatan terkemuka Very Well Mind membagikan panduan praktis untuk membangun kebiasaan baru yang menyenangkan. Semua tips ini tentunya dirancang agar Anda mudah mempraktikannya tanpa beban. Yang pertama, untuk Anda pendengar, saat bangun tidur disarankan untuk langsung merapikan tempat tidur segera setelah terbangun di pagi hari, karena tentunya aktivitas fisik ringan ini memberikan rasa pencapaian instan yang memicu hormon kebahagiaan Anda. Yang kedua, carilah paparan sinar matahari alami untuk mengatur ulang jam biologis tubuh Anda. Yang ketiga, jangan lupa untuk minum segelas air putih hangat saat perut Anda masih dalam keadaan yang kosong ya pendengar ya. Yang keempat, lakukan peregangan tubuh atau olahraga ringan selama 10 menit secara rutin. Anda bisa lari-lari kecil gitu ya di halaman rumah atau sekedar pemanasan seperti itu. Dan yang kelima, tulislah 3 hal yang paling Anda syukuri dalam sebuah jurnal khusus, karena tentunya latihan bersyukur ini secara perlahan akan melatih juga otak Anda untuk selalu fokus pada hal-hal yang baik. Dan yang terakhir pendengar, hindari memeriksa ponsel Anda minimal 30 menit pertama setelah bangun tidur, karena ini juga merupakan kebiasaan buruk yang akan membuat pikiran Anda langsung terbebani dengan informasi luar yang ada. Pastinya pendengar, kesehatan mental yang prima gitu ya bukanlah sebuah keajaiban yang bisa datang tiba-tiba. Jadi itu merupakan hasil nyata dari konsistensi rutinitas pagi yang Anda bangun. Jadi gimana nih pendengar, mulai besok mau melakukan rutinitas-rutinitas ini nggak, supaya tentunya badan Anda lebih segar dan pastinya dalam berkegiatan juga lebih fokus? Serta tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Nanti juga kita akan debar gitu ya pendengar ya, dengar bareng pertandingan pesta bola dunia antara tim Belgia dan juga tim Iran nanti di pukul antara tim Meksiko dan juga tim Korea Selatan nanti akan berlangsung pertandingannya di pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Geisha, Kamu Yang Pertama.

0: Emosi positif dan kualitas kesehatan yang baik sebenarnya saling terkait. Ini dikarenakan tubuh dan pikiran saling terhubung. Perasaan positif terhadap hidup memberi efek kesehatan yang lebih baik. Rasa gembira menekan energi negatif sehingga meningkatkan energi positif dalam membantu mengurangi gejala stres. Tertawa dan bahagia mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Tertawa juga mampu meningkatkan fungsi organ tubuh kita. Selalu berpikiran positif dan berusaha menerima setiap keadaan mampu menekan pikiran yang bersifat negatif, sehingga pertahanan tubuh tidak lemah. Kunci keberhasilan hidup diawali dengan senyum yang tulus dari dalam hati.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video di Instagram yang mengklaim bahwa obat AZT atau Zidovudine yang selama ini digunakan untuk penyembuhan

Selamat pagi. Dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48, Sanggar Seni Semara Pegunungan Sekar Tunjung Biru dan Tanjung Benua tampil sebagai Duta Kabupaten Badung dalam Lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratnekanda Taman Budaya Bali kemarin 18 Juni 2026. Ketua Sanggar Seni Semara Pegunungan Sekar Tunjung Biru Tanjung Benua, Wayan Cikre, kepada RRI di Denpasar mengatakan persiapan menuju pementasan tidak mudah karena peserta harus berusia 17 hingga 28 tahun sesuai ketentuan lomba. Menurutnya, tantangan terbesar yakni mencari generasi muda yang mampu menembang Bali dan melakoni seni tradisional yang menjadi bagian dari kesenian Taman Penasar. Wayan Citra menambahkan, meski cukup sulit mencari para penampil pada pementasan kali ini, semua penembang dan penabuh berasal dari Kutai Selatan dengan jumlah sekitar 13 penabuh dan 7 penyaji. Wayan Cikre berharap semakin banyak generasi muda tertarik mempelajari seni Taman Penasar sehingga kesenian tradisional tersebut tetap lestari dan memiliki penerus di masa mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingira Rahayu para pendengar setiap rompak RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingi kantong-kantong pak ya salam titiknya meniki ring FM 106,4 MHz nyarangin akarai ringgalah emang kita harusnya niki ngeranjing ring obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Oke mohon sambil yang nyantos niki nge aduaning narasumber dulu nonton pastane direng rauh ke studio nonton nge terkenapi salam mungkin titiknya ngantin nyarangin akarai nyoba informasi-informasi nginin indik nampi pastane topik sane lumrah utawi kenal nampak sarang lakarai sami nih kengge. Kengge lakarai ya setelah hari raya Galungan dan memanis Galungan ternyata kengge masih ada buah lungsuran atau surudan di rumah ya. Salah satunya biasanya jeruk nih kengge. Kening ring-ringan titian alur nih kira kerai ya jeruk nih kebanyak sekali ya ketumasnya sarang biang titian makin pun api ya caranya ya memang da presiden dimanfaatkan juga nenten nyewanta isinya. Tapi kulitnya kentan ya jadi nenten je napa stane mubazir lagi setelah buahnya habis dikajang kentan kerayunin kulitnya sering langsung dibuang kadang-kadang ya nah nika sampun padahal kulit jeruk nika ternyata menyimpan banyak manfaat sekali untuk kesehatan juga. Nah nika sampun sane ngawinan titiang melet pisang untuk ngebahas niki mantan nenten napi je stane mantan ring sekitar nika mana presiden dimanfaatkan ya. Nah ini mau sangin nenen indek jeruk kentan ya sami sampun uning yening jeruk nika kaya akan vitamin C. Nantinya wanta isinya tetapi juga ring kulitnya ya ring kulit jeruk ini ke sumber antioksidan juga kaitan kulit jeruk juga mengandung flavonoid dan juga vitamin C yang membantu nikinya rakerai melawan radikal bebas dalam tubuh ya. Ini antioksidan nikinya rakerai penting untuk membantu menjaga kesehatan sel-sel tubuh nikinya rakerai mana presiden mengurangi risiko dari berbagai macam penyakit kronis kaitan. Nah, lian ini kan napi malih nih kementan manfaat saking napi asane kulit jeruk nih kan nama hijau bos malih sobian titiang sana makin ngiring beristirahat sejenak mesan dekan lumen nge pacang ring titiang rakerai berhibur malih antuk tembang-tembang sana pacang katurang ring ambar niki kementan tembang saking adik kecana sana mamur de biru jodoh antuk berikan durus mebiar seyang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Banten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi mantun benten sawidra menika sami benten naoman jero we
5: ditian
4: ditian
6: pada sidang meklu mertimpu
4: tanjung
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya, terdiri dari kelopak yang tertata rapi, berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus, berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
1: Aduh, Bri.
2: Adik, kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa-apa. Kecil kayaknya. Adik kan hebat.
1: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih. Perih.
1: Oh, gak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

Tembang saking Rai Penny bulan bidari bidadari sampun ka terang di wauring ambar. Mugi, mugi-mugi niki prasida menghibur rakyat sareng sami niki nggih. Mungkin waring galah mungkin sampun kembali disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Kenten nggih. Kan kenapa astengkare maju bos nyantos bubur prasida mewargi antar. Iki ring perempat RRI dan pasas kanton susatnya nyarengin rakyat ya. Menemani hari-hari rakyat dengan berbagai macam informasi maka miwa tembang-tembang niki nggih. Ini pasti kan sampai tinggal mungkin ini kantor mau sang ngedenin ini manfaat dari kulit jeruk kentan ya mina rakerai make kantor niki ring jeruk tawi gria song song tawi pekuban song song niki anto buah-buah suruh dan tawi lingsuran mantun kentan dibuang sia-sia ya kasihan sekali niki nge dua niki akeh pisan manfaatnya nih ini ring kulit jeruk niki kadi bawah sidan wow dua niki mandung flavonoid dan vitamin C niki nge sana presiden ngebantu melawan radikal bebas dalam tubuh juga power antioksidan sane terkandung ya dalam kulit jeruk nike sane ngewantu nalar untuk menjaga kesehatan sel-sel tubuh dan mengurangi risiko berbagai macam kronis ya. Nah nike ring tumpah nike ring kesehatan saraf dan otot ya. Untuk kulit jeruk niki nakarai niki juga mengandung kalium ya. Mineral niki berperan penting untuk menjaga fungsi saraf dan otot agar tetap bekerja dengan baik. Dan ring kalium niki nalar presiden wanto untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kentangnya serta dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Bosong pun ring kesehatan saraf dan otot sana makin ring kesehatan tulang napi manfaatnya nih nah niki ring kulit jeruk siapa sangka katanya juga mengandung kalsium loh niki nge kandungan niki membantu menjaga kepadatan tulang ya niki rakerai sana sapun berumur minap ya sangat penting sekali rian ring susu ke sana kerainin kentan nge utawi diminum niki juga bisa menjadi alternatif dengan bahan herbal dan alami juga ya dan untuk mendukung proses regenerasi tulang juga ya emang kalsium niki emang fungsinya seperti itu jadi asupan kalsium sana cukup penting niki untuk membantu mencegah pengeroposan tulang atau disebut dengan osteoporosis niki.

Nah, riwa sampun ring kesehatan tulang makin untuk mata. Nah, persis sekali nih King ya. Kebanyakan minap sudah mulai ada gangguan ring penyengakan. Kentengin apa males nih sampun faktor U juga. Kentan memang tidak dipungkiri lagi, tetapi ini sampun diragu sampun uning iki kentan nge. Untuk penapi ya cara mengobati atau bahkan mencegah lebih baik ya nih King daripada mengobati. Harus uning penapi nge tata cara untuk menjaga kesehatan mata. Nah, ini ki ring kulit jeruk mengandung vitamin A juga nih kira-kira lainnya yang memang dikenal baik untuk kesehatan mata. Ring vitamin ini kira-kira ini biasanya membantu menjaga fungsi penglihatan dan dapat membantu mengurangi resiko gangguan mata yang memang sering muncul seiring bertambahnya usia. Nah, juga niki yang paling penting sekali juga membantu mencegah kanker. Nah, tadi beberapa penelitian memang kira-kira kandungan flavonoidnya dalam kulit jeruk niki berpotensi membantu melawan perkembangan sel kanker juga dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi sampunnya mending sampun manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ya. Punapi makin cara mengolahnya. Nah, niki sami sampun penasaran ya. Mari coba soalnya lantur-lantitnya untuk menyobian pun niki cara mengolah kulit jeruk niki mana presiden dimanfaatkan secara maksimal dalam tubuh kita. Hingga sebesar pun niki menten tembang malih saking semaya kuplo sanema muda pejati. Untuk dikati urus VRC yang sareng-sareng.

0: tanpa dewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba mai de kapeng
2: bemulai acara dengan gantal weh mai
0: ya sajo salam menyambut dogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sini tempat aku bermain. Aku ingat bau tanah setelah hujan turun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Sekarang semuanya jadi beton. Sawah-sawah menjadi ruko, kebun menjadi pila, dan tempat resapan air menjadi lahan parkir. Katanya ini kemajuan, tapi kalau hujan sedikit saja, air sudah masuk rumah. Aku tak mau. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa melihat hamparan hijau ini lewat foto lama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: nih. Kembali lagi nih Ki, Rakarai. Mari saran titian ada Yuri Ring FM 106,4 MHz. Nyarang Rakarai Ring program acara Ring Mangkin Rahajeng Bali. Niki nge, sana sepatunya nih kedain untuk obrolan komunitas. Kemauan, narasumber duwe nenten raul Ring rahinane mangkin nenten punapi. Titian sana pacang nanggingin untuk informasi sana lianan. Kenten nge. Yang diwa sampun katoran meniki teman-teman nalau informasi menarik lianan. Kenten nge, mogi-mogi terhibur serang sami nih Ki, Rakarai serang sami. Mantur ya, mungkin di tiang pasti kita sempat mau sang ring topik dua kentan ge untuk memanfaatkan kulit jeruk kentan. Di wau sampun ning manfaatnya napi kentan ge yang sampun neraga mengolah tapi mengelola. Nah mungkin pun napi tata caranya nih. Nah sebelum diolah pastikan niki Rakarai mencuci dumun ge kulit jeruk nih ke mangda presiden bersih menggunakan air mengalir. Mangda presiden menghilangkan sisa kotoran atau pestisida yang kantong menempel ring kulit jeruk nih ke kentan. Nah iki Rakarai presiden iki ngolah kulit jeruk niki kedadosan teh utawi minuman hangat niki kedadosan obat dalam kentan ge. Jadi mungkin bisa diiris tipis-tipis ya kulit jeruk niki menjadi potongan kecil-kecil juga. Wawu niki rebus potongan kulit jeruk bersama 2 gelas air selama 10 sampai 15 menitan kentan. Bisa niki Rakarai ge sane-sane anget-anget tambahkan jahe atau madu, mangdane rasa niki lebih nikmat lagi. Dan silakan minum selagi hangat. Nah Nika angin obat dalam kentan ya. Jadi kita mau minumnya selagi hangat dan juga pastikan sampun rasakan manfaat yang akan kita dapatkan kentan ya Rakarai. Mungkin Niki presiden Niki anto dalam diolah menjadi perawatan kulit ya. Jadi Rakarai presiden Niki mengeringkan kulit jeruk Nika daripada dibuang kentannya dimanfaatkan kembali dengan mengeringkan kulit jeruk di bawah sinar matahari kentannya sampai benar-benar kering dan rapuh. Wawu Nika blender Rakarai tumbuk kulit jeruk Nika ya sampai menjadi bubuk halus untuk membuat masker wajah bisa ya Rakarai. Silakan campurkan bubuk kulit jeruk Nika dengan sedikit susu segar mungkin ya atau air mawar hingga napi wastane tercampur rata. Wawu dioleskan pada wajah diamkan sampai 10 hingga 15 menit lalu bilas dengan air bersih kentan ge. Nah Nika yang kecantikan sana makan Niki dados pembersih serbaguna ramah lingkungan sana ke bos Eco Cleaner kenten ge. Daripada numas-numas Niki Rakarai minap untuk napis deterjen antawi sabun ya Niki mendingan bisa memanfaatkan barang napisannya bahan-bahan alami kadi kulit jeruk Niki. Rakarai presiden Niki memasukkan potongan kulit jeruk ke dalam toples kaca kenten ya. Jadi isi toples Nika dengan cuka putih kenten tapi juga dapur bisa hingga kulit jeruk Nika terendam lalu tutup rapat. Niki diamkan selama 2 minggu di tempat yang sejuk ya. Jadi suasana Nika bawu disaring airnya masukkan ke dalam botol semprot ya. Cara Niki presiden digunakan Rakarai untuk membersihkan kompor, wastafel, lantai dan segala macamnya. Tapi malah yang mendaging Niki saking aroma jeruk yang sangat semerbak sekali pasti kan harum ya untuk ruangan Nika sana kebersihan kentang. Nggih, kadya sapa nika nggih Rakarai cara mengolah kulit jeruk kentan mana presiden iki dimanfaatkan secara langsung ya oleh Rakarai sareng sami ketimbang dibuang mubazir kentan ngiring coba Rakarai napi wastane nenten salahnya untuk mencoba napi malih bahan-bahannya nika dengan antuk dijumpai kentan dengan dijumpai duani niki dawa kemarin sampun margi ring hari raya galungan umanis susurudan nakeh ya lungsuran nakeh daripada bingung-bingung daripada dikebuang kentan nggih ngiring manfaat kan ya Rakarai sehingga hari-hari Rakarai ini kan lebih produktif kembali kenten ge mana presiden tubuh Nika bergerak kenten jangan dimanjakan tubuh Nika mangde napi asalnya kedohin oleh berbagai macam penyakit kenten. Nah ini kadia sopun Nika itu yang ada yang ingin ringgalah makin mogi-mogi presiden mampir kenal sarana Rakarai sarang siana alianan ge utawi presiden menghibur kenten ge untuk kawintanan tembang-tembang sana sampun ke wedar taler informasi masih kentar. Ingin Rakarai ringgalah makin titiang dari hari dados pengenter masa kenggalah jam 5 ribu nyontos jam makin titiang nyarengin susu mumping banget untuk urat yang nyane. Napi sana kepada dua mugi-mugi presiden mampir kenal taler titiang dari hari nunas keng rendah pengampura Pek pradi winter nanti titia senin yang termanut ring arsa utai kain dedani serang suami nge. Nge serun pupo niki mantan nenten ketinggalan ya. Seperti biasa ternyata winter kantan nyenggol titia hari WhatsApp niki nge. Nge ibu Rai batukan desa Artini ya. Selamat pagi Mbok Rai hadir. Makasih selamat tugas nge semua. Selamat bertugas juga. Selamat menjalani aktivitas Mbok Rai. Nanti niki winter Nini Santa. Nini Santa melimeri nan gegati. Keter ya Dayuari memang cantik. Aduh. Aduh Nini Santa bisa aja deh. Ireng Nini Santa potong-potong kulit jeruk lumun, pantan membuang mubazir kulit jeruknya, jadikan masker wajah yuk. Biar cantik juga. Ingat lantan iki menten Ibu Lu Sekar Payangan nggih. Rajang sama ngebeli tiang Lu Sekar. Napa niki nggih? Tiang Lu Sekar satu payangan nyarengin suk sama nggih. Ingin Ibu Lu Sekar Rajang nggih. Lantan iki menten Ibu Ninda Kuwom. Halo Bu Ninda, tahu di jam 5 sampun nyarengin dari cantik. Nggih, susah banget sampun sate sarang titian nyantos jam mangkin. Nah. Elingan iya nih kira-kirai jangan sampai lambungnya bermasalah. Keten bahaya sekali ya kalau lambung nikah sampai bermasalah. Pokoknya nih kira-kirai sarang sami, manda sami, stata kena rahajeng. Keten nge panjang yuse. Ah niki bayan Arya nyarengin nge ikut-ikut ngiring-ngiring. Yang kira-kirai dua nih pacar nyangkrat tinggal jam dasa. Meji bos lanturan ngale. Oh benten sweateran titianga beli dede. Keten nge nyasane nyarengin raya kerai ringgalah sane berikutnya selanturnya nih nge. Ngiring sana mangkin puputan titian untuk para mas Santi Rumun. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi. Gelaran Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, pusat pembelanjaan, hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pecinta sepak bola, Esian Anugrah kepada RRI di Denpasar, mengaku nobar di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman, termasuk wisatawan mancanegara, di kafe maupun sport bar, ya dengan suasana yang semakin meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Sementara itu, pecinta sepak bola asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, mengajak masyarakat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana belajar. Menurutnya, keterampilan dan semangat bertanding pada pemain dunia dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda di sekolah sepak bola maupun klub lokal. Antusiasme masyarakat terhadap Norbar menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan sekadar ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Yong Sagita.
7: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
8: Ayu Saraswati.
9: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Kantor Musik yang diri kiri yang 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang kira kali para pendengar setiap 4 RRI Denpasar, Niki tinggalah makin dayuri pacang nyabi nafi aslane hiburan dumbu Niki wenten kudang-kudang tabu jenis-jenis tabu. Okay, Niki wenten ke jagi aturan titiang tabu pas marandana telur ring tabu 6 ke bulandung. Niki saya senenggil tabu-tabu khas kesenian budaya Bali kenten nge sane sering Niki telur ke daging ingin tak kalu upacara-upacara keagamaan. Ngiring nakarai biasa sarang-sarang niki tabuh pat semarandana.

Om Swastiastu, Om Abhignamastu, Rahajang Rayu, Radu Dudane, Semedon Didang Serang Sami, Puna Pigatre, Pasti Kenyane, Stada Pengabdian Didya, Radu Dudane, Stada Kenak Rahajang Rayu, Tuaning Irago, Umat Sedarma, Niki Sampun, Ngemargyang, Sane Mewastari Raya Galungan, Ngedumugi, Napi Sane Presido Kapdiang, Presido Kemanguhan, Sane Mewastu, Rahayu, Sarang Sami, Hari sebangsa ini makin di dalam melalui mewali ini kita kapan ya dengan acara dunia acara dengan kandal nemonin rahino sukre sana makin pinangal kaping siang olas kantun ringsa sih Juni warso duang tali enam likur ini cuaca ring seputaran hayam uruk RRI dan pasar utamanya ini lintang cerah ini mugi-mugi sangat terbegalah makin sebetulnya selat segara presiden cerah caler di sejeruan ini malah jebos tapi wastane cuaca duwene ngandep presiden ngeranjing ngari sejeruan ini galah duwene ini duwanin sampun tengah ini jagi sangra titiang semutuan dimul mantan telah segala anak ini ingin titiang ini ke opake malah jebos ini ini duwek semukun selat segara dulu sangin galah duwene. Saya geyang cakep-cakepan duwene mari menjebos menawi to presiden ranjing banten iki kelabakan iki nggih. Terus

Selamatan selat selat selat selat negara benten niki ki mangku Pak Mangku Prajapati niki rayu Pak Mangku kangen kalau duwene malah jebos jantan presiden ngeranjing niki jagi atun tiang sematuan yang tiwas nyen nggih. Eh nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu benten ngeranjing niki. Om Swastiastu. Aduh, megelebuk niki nggih, menawi teh sinyal duwene. Nggih, terus. Om Swastiastu, Rajang Semang Kandun. Nggih, penapi niki.

0: rezeki mereki wedang ranjingmu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ampura Pak De. Dan sepenido nusa dua niki.
0: Nusa dua niki, bu uban niki.
1: Iya, rahajang galungan.
0: Rahajang.
1: Kian matilar kali rahino. Iya, semeton nusa penido nusa gede semuanya nusa. Di timurnya Nusa Dua ngeranye yang titi yang rahajang galungan yang rekuningan
0: ikut mantan ini sukses mo
1: tantiu
0: ini menawi tehnya mewah niki ngeranjing niki ini durus Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rajang Semang. Aduh, sami niki. Inggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Iti ya.
2: Aduh, yang menyak niki.
0: Karla nih.
2: Nggih.
0: Aduh, dagang di tiang ada lais yang mesepuk, tapi saya ada nama belanja, kerang-kering. Aduh, rendah mungkin gak nge, pernah nu mungkin mewah sebentar telat sekarang ranjing. Ya, durus nak.
2: Yang meja pucung, Pak De.
0: Pucung, durus.
2: Kenapa pucung, Pak De?

0: Napa o semangkin wusan galungan nepek somo ne bakarau ke bawah wenten rakine pemajakan agung
1: nyomnya buta kala mangdot dan rebedo mandi
0: rikalaning punika pemargi iatnyone nah kebaos nyomyo para budekali makinamian mandani menados dewa dewate nintan ngerebeda kewentenan jaga temali
1: ina iku sama kelewan ku
0: sampun kebaos uku kuningane naring somo kelione rakinone punike

0: Nah, bawasan makin rikalanan rahino sukro wagi de rawo.
1: Uku ne kuningan penampahan rawo mandi.
0: Nah, taler wuku ne kantun ni kering wuku kuningan. Kebawas penampahan kuningan ni malih mebat ni kika ne.
1: Din mebat nampah jeleng.
0: Nah. Penyu pusing tadi. Yang
1: itu nampak je yang.
0: Nabak anak nampak yang nak beli lagi seket tali.
1: Tahu, kuntilan nampak yang itu.

0: Ering rahina sukrene punika sampun kebaos penampakan kuningan.
1: Semua pade.
0: Hingi.
1: Adanya dong pade.
0: Ah, terus katun dia enggak lama mungkin.
2: Om swastiastu pade.
0: Om swastiastu wali.
2: Penati gak tahu pade.
0: Asung karo ongkap gede dah.
2: Nggih, mau
0: dikenang
2: lantur nih. Bos nado niki, Pak De.
0: Ginado lurus.
2: Ereng kliwon. Ajani cara.
0: Ainge bawa semakin rahine sanis cara kliwone.

Saya waktu rahino punika ke bawah rahino suci ring ragu umat ino wantah hari raya kuningannya.

Rikala punika nama kesami palinggi kesane wenten rikiring jagat Bali ini katuran yadnya.

0: Ri sejeroan ngaturan nyanyo sarano upe karo upe carane wenten medaging lama mecenigan talar niki kurang tiang mecenigan talar niki.
1: Jalan kangi.

0: Kang tenen-tenen telas galah neten ngelangkung kantos setengah hari jam 12 nah emaosan semeng-semeng sampun munggah serano per serano sedaging yadnya sana pacang katur ring rahino kuningannya
1: semua Pak De
0: ingin suksema semua
1: ampura semeton telas segara yang angin galah ni kiring sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing mang bakal nak sarang sami semeton segara re makin munggah-munggah
0: ingin suksema
1: untuk nantu pramo santi Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sukses sama keadaan ini. Eh, udah hilang lagi. Ah, ini sebetulnya selat sekarang. Darang demun lagi, darangin. Mangtan gugulan lagi. Yang ten-kenten aturan itu dianggi. Galah duitnya nanggi. Sana ring darat. Menang demun jebol. Mungkin presiden sebetulnya selat sekarang ngeranjing lagi. Yeah.

Ampura titiang ikhna yang padewekan titiang nenten-nenten tios mewaste pekak dewi bagus.

0: Ampura mewit bandeman di tiangnya niki nyarengan rikalanin acara duwine pet prade blok nyen ampura nyen semeton sarang sami
1: cuwe sampuan menyarengan
0: iyan wilangan deh beh dewa radu ampun suwe wenten beli giri tomat wenten meluh camplung niko sampun didiang pulih nyarengan niko dumu.

0: Angin didiang damu menawi de acara duwi ini acara dagang gantal ini serahino didiang nyareng ini cuma garang mung do pleside je sareng sareng munga.
1: Iye, semua ini arto sebalik.
0: Suk semua muat.
1: Ring selain segare, munggah munggah, gusi murah, ring sompang munggah.
0: Iye, aje murah sompang.
1: Angin enggak lahe. Nici cuma enggak terlalu gede balik.
0: Terus.
1: Nici daunnya selat pagi hari nici bapak merte, pak merte nici.
0: Pak merte.
1: Iye, kontak radio nih pak merte.
0: Banyak napi nih ke pak merte.
1: Nggih,
0: selat
1: pagan kan arek.
0: Wis selat pagan, Den. Napi pagane gamal, penyan gamal.
1: Nggih. Apa, Dek?
0: Ditiang.
1: Nah, duaning kemeton make kan seneng, Pak, Dek.
0: Nggih.
1: Kang patah bol iki gen, Pak, Dek.
0: Cuk semua.
1: Sino pisan antuk toramu santi om, santi santi santi santi om.
0: Nggih, suk semua niki Pak Dewi ditiang ring jenengan sapa nyarengan. Nggih. Aji ngurah niki ring sompang munga nae wau sampun kedang niki ben Pak Dewi ditiang terus. Om swastiastu.
2: Badung dados ngarengin.
0: Ampura nak bu mau san ngidang masuk niki nge. Ampura ampura mau ane mali sana tiosan. Ini malah jebos yang ten seneng kayu dagang di tiang mau kadur nanti yang lagi sebetulan sana reyosan gih. Terus sebetulan selat segaru angin kalah ruine.

0: kira tidur dan yang ditiang menawita sama tuan selat segarut dan presiden yang ngeranjing niki durus padan kelas garlah iglis durus sama tuan sanetiosan ring wawidangan Bali niki durus sangin galah dulu ini hingga om swastiastu
1: om swastiastu nusa dua boleh malih
0: katur katur nonton kelas galah
1: yang pedih angon ngeumbat ngong kemat tanding ben
0: terus terus boban
1: om swastiastu sinom nggih
0: terus.

Tuan irage meagamo tirde kebawos nah nenten pacang surut-surut jagi pacang ngaturan yadnyo mapunyo niki.

Sedada pengeras didine, pangebaktine kadur ring linggi kide sang yang pramukawi.

pengabdinnya ini mang de presiden ke pangu kerde rahaja nenten wenten gogodan dikiring jagate.

Do tujuanane ke panguh sane mewaste rahayu ri sejeronan jagat sami.

0: 在我
1: Para manggalan panegara wenten para mandri para penggawa magesami
0: siwa Buddha wenang ami
1: Nenten dados palasan anda siwa Buddha dan kepadut kesarengin kemilat dari sejeronan yadnya nekatur.
0: Dan

0: 예?
1: 음수바루왕 나디 빨라자히
0: Jangan pikayu ne risa jaruanan ngaturan yadnyo sampunan nungo paro ngangin ngaukan mandanin nah niko tujuan nemang de bereside ke panggung
1: inggi Pak De panti sik semo penyolek Pak De panti
0: inggi
1: Pak De durung manut Pak De
0: jak mantri belak niki
1: kang yang Pak De buruk nge inggi rahayu rahayu meyadnya cangketan ni nak iki mula budaya Bali budaya di Hindu di Bali yadnya
0: sama
1: jual budaya dan yadnya katun radnya judmon buta kala ide saksami mangde kerta rahayu cangketan Pak Dede
0: nge
1: sejebak batan sinar badi rasa dan lomba percing titiang terus semua sampun titiang boleh tambah pel kita maut niki nge suksema atur ngalah Pak De ganteng taler sasami ring studio Om Santi.
0: Nge suksema niki Bu Uban titiang niki udah Uban ring Nusa Tewur hayu nge menawita semeton selat segara titiang bersidang ngeranjing lurus na ini ratu titiang kangen niki ngepuan dan boleh nanu kegelun sampun niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Ngarang siki.
0: Lurus-lurus kadur-kadur niki kadur. Selat Segara mewah niki ngranjing kadur.
2: Tiantan Selat Segara dados nyar.
0: Dados kadur tiang iki. Obral tiang dagang tiang rumun hari niki.
2: Inggi. Om Swastiastu.

0: Wireh kawentanannya nyabra narahine masa bilang wai niki.
1: Kacur daoring rapati.
0: Kacur lantas bajang-bajang daul-daul ane ayu-ayu ring ide sang prabu.
1: Rares dao ayu utala.
0: Wirek serahino katurin nananan las nelasan iki anak kebajang-bajang ratu.
1: Wantah dao bocok kanto.
0: Beh dewa ratu. Daunnya agak tunan kidik niki tenerupawan sajan.

0: Wirenen ten wenten dahe bajang sana presiden katuran rakino mangkin iku makawinan idok tan becek kayun idok sang mahupati.
1: Nyedangin tuh wenten bajang.
0: Wenten bajang pah liu-liu ngalih gitu.
1: Sama Pak Day.
0: Eh, Yesus,
1: yang
0: semen.
1: Yang karta
0: nih. Ya tawang dia nih kisak-kisik di silat deh sana.
2: Nyaran
0: lagi Pak Day. Ngajak ke katur yang mana? Iya, durun lah Pak.
2: Pun cerak segala, itu ngidang munggah.
0: Iya.
2: Merajah Pak Day.
0: Durun, dan telah segalanya boleh bos.
2: Bane suara ya, kek? Bane suara ya.
0: Bawasan mangkin ido kipate bandi suario beh di waratu semun semitan idone ucam sedih layu ya narasa yang

0: Dewaratu wenton anak anak istri siki kantunane ayu wantau kanido kanido kang sipati
1: dia tantri perapido
0: dahune punika wantah mau pesengan ide dia tantri

0: Dados neme, dados cingak titiang. Suwo bawan aji nejak sedih. Kingking niki napi, napi kirangin aji.
1: Napi sane mengawinna.
0: Iya nih dados titiang uning napi, napi sane mengerano. Dados kenten. Suwo bawan derwine kinten naturi de dia tantri.
1: Singge suk semua Pak Made.
0: Suk semua dia tantri.
1: Aduh. Nduk ayon dia tantri niki.
0: Ngade sedih. Inge inge suk semua.
1: Kira langkung sinampuran Pak De.
0: Inge suk semua ampuran niki.
1: Kelak segara ten boleh munggah ten ngepasidong eh.
0: Munawita makin munawi merembesidang niki.
1: Sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam Mas Wetra Kelantan.
0: Inggris.
1: Pak Made rahajian tugas Pak De. Tiang mau pamit. Santi santi santi om.
0: Ay, inggris suk semua.

0: wilangan makin semedon idone wantah petang diri niki munga. Hek
1: neke nucap bine hadowo.
0: Nah, bahwa semakin nesane paling dur niki keucapan.
1: Ma para apa saksu badra.
0: Para bane paling dur wantah hidup mepesengan pasak subadra.

0: kuantah dados jan panggur rike ring widangan padang karang ameleune.
1: Ampura Pak De.
0: Inggih, sukseng.
1: Nak isang panggelok boleh.
0: Inggih, makaluk kuluk malu.
1: Tenggara ampura banget.
0: Inggih, permaklum niki harus minta maaf niki.
1: Kapan rahajang tugas nggih, puniki makin paing galungan, pacang nyangre kuningan, kenten nggih Pak Dengen. Nih, semeton sarang sami, cutat yang megato sarang sami, sejebat batang sinar bagi rasa dan lemah plecing. Salam semeton manten. Dalam hal yang siang, Pak De.
0: Ingi.
1: Santi-santi, Om.
0: Suk semua, niki nenek bela tiang kerang-kering, niki kalau ngeranjing, niki katur tiang, niki. Hai, ingi kadun kalah duitnya balik hidup, niki, Om Swastiastu. Om Swastiastu Mawali.
2: Pengapi satu apa Made?
0: Astung karek.
2: Kenak nih, rajang yang lorayanan Pak Made.
0: Ingi.
2: Gajah masih.

Terasa adakin kuku didiang dan meduik pikayun beli. Ados kini pemargin beli ning uluk-uluk pada wekan didiang ados beli.

0: Tongos pelih ni sik beli ni adik kuranan beli ni bakat matiang titiang ane singelah pelih tu nyen beli.
1: Kita apa beli basket dropon beli.
0: Ada kan dropon beli. Yang kian pun aja geng tau tu.
1: Ah, ni kentang pun ni. Semua sama deh.
0: Semua.
1: Ada tiang
0: ada kawan lagi. Nah, samburo kan yang sebetulan selat segaro niki dulu nak eh.
1: Nah, ampuro ya, sebetulan selat segaro kan bersidang munga niki rebut-rebut kan Badung niki galah doa ya. Ampuro banyak penyang malih wawana sebetulan selat segaro ni. Ni Pak Made yang megatro sejebak batang sinar bagi rasa dan doma pesing salam menyamudogen. Galah katur, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Enggak suksimu.

Aing jare dudu dene tiang sangat depi kalah utamane sebenten selat segara niki yang puro niki kalah duwin sebenten selat niki sama sidang ranjing siki mantan wawu Pak Dewi tiang rencengan nggih ampuro kalah duwin kangen saking sebenten ring daratan nggih iring sandakan jebos jagi pacang winten nasane ngelintang.

Kabar Budaya Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menegaskan Indonesia jangan hanya menjadi pusat pasar besar ekonomi digital. Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai hingga pertumbuhan digital benar-benar mensejahterakan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan nilai ekonomi digital mencapai 100 miliar US dollar, terbesar di ASEAN, dan diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar US dollar pada 2030. Indonesia kini berada di titik krusial untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Hal ini diungkap Menkom Digi Mutia Hafid dalam Asia Economic Summit di Jakarta Selatan, dikutip dari komdigi.co.id. Mutia menjelaskan Indonesia memiliki segala modal untuk menjadi penggerak utama kawasan. Dengan 281 juta penduduk, hampir 40% populasi ASEAN, 220 juta pengguna internet, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta investasi asing langsung mencapai 55 US dollar tahun lalu, Indonesia siap memimpin. Oleh karena itu, Indonesia mendorong strategi retensi nilai agar menjadi ekonomi digital lebih banyak tinggal dan beredar di dalam negeri. Teknologi digital harus meningkatkan produktivitas dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil. Sekian Ketro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantin bentan sawidra menika sami bentan naoman jerwe
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.
5: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
6: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
7: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
5: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
6: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Yang kira itu Danis dan sami pamiarse reklarai suara budaya Bali batan sinar bagi rasa den lomba plecing. Mulai makin jaga landon di tiang diking entar cara dega gantal telah galam lebos ring jam roras diking eh. Sani jaga pecang nagingin durus sangar di tiang. Ring 0361223361 kadon galam leh niki ring galah rebutan Om Swastiastu. Ngge. Om Swastiastu. Ngge. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ingge sampun.
1: Sampun. Aku ketor adian dia.
0: Ingge terus.
1: Mamang Pak Man.
0: Tiang.
1: Melajah ku Mamang.
0: Ingge sarang sira.
1: Tiang yang bagus ke sami.
0: Durun ya.
1: Ingge. Om Swastiastu.

nang iki wale yang cing kayun-kayunan yang ngoyong lantas nudini pasti ke mau kejang ngajak bakal mati paman.

0: Poro di mana ke? Pegat lagi ya, bu?
1: Jalan paling melah, jalan melipatan mulai.
0: Nian, kini ke unduk ke paman. Lan, mewali paman, melipatan duen. Subuh paman.

0: Geles-geles ngiring di mau budula mangkin ratu. Budal sake yang genah ke dari ki.
1: Ini semua Pak Man. Galah sarang atur. Rahajeng nyangro renjagat niki. Balik kuningnya jagi panjang rau Pak Man. Malau rahayu sarang sami.
0: Niki pas nepet niki. Paing galung niki toh.
1: Ini paing galung mangkin. Niki titi yang megatro cutak serang sami niki sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah percik serang mesemetuan kemanten untuk titi untuk promo santi paman om santi santi santi om
0: ingat semua banget niki.

0: Inge-inge sepatutnya landoran ini sana nak ingin kesuat dengan 6122-3361. Inge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Iki titiang ketut muli ati.
0: Inge buk mul.
1: Ini saking penate.
0: Nggih.
1: Iki yang melajah. Nanti ngomong Pak Man, penate nek krep Pak Man.
0: Asung karo becik pisan.
1: Nggih Pak Man, iki iki yang melajah sino mali de Boston manut sareng nggih.
0: Nggih.
1: Kang iki yang iki yang Om Swastiastu. Wayah sing kok
2: dibak nyep. Ya sing lu. Bali dawa.

0: Inge maka jatin ni pun jagi pacang mau pidato apakah sukses man hidup. Inge sepenuhnya.
1: Kantor.

0: Sekarang Jawi kata dengar.
1: Okay.
0: Siapa mijilan itu? Cerita yang makin sampun rauh. Sweet saking Jawi.

0: Rasi.
1: Ini Puspatani de yang si dimantara.

cuy, sampunin Nick idoni Morabia. Dan ngebedalang udara utawi perdesentan.

0: Razif tidak ada ide, mudah-mudah ayatnya sana jaga pacang katur.
1: Sage kewetan manik abang.
0: Kelisih cari itu sakit wetan manik barak punikam tak?

0: Mijil putra hidup ke bawah para pide yang bagus mani angker bang bagus mani angkeran.
1: Ya Pak Man, cuci mo ampuran itu yang warung raja. Oh niki, dong mongkek ngolek niki. Barang mampu tapi. Ya Pak Man, galah wali yang tiang. Eh Pak Tuh itu Pak Man.
0: Tuh.
1: Ya galah wali yang tiang, tiang untakan kepada mu Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Cuci mo sabun nyarang bujuk yang tiang niki.

0: Aing isuk semua niki Bu Mulya ring penatis sampun nyarangin durus sane ukuran niki Bu Eka sampun boleh ngerajang Bu Eka Pak Man. Ereng, iya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Hei.
1: Rajang siang ini Mas.
0: Rajang siang wali sapa sira niki ring?
1: Gedeng bagus.
0: Gede ya?
1: Seliwat siang mirengan Pak Delan siaran. Nyarengin ya, deh.
0: Durus, durus. Sapa sira niki ring niki?
1: Durusan Ruhan. Mbak Anggit yang
0: deh. Mbak Anggit, man, dek kuluk-kuluk dia yang Pak Man orang.
1: Yang nyaringin deh.
0: Terus.

0: Sangar, bingar, kena ni kau. Pati.
1: Pati ketuk.
0: Pati nabi.
1: Ketuk.
0: Pati ketuk kena.
1: Ketuk.
0: Ah, sangar, bingar, permaning, boleh. Dia waratu pati ketuk kau entenan. Kira ni anu kira gigis kira suara radio ni.

0: Ngiring sana makin lantur, lantur atur nginginin ini kewentanan sana ke bawah wajiko, wajiko dong ya?
1: Nih.

0: Wacike ke bawah suantang medalan pau cano setate rahayu ngarianin karena anak kebecek sana mireng.
1: Ada mabah.

Wacikune punika wantah baosane mau tamu. Nah nenten pacang medaran baos-baos mapisuno luwire.

Sehananin bawah sana pingit, sana rahasia ke bawah nenten kemedalan sang margi yang wajikunin.

Setateng rikalanin ngemedalin pawocana pelapan dadosnya dadah balon ngemedalan pawocana.

Bawasanen enten patut puniku pastiku sapun ngawianen anaknya memedih duh kita sanen mirangin.

0: Wajah pale pemedal bawasannya tidong-tidong na niko niko munggah kering wajah kane maka sami punike
1: Arto sing sampun mantet Pak De.
0: Aduh kangyang-kangyang niki.
1: Niki munyen dia agak serak gede Pak De.
0: Wih sampun luar biasa niki ngenjung di tiang.
1: Tiang udah kadek nge salam kenal dengan.
0: Nge bu udah kadek ampun catet tiang ki ngenjung.
1: Sari.
0: Ngenjung sari bak-bakan buk dekat ya, angkling. Nge. Mis mau pisah gue ajak bitre nih.
1: Nggih,
0: Distro Angkling
1: nggih.
0: Leng desa. Nggih,
1: sesama Pak De.
0: Sesama.
1: Ajang sekeluarga Pak De.
0: Nggih, ada.
1: Dadar Pak Man. BKBB sampun bunga Mama Pak De.
0: Durung, durung.
1: Nggih, bunga BKBB. Nggih, sesama sarang sami Pak De, sita dagang gantang, sita pagodan sinang, berbagai rasa dan lomba percik. Halo ayah Pak De.
0: Nggih.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Syuk semua, udah kadek nih kiring nyung sari. Baik nggih durus semeton, selarajeng nyangre niki. Odalan dereng kari rayan jagat niki, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Iya Om Swastiastu.
2: Menapi gatre galungan nih.
0: Astung sare niki.
2: Dan melancaran.
0: Dijo melancaran niki dun.
2: Di absenter.
0: Nanti yang ini tugas, yang benjang tugas boleh.
2: Enge benjang Pak De.
0: Iya.
2: Benyang tiang ke mereka
0: sekan niki.
2: Ye, nampak niki di katerangan.
0: Katerangan, ye. Terus terus.
2: Tiang belajar Pak De.
0: Sarang sarang.
2: Jebos ntar mana sarang ye.

sekandune ragor iki mau urip wastane dados jatmune penapi buka terangan.

Wire galah hiragun nu madi diki kocap bawa sango akesep akelepen tadit puniki ngiring patut temargiang.

0: Saya waktu itu John urip emang dewenten pikenohnya nih pemargi ayu nih patut margi yang emang dew si deh ke abdiang maka sami
1: suk sama pak de atasnya nih
0: suk sama
1: iya mungkin mengatur kedengi mengatur sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing dan sarang sintro macet tadi sarang keluarga mana sehat
0: ingin
1: ya tiang mau pamit tadi atur sepatmu santi om santi om
0: suk semu niki sementara ringkat terangan tapean dikidang ini hai nge durus galah duitnya om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Mawali.
2: Sareng siki Pak De.
0: Apa sire ireng niki? Kalem gati.
2: Pengubengan udah hari.
0: Udah hari pengubengan ini.
2: Ngajak sino Pak De nggih.
0: Terus nek udah hari. Alit kidi suara radio ya.
2: Eh nggih dia kak dong pawak telepon.
0: Doang kidi nggih, doang kidi nggih.
2: Sampun pade.
0: Kari mengwingi, kari mengwingi.
2: Suka kari pade.
0: Kari malah kijes ni.
2: Kakolongan yang sampetan.
0: Pradi niki kekolongane salurane niki ring sejeroan bawang niki sampet tapi niki dadone dah.

dipastikan yang ten metlek-tek niki ngawinan jaga teh pacang kawan rusak ke bawah. Bayu Arman niki Rayu.

0: Sampun nyenjak napi wastare sakase gugune ngiring pikayun pikayun ini mangke sami pun iku dumun.
1: Nak
0: liu wantan satu dan kandang. Iya, ada nak deman, ada nak sing deman. Liu ni je anak deman,
1: terus. Iya nak terus monitor riling semang ke petang.
0: Memeh dua ratus.
1: Tidak masuk tiang pak de.
0: Iya.
1: Mie semua pak de, rajang siar mau gie kena sekeluarga ni. Sesuai terus sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kena sarang sami. Mungkin galah aturang titiang om santi santi santi.
0: Iya.

0: Hai nah, Rayu, sebetulnya dia ketut sugita ketut monjong niki. Ah, Taler wenten Bayu, Arman, niki dan kurannya madi cantik Rayu di melang melang kucit ibuh pengalan gede. Hai Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ih, ada hawe ini niki.
1: Ini apa, Den?
0: Ih, jak semangat jak man, kan niki nyak manu masuk. Lah,
1: wong kon boleh kan pencet itu yang
0: male. Memel lah nasinya.
1: Paket boleh nyarekan.
0: Terus ada. Pada
1: pada penepi gatro niki.
0: Asrung karo niki salam sarang Bu Yan Lodro, Pak Yan Lodro niki beh ije tunang di tiang Bu Yan Lodro niki. Iki
1: tunang nak mahal nika Pak De. Ini 3.000 nika a kilo.
0: Memel de ora tu Bu
1: Yan. 3.000 disimbang 3 a kilo nika.
0: Beh diganya rampun 40
1: mu. Iki Bu Lodro. Munga munga meleret melu Bu Lodro. Iya Pak De, Pak Ma, nampun berangkat nih.
0: Iya, terus terus terus terus kelas kalahnya.
1: Ingin iki nak mau tumbang.
0: Baik, jak bang susu lebih.
1: Ingin jarang Pak De nih. Om Swastiastu sampai niki Pak De.
0: Terus.
1: Nyonya.

0: ya.
1: Wenten maka sami tungkalikane punika. Wenten anak bocok, wenten anak bagus, anak tua, anak bajang taler wenten.
0: Bade niki panak dange, bade bengong ya tinggal
1: ngendel. Rahayu kadek cantik tapi bagus nika.

0: campurut lah segala titiang
1: tinggi
0: suk semua dah weni campurut lah segala diri niki. Ayo kita tuh dana niki campuran niki dua neng ke Bandung untuk kalah menawi itu rahu niki di tiang presiden nyarengan nereng rahin nesan ini mungkin iring kalah semua sani pacang rahu jagi iring di tiang malih nih bina ke penguntat lugro yang di tiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

teu perhati aksi ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu. Rahaja ngatur diri yang majang ring para pemirsa sami sanikan dun mesiki an ring 4 suara budaya Bali. Moli kecunduk sarang Dedi Mahendra. Sane mangkin jagi nyarangin para pemirsa ringgala siang. Kandos puput galadru ini jam 3 sore mali jebos jagi iring di tiang ring acara acara sane sampun kesiagaan. Jagi landurang di tiang antuk ngaturang Rahino Ayu. Teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Meli jebos jagi sangra diri yang galah duene ring line telepon 223361. Kembang dumun jagi katur saking Yes Bali. Sayang.

0: Sementara di daerah Kelandrai, para pemirsa, sanikan dunia dengan Dede, ring perempat, suara budaya Bali. Sayang, saking yes Bali, sana bau sampun aturin di tiang, nyarengan para pemirsa sami. Dumugi setelah terhibur antu tembang sani sampun katur. Nge spesial niki majang ring sementara di tiang, sani sampun nyarengin ring perempat suara budaya Bali. Sahabat budaya, seluruh ngelantur niki di tiang informasikan ini dudonan acara sani kelaksana yang ring pesta kesenian Bali. Sane kaping petang dah sekutus. Sukre siongolas Juni warsa kalah tali 6 likur. Sampun memargi niki jam solas Wimbakare lomba taman penasar oleh Sanggar Cudemani Desa Pengosekan Ubud Gianyar. Sane pentas dikiring kalangan Ratna Kande. Oleh jebos dikiring gala sore jam 3 pergelaran tari oleh Satuan Pendidikan Khusus SLB ring kalangan angsoka. Lantur jam setengah kutu sungi parade jange tradisi remaja oleh Sanggar Seni Murti Kanti Suara Kute Utara Badung. Setengah kutu staler lomba bola ganjur Wimbo Kare taler nge oleh ke Gong Kunti Manik Gangga Batu Riti Tabanan. Malah jebos pasti ke sampun presida langsung rawuhin ke Art Center Denpasar nge menyaksikan risk drawing pemargi napi wasane pertunjukan seni tradisi seni kelaksana yang ring pesta kesenian Bali seni kaping petang dasa kutus. Ilingan malah jebos niki sekolah beleganyur sani jagi pentas utawi lomba ingian punike Tabanan Bangli Karangasem Kota Denpasar taler Gianyar. Nah niki luar biasa sekali malah jebos nih dumugi wenten galah titiang jagi nonton pasti ke malah jebos ring pesta kesenian Bali. Ini medui pasangan keluarga Melije Bos Durus Rauhin dan kita ramaikan bersama-sama ajang bergengsi tahunan di Bali. Ini sani makin sanggara di tiang dumun ring 223361 majang ring para pemirsa semeton sani jagi bergabung Durus sani jagi ngarsan tembang utawi megatre Durusang. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Bu Dede.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Niki yang menguil sak kene gulem.
0: Oke, entar. Nge, durus-durus Nini, angin galah duit, Nge.
1: Unas temang, kan, Bu Dede.
0: Temang napi.
1: Temang, Nge, galung aja kuningan.
0: Aish, galung aja kuningan. Nge. Oke.
1: Entar. Nika, tiang mengatau cipta-cipta sarang sami di baju. Malah jebos di dalam mana selam.
0: Tinggi,
1: semua. Dengan 8 hari. Tiang udah alat.
0: Nge.
1: Tiang udah di deso.
0: Oke, terima kasih, Mimi.
1: Sama terjalan macam di BDO. Santi.
0: Tinggi, Mimi Agus ring seputaran mengui. Nge, semua sampun bergabung. Selamat siang.
2: Tu Pak Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Uban Badung.
0: Siro Niki.
2: Tiang Badung Uban.
0: Ibu Uban Gendan.
2: Ini Ibu Badung Suyani Kapak Tujang.
0: Ibu Badung Gendan tapi Ibu Uban Niki.
2: Ibu Badung Uban tadi.
0: Oh Gendan.
2: Kenapa?
0: Aha, inge.
2: Aduh, kantin udah harus semua tanding.
0: Punapi, sehat.
2: Aduh, asung karir kena sehat. Punapi Pak D.
0: Dados. Ampura, ibu ring dijam linggih niki.
2: Oh, tiang mungkin ampun di Jimbaran antara Nusa Dua Jimbaran Mumbul.
0: Aslinya tinggalnya di mana?
2: Ting aslinya ngantin ke Budok.
0: Berarti di Budo kan. Oke, silakan angin galah duene megatre napi ngarsang tembang.
2: Nggih, tiang megatre sejebak nggih, semeton sami sani nyareng dikit tetep di RRI Perempat niki nggih. Mm-hmm. Ya demugi kena rayu sampun ngelintangin galungan kalih raine. Nggih, mangke jadi nyanggre pemacaan agung kaler ngelantur ke Kuningan. Demugi ngemulih rayu sarang sami cupetna Pak Dedenge.
0: Inggih.
2: Boleh tangkir kekawitan RRI niki
0: atau. Miring nak ai wonten galah nggih.
2: Nggih, semua Pak Dede.
0: Miring.
2: Rayu jeru talar nggih.
0: Inggih.
2: Salam disuju semua rayu.
0: Inggih.
2: Om Santi
0: Om. Sik semua sampun bergabung niki Bu Badung Uban, seneng wau sampun nyarangin ring seputaran buduk. Nggih, selamat siang.
3: Selamat siang Pak Dede.
0: Selamat siang.
3: Selamat siang Pak Dede.
0: Siang.
3: Iya, ngodawe niki.
0: Eh, punapi, sehat.
3: Iki yang sehat Pak Dede, iki cerah, panas.
0: Nggih. Niki wonten salam.
3: Sarang tira Pak Dede.
0: Wayan kabinawo.
3: Oh iya, salam kenal nggih, sarang ngodawe niki. Kasih banget nika melancaran nggih.
0: Nggih.
3: Pak Dede penapi gatel niki.
0: Agak meriang gede niki.
3: Ingin
0: cuaca.
3: Pak Dede bangkit nak ni. Ingin nyarang teng niki megatel Pak Dede.
0: Terus nak.
3: Ingin berbadung masana dengan berbadung ban. Niki nini santa munga sarang mahegi. Pegatan ya reng sanur sarang ini tanya. Bos. Agung ni Amese, Bang Jerman, Cina ni, ni yang Kirana, pernah pijat tu niki, Janura, Cina, Mahdira, Mesana mah,
0: Mesana Andumun mah.
3: Ini si boleh duluan di tiang munga.
0: Ada, lo galau.
3: Lo galau, sebut muncul ngalak bunga. Masih bunga ni kan mudah Pak Dede.
0: Aduh, Mas Ana kan dumun lo galau.
3: Inye Pak Dede, yang menikah ke mantan.
0: Ngiring.
3: Boleh suwitra, makin malah nge. Pak Meta Made, kena-kena, Pak Dibon. Alas pada orang margi, Bang Rahayu nge.
0: Inye.
3: Yang menikah ke mantan, jalan ada titia. Ini mau pamit.
0: Ngiring.
3: Om Santi Om.
0: Inge Om Santi Om. Udah weni ring seputaran Sibang sampun bergabung. Eh wentan ini Hayuna, Rahajang siang beli Dede, Rahajang bertugas. Salam kompak majaring sempton sami. Cuaca ring dan pasar cetar. Ngeh pun api yang mana. Ibu Agung ring seputaran Sukawati selalu setia niki menemani Dede. Ngeh. Aduh, siro malih niki. Pokoknya banyak-banyak. Semua sani sampun bergabung. Rakalan rai para pemirsa sampun nang pina frekuensi ring 106,4 FM. Mereja bos muali jagi sangra ditiang. Sani makin durus dumun piar sayang. Sani pacang lintang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

lain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawis.

0: Raglan Rai para pemirsa semuanya di Dian Sanekan dan bergabung ring perempat suara budaya Bali. Temang senowawu sampun aturin di tiang. Nyarengin para pemirsa sami ringgala siang mangkin ring di tiang ring siaran ngelilu langun malih jebos niki. Mangkin ring siaran teras PMKM menyajikan informasi lan musik. Nah, temang sane sampun katur wawu tamanya nih semeton sane sampun request dumugi ja presiden terhibur ke mantan. Mecebur saking ari kencane kaler Galungan lan Kuningan Jack Lempung sarangin Nevi Linsia. Iye, seneng mangkin Bu Wali sang radio tiang ring 223361 selamat siang.
1: Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Tinggi, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Tinggi, Bu Eka sempitin ya, Dede.
0: Punapi, Bu Eka.
1: Apa kabar, Dede?
0: Kabar baik.
1: Segar.
0: Aha.
1: Ada bang nih, kulidaki, Dede.
0: Kulidaki?
1: Nge, bagus dirasa.
0: Oke, ditunggu, nge. Nge,
1: suksema, Dede.
0: Ibu Eka, suksema.
1: Om Santi, Santi. Santi om.
0: Om Santi Santi Santi om. Kulidaki dumugi ya sampun masuk. Nggih, bagus surate sampun kecima wisang. Mulai jebos pasti ke sampun jagi keputar temang bro ini. Angin rekalan rai para pemirsa, sanika dun satian ke nyerangi dede, ilingan pesta kesenian Bali, sanika ping petang dasa kutus. Terakhir ini mangkin Sukre siang olas Juni warsa kali tali 6 likur sampun sopi anti tiang ini di dudonan acara sani pacang kelaksanaan beli jebos benda taman penasar sampun memargi talar beli jebos bentan pergelaran tari oleh satuan pendidikan khusus SLB parada janger niki saking sanggar Sekar Murti Sekar Murti Kanti suara Kota Utara Badung lantur wenten parade beleganjur. Nah, ilingan iki ring open steed Arde Chandra nggih. Terus ngrawuhin dan kita saksikan bersama-sama seniman-seniman ruine pacang tampil serangkaian pesta kesenian Bali Saneka Ping Petang Dasa Kudus. Ayo mewadi sang radit yang mangkir ring 223361. Majang ring para pemirsa semeton seni jagi nyarangin durus. Selamat siang.
2: Selamat siang, Om Swastiastu, Dede.
0: Inggi, Om Swastiastu.
2: Ini kini yang ring Tegalalang, Mekedar, Niki Panas.
0: Aduh, dos kenten?
2: Luar biasa, Niki Picil.
0: Punapi, sehat.
2: Nih sehat, Dede. Tapi jek panas, kan ngidang hijau.
0: Nih, punapi yang men. Nah, sasih ya kenten deh. Malih hujan, malih panas. Kumanti mangkin pulih doman panas. Syukuri. Nih, niang.
2: Nih, bisanya hujan, Diki.
0: Nah, Niko ampun, malih niang makangan. Jak hujan, kan terus. Padahal nak berundang, kentan, terus niang.
2: Jati.
0: Nah, tanda dos. Artinya, yen musim panas, semetone, sana ngadol jajo gine, jajo uli, nike, sana medui galah, mupu, nge, dagang es, nike, sana mupu, yen musim hujan, dagang mantel, dagang pajang, nike, sana mupu.
2: Patut-patut, dede,
0: nge, durus nak angin kalah dumun mandu pulih sementara sedih tiosan nge
2: nge nunas lagu mantan siki nge dede
0: lagu napi
2: lagu tukang sampah benyang
0: tukang sampah tiang tukang sampah
2: oh long suara
0: ada niki saking wiwit warni asih niki lagu curahan hati memang nge
2: Nge, majang ring dede.
0: Nge, niang ke sawah sehat selalu nge.
2: Nge, niang mau pamit.
0: Nge,
2: makasih sarang sami.
0: Nge.
2: Painggalong ang mangna rahayu sarang
0: rahayu rahayu rahayu
2: ngin yang mapamit
0: ngiring niang
2: santi santi santi om
0: om santi santi santi om niang kesawa sarwedan ring seputaran Tegalalang senawawu sampun bergabung nyarangin didi biang mangku suk semua sampun bergabung turah tambiak niki semudah didi ring seputaran Jimaran sampun nyarangin ring perempat suara budaya Bali. Akhirnya kalian raih durus dimun biar sayang seni pacang lintang.
3: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
4: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
3: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
5: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebenarnya ini anak-anak dari Bapak Miarsa, Senekan dan Nyarangin Dede, Ring Perumpat, Suara Budaya Bali. Tukang sampar saking wiwit warni asih, Sanawawu Sampun Naturin Ditiang, Nyarangin para pemirsa sami, Ringgala Siang Kedimangkin, Dumugi Jawa Presiden Terhibur Kemanten, Spesial Niki Majang Ring Niang Kesawa, Sanawadar Ring Seputaran Tegalalang, Sanawawu Sampun Bergabung Nyarangin Dede. Ngeh teman dulu ini Sampun Kartu, Dumugi Jawa Presiden Terhibur Kemanten, dan tukuan galah dulu ini Niki Sampun Telas, Dede yang lungsur mepamit, suk semua sarang sami untuk uratiannya nih, meli jebos muali jagi lanturang di tiang untuk ngaturang siaran ngelilau langun kandos puput gelah durini jam kali malih jebos.

Sahabat budaya, perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan kakao swollen shot virus. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain. Termasuk Indonesia, dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada puncak harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilo. Sebelumnya kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilo. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kalian rai berapa miliar saya semua di tiang. Saya kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Kandun keserangin di Dewa Hendra. Saya makin nyarangin para pemiar. Saya ringgala siang. Kadi makin ring rahine sukre. Saya ngolas Juni warsa kali tali enam likur. Lanturang di tiang untuk ngaturang siaran ngelilu ulangun. Untuk ngaturang teman-teman pa Bali. Temang cantik saking belian Sri Kandi Wilasmi sanawu sampun aturin titiang eh. Yarengin para pemirsa sami dumugi presiden terhibur iring titiang untuk ngaturang temang-temang Pak Bali. Anda suput galah duene jam kalih malih jebos. Selamat siang.
1: Selamat siang, sasiasa dede.
0: Nggih, selamat siang.
1: Ini ayo pejate.
0: Nggih, Nini dados kantun bengek niki.
1: Aduh, nunggun bengek nih dede.
0: Gelis kena nini nge, sampun metamel.
1: Sampun, kalau kok kondisi ini asing kengken
0: ya deh. Stamina nya berarti bagus nih ke, tapi
1: makan biasa.
0: Ah nge.
1: Lu mau ini pindah aja nunggu kata deh. Nuna semang deh.
0: Kena.
1: Nge, nuna semang eh.
0: Terus nak temang napi.
1: Ah temang no.
0: Kencannya
1: napi
0: wasana ian jensen ya. Napi.
1: Blog Maguno.
0: Blog Maguno. Oke, sukses semua. Terima kasih.
1: Satu dede.
0: Miring.
1: Kami mangkok kena
0: raja.
1: Aha. Kalau Nini mau pamit, Om Santi Om.
0: Inge, Om Santi Om. Wali Sangra di tiang ring 223361 majang ring para pemirsa saya semeton sani kandun mesikian ring 106,4 FM kandun keserangin Dede Mahendra nyarangin para pemirsa ring galas siang mangkin Om Swastiastu selamat siang.
2: Selamat siang Pak Dede.
0: Yang
2: mangku Jepati pemenang.
0: Mangku Prajapati.
2: Ini semang Pak Dede.
0: Temang napi.
2: Emang nanti, dedalu ada galang.
0: Dedalu?
2: Ada galang.
0: Oke, sampun, ditunggu nge.
2: Ini nikah kan Pak Dede.
0: Ngering.
2: Alah,
0: eh. Mm-hmm.
2: Santi.
0: Santi, Om. Ayo, rekan rai para pemirsa, sahabat budaya Bu Agung. Sukses semua Bu Agung. Rekan rai para pemirsa, muali niki titi informasikan dudonan acara sane pacang kemargiang ring rahina mangkin sukre 15 Juni warsa kali tali 6 likur. Mulai jebos niki wenten pergelaran tari oleh Satuan Pendidikan Khusus SLB ringgala sore jam 3 ring kalangan Angsoka nggih. Setengah kutus wengi niki wenten parade janger oleh Sanggar Seni Murti Kunti Suara Kuta Utara ring kalangan Ayodhya. Lantur niki wenten parade Wimba Kare nggih Baleganjur niki Duta Kabupaten Tabanan Bangli Karangasem. Dan pasar taler gianyar mulai jebos pacang tampil. Sane seneng antu Balaganjur mulai jebos mangdane presiden langsung ngerauhin ke pesta kesenian Bali sane megenah ring jalan Nusa Indah nomor 1 Denpasar. Om Swastiastu selamat siang. Halo. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Inggih.
3: Maaf, Dede ro uling huni uling ibi yang tak uling nggih Dede Rahayu.
0: Inggih, terus.
3: Nggih, salam Rahayu Dede.
0: Inggih Bu Vera.
3: Nek uling nggih.
0: Napi?
3: Sing semua yang widi.
0: Suk seme yang widi.
3: Dede.
0: Oke, ditunggu mulai jebos nggih.
3: Nggih, suk seme Dede rajang tugas. Mm-hmm. Om Santi Om.
0: Nggih, Om Santi Om. Sahabat titiang wentan kadek Mahendra ring canggu napi munggu niki dek. Lupa aku lupa. Ring munggu dek nggih, napi canggu. Dek Mahendra niki ngopi dumun beli dedeng nge sing semua. Salam sarang sami. Wetan Bongol Arias Ari Tanaka. Sada wetan ring seputaran Pinda belah batuh nge. Oh Canggu nge Rahayu. Raglan Rai berapa miarsa sebelum di tiang seni kantun misikan dari perumpat suara budaya Bali sampun apina frekuensi mari jebos kantun iring di tiang kados puput galah dua ini jam kali untuk kata orang teman-teman Pak Bali seni makin dudus dumun biar sayang seni pacang lintang.
4: Ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet
4: ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Gajah. Barong gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengembongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Murah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
3: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.

Tangga Persatu RRI Denpasar. Kalau datang ke kerumunan atau Anda pergi jalan-jalan, kalau bisa memang bareng sama keluarga atau ada pasangan, setidaknya tidak sendiri, pendengar Persatu. Saat ini gangguan keamanan beberapa kali terjadi begitu ya, dan kemudian semakin marak juga dilaporkan. Terutama untuk Anda yang datang ke Pesta Kesenian Bali, dari Satpol PP Provinsi Bali ini menyampaikan kalau pengunjung PKB tahun ini bisa membuat laporan ke posko keamanan kalau misalkan mengalami persoalan soal keamanan saat berkunjung ke Taman Budaya Art Center Provinsi Bali. Dan Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi hari Kamis kemarin menyampaikan memang sempat viral video di media sosial yang berisikan keluhan pengunjung karena adanya pelecehan oleh pengunjung lainnya. Dan untuk para pengunjung Pesta Kesenian Bali, jika ada yang ingin dilaporkan, Anda bisa langsung sampaikan informasi, kemudian langsung membuat laporan ke posko keamanan yang sudah ada di Taman Budaya Art Center, atau bisa langsung mengunjungi laman media sosial dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Bali. Informasi ini saya kutip dari antaranews.com.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi di TikTok dengan klaim bahwa bawang putih dapat memiliki efek yang luar biasa untuk mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan menempelkannya di telinga. Benarkah klaim tersebut? Kita cek hasil penelusuran dari Turnback Hoax Mavindo yang menemukan kalau postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Karena sampai sekarang pendengar tidak ada bukti ilmiah mengenai pencegahan dan penyembuhan penyakit oleh bawang putih yang ditempelkan langsung dengan kulit, dan justru hal tersebut bisa menyebabkan luka pada telinga. Untuk terhindar dari informasi menyesatkan, masyarakat atau Anda juga tidak dapat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum benar keberadaannya, dan lebih aktif mengecek kebenaran informasi yang diterima sebelum disebarluaskan secara langsung maupun melalui media sosial, sehingga informasi yang beredar di TikTok bahwa bawang putih dapat memiliki efek yang luar biasa untuk mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan menempelkan di telinga adalah informasi yang keliru dan merupakan konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: I'm in a daydream, damn, I need love.
1: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau Billy Simpson dan juga Ray Putra itu butuh banget cinta atau I need love. Kalau Anda kayaknya butuh bersih-bersih dapur karena sudah selesai hari raya. Biasanya kalau ada banyak aktivitas masak-memasak, ini dapur jadi kotor banget ya. Dan dapur juga menjadi area yang paling cepat kotor ya, karena setiap hari kita pasti ada aja goreng-goreng gitu, ada cipratan minyak, sisa potongan sayur, ada darah-darah dari daging mentah gitu ya, yang biasanya ngetes-ngetes gitu. Kok ngetes ya? Ngetel ya. Ada bercak-bercak air-air daging itu biasanya ada di permukaan meja dapur. Nah, ini ternyata pendengar bisa memicu risiko penularan penyakit yang tinggi kalau tidak dibersihkan dengan jadwal yang tepat. Bersih-bersih dapur itu kapan sih sebenarnya? Ada beberapa step by step. Ada beberapa langkah-langkah untuk bersih-bersih dapur. Jadi siklusnya ternyata ada harian, mingguan, dan bulanan. Agak repot juga ya, apalagi kalau punya dapurnya, bisa dapur kering, dapur basah. Nah, ini yang memang butuh waktu. Kalau misalkan Anda libur, pendengar, ini bisa dijadwalkan untuk bersih-bersih harian, mingguan, dan juga bulanan. Kalau bersih-bersih harian, di sekitar mana sih yang harus dibersihkan? Jadi, meja dapur ini bisa dibersihkan dengan cairan disinfektan, karena setelah mengolah bahan mentah, daging atau seafood, ini biasanya akan banyak bakteri-bakteri dari daging yang berpindah ke buah atau makanan matang. Jadi harus dibersihkan harian. Bak cuci piring juga dibersihkan harian. Terus spons cuci piring, ini nih ya, jangan dibiarkan basah karena paling cepat tercemar bakteri di dapur dan kuman-kuman lainnya. Nah, kemudian kalau pembersihan mingguan, ini bisa dilakukan bersih-bersih atau dilap-lap atau bersih total untuk kulkas. Kemudian kalau Anda punya kompor, itu emang harus dibersihkan mingguan, seminggu sekali. Dan juga lantai dapur dipel dengan cairan pembersih antiseptik seminggu sekali. Kalau bersih-bersih bulanan itu kawasan mana sih? Nah, yang paling terpenting adalah lemari bumbu. Ini sebulan sekali. Lumayan ya kalau bumbunya ada banyak, ada tercecer, terus kadang-kadang ada yang tumpah. Ini perlu dibersihkan sebulan sekali. Kemudian tempat sampah dapur juga perlu dicuci dengan disinfektan supaya bersih secara total. Makanan yang sehat tersaji di meja Anda, ini dimulai dari tingkat higienitas dan tempat makanan itu dibuat. Jadi kalau Anda punya waktu, besok udah weekend kan, bisa dilakukan pembersihan harian, mingguan, atau bulanan. Memang harus dimulai dari diri sendiri. Dan pastinya rumah yang sehat dimulai juga dari dapur yang bersih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Banjir rob adalah genangan di daratan wilayah pesisir selama air laut pasang sangat tinggi atau adanya gelombang badai. Banjir ini umumnya terjadi sementara dan biasanya terjadi dalam waktu singkat saat air pasang saja. Banjir ini berasal dari kombinasi angin, badai di lepas pantai, sampai siklus bulan purnama selama pasang tinggi, seperti bulan baru dan bulan purnama. Ciri utama banjir rob adalah airnya nampak lebih jernih daripada banjir bandang. Tindakan jitu saat banjir rob adalah membantu siapapun di sekitar kita yang mungkin kurang mampu, seperti orang tua atau orang cacat, tetapi hanya jika aman untuk melakukannya. Jika tidak, beritahu layanan darurat terkait hal tersebut. Selain itu, hindari berjalan atau mengemudi melalui atau dekat daerah banjir. Hal penting lainnya, menghindari menyentuh sumber listrik saat berdiri di air.

103.1 RRI Denpasar masih menemani Anda di Denpasar siang ini. Untuk Anda yang punya agenda, nanti sore akan jogging di kawasan Sanur. Selamat menikmati kawasan yang indah, tidak perlu jauh-jauh. Cari jogging track untuk Anda yang tinggal di Denpasar dan sekitarnya. Bisa cari tempat untuk jogging, salah satunya yang ada di Sanur. Jogging track di kawasan pantai di area Sanur saat ini juga memberikan pemandangan yang sangat bagus ya. Kalau Anda mau fotoan dengan pemandangan yang sangat indah, kayaknya dari jam 5 sampai jam 6 itu waktu yang pas. Terus ada pemandangan matahari terbenam juga nanti sore. Tapi yang perlu Anda waspadai adalah kondisi jogging track di sekitar pantai Mertesari, Sanur, Denpasar. Ini sudah memunculkan keluhan karena jalur yang sering digunakan oleh wisatawan untuk jalan kaki ataupun untuk olahraga ini mengalami kerusakan di dua titik yang berpotensi juga ya membahayakan keselamatan pengguna. Apalagi kalau sedang ramai. Kawasan atau kondisi jogging track di Groin Pantai Mertesari Sanur. Saya kutip informasinya dari nusabali.com, Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Opsda Wilayah Balai Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Iwayan Riasa menyatakan kalau pihak BWS Bali Penida ini akan melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang jogging track di Pantai Mertesari yang rusak atau memerlukan perbaikan. Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, selalu berhati-hati. Dan Anda bisa sampaikan juga informasi terkini kepada kami di 089-678-123-830. Selamat siang untuk Ibu Resmi di Singaraja, kemudian juga Ibu Indi, ada Bu Ani di Gunung Talang. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat. Pendengar Pro 1 juga yang memonitor siaran kami dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Anda bisa terus dengarkan siaran kami siang hari ini. Kami masih putarkan lagu-lagu yang pas menemani istirahat siang Anda di Jumat siang ini.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental.

0: Ratu Buat Tropis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Denpasar siang ini. Terlalu manis untuk dilupakan dari slang. Special deh, saya puterin untuk Anda yang memang gak bisa meninggalkan hari ini karena kenangannya terlalu manis begitu ya. Dan semoga juga kenangan-kenangan yang sudah terjadi atau yang sudah Anda buat hari ini bisa terus diingat dan menjadi memori yang manis ya untuk Anda bersama dengan keluarga atau dengan pasangan Anda. Saatnya saya Indah Widyasari pamit undur diri. Terima kasih pendengar Pro 1 telah bersama kami. Dan tentu saja kami masih membersamai Anda di Denpasar sore ini. Sesaat lagi ada rekan saya Dharma Chandra menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam. Dengarkan terus Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, masih siarkan langsung dari HM Huruf 70 RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar semua dimanapun Anda berada. Bersama saya sekarang Dharma Chandra, dalam rangkaian Denpasar sore hari ini yang akan menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja saya juga sudah menyiapkan berbagai informasi dan juga musik hanya untuk Anda di hari Jumat ini ya, masih dalam suasana liburan ya, liburan yang sangat panjang ya. Ya karena memang masih dalam rangkaian galungan kemarin ya, dan juga sambil menemani hari-hari libur Anda, yang untuk Anda yang berlibur ya dalam perjalanan atau mungkin sedang di rumah aja. Dan dalam hari ini di tanggal 19 Juni 2026 nanti juga kami ada dialog Branda Asta Cita Senandung Nusantara dalam gerak dan lagu bersama, ini membuat saya muda lagi nih ya, bersama teenagers. Wah, bersama anak-anak muda, teenagers ini yang nanti akan berbagi informasi dan juga inspirasi untuk Anda semua ya. Karena ini masih muda-muda sekali tapi sudah meraih beberapa prestasi juga nih ya. Seperti apa sih? Nanti kita akan bahas nanti kurang lebih jam 16.00 dalam dialog Branda Asta Cita Senandung Nusantara dalam gerak dan lagu bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Ada lagu Alexa Takkan Pernah Bisa hanya untuk Anda.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

masih di Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dharma Chandra, masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saya juga mau informasikan nih yang kami dapatkan dari kanal resmi kami di rri.co.id. Kementerian Aircraft ini membuka peluang kolaborasi dengan Fremantle Indonesia untuk mendorong Indonesia menjadi lokasi produksi ajang Asia Got Talent. Dan Wakil Menteri Aircraft Iren Umar juga menilai penyelenggaraan ini berdampak luas bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif nasional. Dan juga ia menyebut bahwa Indonesia ini memiliki sejumlah keunggulan strategis sebagai lokasi produksi ya, mulai dari setup area dengan keindahan alam, terus juga biaya produksi yang relatif terjangkau hingga kualitas tenaga kerja. Dan pihak Fremantle Indonesia juga tengah mengupayakan agar Indonesia menjadi lokasi produksi Asian Got Talent, dan program tersebut saat ini masih berada dalam tahap penentuan lokasi dengan sejumlah negara lain sebagai kandidat tuan rumah. Dan ini program ini pun direncanakan melibatkan sekitar 400 peserta dari 15 hingga 20 negara atau teritori Asia, dan serta mendatangkan ratusan kru produksi, media, delegasi, dan pemangku kepentingan industri kreatif internasional. Dan semoga saja hal tersebut ya, ajang Asia Got Talent yang kita tahu sendiri juga ajang terbesar ya, dengan talent-talent yang dari seluruh Asia, yang dimana memang ketika memang menjadi tuan rumah, ini bisa ada peluang juga nih untuk mendongkrak ekonomi, khususnya yang kita bahas ini terkait Indonesia ya. Semoga saja nanti membawa hal positif nantinya ya, ketika memang diproduksi ke Indonesia dan juga bisa menghadirkan talent-talent yang khususnya dari Indonesia yang bisa mendunia nantinya.

Masih di Pro 1, masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Masih menemani Anda yang mungkin sekarang saatnya sudah perjalanan pulang dari jalan-jalan, atau mungkin baru mau keluar nih ya. Tapi jangan lupa makan juga loh ya, karena ini sudah mulai sore menjelang malam ya. Biasanya jam-jam segini udah mulai lapar juga nih, habis aktivitas yang banyak ya. Atau kadang pengen nyemil aja gitu ya. Nah, berhubung terkait makanan ya, kita juga harus memperhatikan juga nih, khususnya untuk Anda yang di rumah, yang biasa ada nasi ya, nasi kemarin. Kita harus hati-hati ya, karena ini kadang kalau misalkan nasinya kita diamkan gitu kan bisa jadi basi ya, berlendir gitu, bau ya. Itu harus diperhatikan ya, karena walaupun memang nasi merupakan makanan pokok yang hampir tidak pernah absen ya dari meja makan keluarga khususnya Indonesia, tapi kadang ada beberapa itu ya, ketika tidak habis makanannya, nasinya kita tinggal gitu ya di pernanak nasi gitu, jadi lupa gitu ya, dipisahkan atau ditaruh di kulkas gitu ya. Tapi kadang ada kepaksa juga nih, ah masih bisa kok dimakan gitu, walaupun mungkin agak bau gitu ya, atau lendir-lendir tipis gitu. Khususnya anak kos nih ya, harus dilihat dulu tuh makanannya, nasinya tuh, jangan dong ya, walaupun ada alasannya sayang kalau dibuang, masih bisa lah ya, cuman bau dikit gitu, cuman lendir dikit, hati-hati ya. Karena kalau misalkan dari kacamata medis sendiri, ini berbahaya juga untuk keselamatan tubuh, karena perubahan fisik pada nasi kayak seperti lendir, aroma menyengat, dan rasa masam itu indikator nyata bahwa ini jutaan koloni bakteri patogen ya, ini memang sangat berbahaya ya, dan juga telah mengkontaminasi makanan tersebut. Dan ini juga banyak keliru juga nih, kalau misalkan kita menghangatkan kembali nasinya yang sudah berlendir tadi atau mungkin udah bau gitu ya, agak bau dikit gitu atau basi, terus jadi nasi goreng, itu bisa membunuh kuman. Padahal ya itu ya keliru juga ya. Jadi memang harus diperhatikan untuk kesehatan atau nasinya sendiri itu harus dicek selalu gitu ya. Jadi memang ketika nasi dibiarkan berada di suhu ruangan terlalu lama di atas 2 jam atau disimpan dalam penghangat nasi yang suhunya tidak stabil, ini ada namanya spora bacillus cereus, ini aktif membelah diri secara masif. Dan kalau misalkan dari data Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI ini, proses pengembangbiakan ini ada 2 jenis racun. Nah, itu toksin emetik ya, itu bisa memicu muntah, dan juga toksin entrotoksin atau itu bisa memicu diare. Jadi memang lendirnya pada nasi ini merupakan hasil seleksi ekstraseluler dari koloni bakteri ya. Jadi tetap harus hati-hati, tetap dilihatkan. Nah, biasanya kalau misalkan udah terlanjur dimakan ya, itu nanti ada gejalanya juga nih ya, yang terjadi dalam tubuh seperti mual dan muntah ya tiba-tiba, terus kram perut atau melilit yang menyiksa pada area lambung dan usus, dan juga bisa berdiare berair yang masif ya. Jadi tetap harus hati-hati, dan jangan berpikir bahwa nasi yang sisa kemarin itu walaupun cuma lendirnya dikit gitu atau baunya sedikit masih dimisal dimakan, itu sudah layak, padahal belum tentu. Jadi harus diperhatikan sekali, dan jangan asal dihangatkan atau digoreng ya. Khususnya untuk Anda nih yang biasa menyimpan nasi untuk besok ya, itu tetap harus diperhatikan, karena itu sekali lagi mempengaruhi kesehatan perut Anda, diri Anda juga ya. Hati-hati, bisa mual muntah, terus kram perut atau melilit, dan juga bisa diare nantinya ya. Dan informasi tadi juga saya langsung kutip dari rri.co.id, dan itu saja Anda bisa akses secara gratis. Bisa Anda juga cek informasi dari seluruh Indonesia. Oke, dan juga seperti saya infokan, nanti kurang lebih jam 16.00 nanti kita akan ada dialog Brenda Astacita, dan nanti Senandung Nusantara dalam Gerak dan Lagu ini bersama dengan anak-anak muda dalam kelompok teenagers ya. Dengan jadi memang teenagers ini luar biasa sekali ya, karena memang

Dengan personil-personil yang masih muda, ini juga masih dan terus aktif berkarya dalam bermusik. Dan juga ada juga apa namanya, beberapa event pun juga mereka ikutin juga ya. Seperti apa sih nanti Teenagers? Teenagers itu apa sih? Siapa? Dan bagaimana nih prestasinya ya? Nanti kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

Siapa sangka toge panyabungan, menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini, begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge panyabungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge panyabungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge panyabungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge panyabungan sebagai santapan berbuka puasa.

Salma Sasabila ya, berharap pada timur, wis. Berharap sama siapa sih ya? Kita gak apa-apa sih berharap ya sama sesuatu hal yang memang kita inginkan begitu. Tapi kadang kita harus menurunkan ekspektasi agar tidak terlalu berharap gitu ya. Kadang gak bisa berharap terus, gak tercapai gitu. Sedih sendiri gitu kan. Kecewa sendiri ya. Itulah tadi ya, berharap pada timur dari Salma Salsabila. Dan seperti saya infokan tadi, sesaat lagi kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah ya, kita akan bincang-bincang ya dalam dialog Beranda Asta Cita Senandung Nusantara dalam gerak dan lagu bersama teenagers ya. Nanti kita akan membahas banyak sekali ya tentang Senandung Nusantara dalam gerak dan lagu ya, karena kita juga nanti cari tahu teenagers ini seperti apa sih ya kiprahnya dalam bermusik, dan siapa aja sih teenagers ini ya untuk personilnya. Dan memang nih kalau saya sendiri sih seneng ya gitu, karena saya ngerasa muda lagi nih ya dengan adik-adik yang luar biasa sekali. Oke, kurang lebih nanti jam 16.00 dalam Denpasar sore hari ini, Beranda Asta Cita Senandung Nusantara dalam gerak dan lagu. Tapi sebelum itu kita kedengarkan terlebih dahulu ada lagu dari Roni Parulian, Mengapa, hanya untuk Anda dalam Denpasar sore hari ini.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Rap Story dari JKT48 ya. Dan seperti saya infokan tadi, saat lagi kita akan ada dialog Beranda Asa Cita Senandung Nusantara dalam Gerak dan Lagu bersama Teenagers ya. Nanti kita akan membahas banyak nih ya tentang teenager, seperti apa aktivitasnya dan kegiatan apa aja nih nanti ya. Nanti juga ada beberapa personel nanti juga yang kita kenal nanti ya. Seperti apa sih? Saya juga seneng nih ya, karena ditemani adik-adik yang luar biasa sekali. Serasa makin muda saya di sini ya. Saat lagi jam 12.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: dan Pasar sore ini.
1: Ya, masih 105,2 MHz Seri Persatu dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama sekelompok remaja berbakat ya, yang membawa semangat melalui karya-karya musik mereka lewat lagu, penampilan, dan berbagai aktivitas positif juga nih ya. Dan juga mereka juga ingin mengajak anak Indonesia menjadi generasi yang aktif, kreatif, serta siap menyongsong untuk masa depan. Dan bersama saya Dharma Chandra dalam program Beranda Asta Cita Senandung Nusantara dalam Gerak dan Lagu edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan studio Persatu ini sudah hadir ya para teenagers-teenagers kita. Kita sambut saja. Halo teenagers.
2: Hai.
1: Waduh, luar biasa sekali nih. Kaget saya nih ya. Aduh, keren. Gimana nih perjalanan? Menyenangkan perjalanan?
3: Wah, seru banget.
2: Wah,
3: sih.
2: Seru banget. Iya sih. Seru pemandangannya banget. Indah banget dari pesawat. Oh my god.
3: Akhirnya nyampe juga kita di Bali ya, teman-teman.
1: Waduh, ya ampun. Iya. Tapi boleh kenalan dulu dong satu-satu ya. Coba.
2: Boleh.
1: Dari sebelah sini.
2: Oke, okay. Halo semuanya, aku Sanrika. Seneng banget bisa menginjakan kaki ya akhirnya di sini.
1: Oke, Sanrika ya. Oke, okay, selanjutnya.
4: Halo teman-teman, perkenalkan aku Giselle. Asik banget nih, sekarang kita semua lagi di Bali, liburan.
1: Yes. Oke, okay, Giselle ya, terus selanjutnya.
5: Halo, perkenalkan namaku Afshena, bisa dipanggil Shena dari Teenagers.
1: Oke, Shena, dan terakhir ada lagi?
6: Terakhir
1: pasti.
7: Halo sahabat Pro 1, aku Lovely. Semangat banget nih buat bagi-bagi cerita sama teman-teman semua pada sore hari ini.
8: Hai Lovely.
1: Oke, halo. Oke, lalu?
9: Oke, okay, halo semuanya, perkenalkan namaku Lovina, bisa dipanggil Love atau Vina.
1: Waduh, Love atau Vina ya, hampir sama kayak Lovely ya namanya dikit ya. Oke, okay, tadi ada Sanrika, Lovina, Lovely, Sena ya, dan juga Giselle. Oke, okay, nanti kita nanya-nanya dulu nih ya, terkait teenager seperti apa. Oke, okay, tapi sebelum itu para pendengar ya, selain di 105,2 MHz, siaran ini pun juga Anda bisa saksikan di Facebook kami, di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga di RRI Digital, bisa ada download di App Store maupun Play Store secara gratis. Dan tentu saja nanti mau nanya-nanya nih sama teenagers yang sudah hadir ya, nanti boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Nanti mungkin mau tanya-tanya terkait teenagers kiprahnya seperti apa, karena nih kalau saya cari tahu nih teenagers ini memang saya sempat searching-searching juga nih ya, teenagers itu di Instagram, TikTok, lagunya tuh saya suka-suka lagunya nih gitu ya. Tapi sebelum kita ngomong masalah lagu ya atau nanti kegiatan kedepannya, mungkin boleh diceritain dong ini tentang teenagers dan ini perjalanan musiknya nih seperti apa nih gitu. Mungkin boleh dijawab siapa?
9: Oke, okay, aku yang jawab ya.
1: Okay.
9: Jadi kan kita semua itu sebenarnya tuh juga termasuk di Alfa Primero, ada juga yang dari Senandung Pelangi, ada yang dari Senandung Pelangi 2 dan juga Senandung Pelangi berapa aja?
7: 8.
9: Ada yang dari 8 juga. Okay. Nah, yang pastinya awalnya tuh kita berlima itu punya hobi yang sama, yaitu menyanyi, ada yang suka dance, terus pokoknya yang bermusik lah. Nah, jadinya pas kita ketemu tuh langsung kompak gitu loh. Nah, dia yang pasnya awalnya latihan bareng, habis itu mulai perform, terus akhir-akhirnya kita punya single. Ada dua, yaitu satunya Generasi Hebat dan satunya lagi Bersama Tak Harus Sama. Nah, yang pastinya butuh kerja keras sih buat apalagi ngebagiin waktu sekolah sama latihan di teenagers ini. Tapi karena bareng sahabat yang pastinya jadi lebih seru dan lebih menyenangkan.
1: Nyenengin ya, ngumpul-ngumpul, ternyata jadi deh.
9: Iya.
1: Gitu, ada yang mau nambahin nggak? Ada yang mau nambahin?
2: Nggak ada sih, intinya kita semua tuh karena kita bener-bener sefrekuensi banget, kayak bener-bener kayak bestie banget gitu ya. Jadi ya setiap latihan tuh kayak nggak kerasa capek aja, kayak effortless aja gitu,
8: dibawa seneng.
2: Iya, okay, dibawa seneng aja, enjoy aja.
1: Enjoy ya.
7: Iya, bener.
1: Memang harus enjoy ya, bestie sekali. Seperti memang terlihat nih ya. Memang terlihat nih kalau memang sepertinya udah apa, klop banget sih, memang udah nyambung. Nah, ini kan kalau saya lihat ini ya, ini kan hadir dengan album Generasi Hebat ya. Nah, ini ada pesan utama yang disampaikan nggak nih lewat album ini? Boleh?
2: Oke. Okay. Jadi kita itu rilis lagu Generasi Hebat itu untuk menebarkan energi-energi positif buat teman-teman seusia kita di seluruh Indonesia nih. contohnya kayak di Bali ini, kayak kita sekarang, kita kan lagi mau menyebarkan energi-energi positif kan ya. Aduh. Terus ya pesan utamanya sih, kita semua itu generasi-generasi sekarang nih yang bakal sukses tahun 2045 ini, generasi-generasi hebat, generasi emas. Kita tuh kan punya banyak banget kan potensi, punya banyak bakat. Pokoknya tuh banyak banget lah keunikan dari diri kita yang beda dari orang lain, yang unik banget nih. Nah, dari bakat-bakat itu, dari potensi itu, kita harus latih. Biar apa? Biar kita jadi hebat gitu. Kita tuh harus terus percaya diri, harus asah terus bakat atau potensi yang ada di dalam diri kita, biar kita bisa jadi generasi hebat 2045 nanti gitu deh.
1: Oke, baik. Dia bakat dalam diri harus dikeluarkan gitu, potensi dalam diri itu harus ditunjukkan. Dia itu tadi tujuannya untuk generasi emas 2045 gitu tadi ya. Oke.
2: Pokoknya ya kita tuh haruslah ciptain versi terbaik dari diri kita sendiri, tapi gak harus sama kok kayak orang lain yang punya potensi misalnya nyanyi. Misalnya kalau kita juga bisa dance ya, kita harus percaya diri sama potensi dari kita itu dance gitu loh.
1: Sama teenagers juga ya. Teenagers juga ikut dance ya kalau saya lihat dari video klip juga.
2: Benar, ada koreo.
1: Juga ya. Oke. Ada yang mau tambahin lagi mungkin dari yang lain?
9: Udah sih, karena kayaknya Sandrika udah jelasinnya detail banget.
2: Sudah sangat detail ya.
9: Sangat rinci.
1: Rinci sekali nih ya. Oke, ini kalau dari teenager sendiri nih, menurut teenagers nih, ini seperti apa sih sosok? Tadi kan sempat disebut generasi hebat ya. Ini sosok seperti apa sih mungkin generasi hebat yang dibutuhkan Indonesia saat ini deh? Agak berat ya, tapi menurut teman-teman gimana nih? Generasi hebat itu seperti apa sih sosoknya?
9: Sosok generasi hebat tuh menurut kami semua bukan yang hanya pintar di bidang akademik saja, yang kuatnya di akademik saja, di kelas-kelas saja. Tapi juga di karakternya kita. Karena nanti di 2045, tepatnya genap 100 tahun Indonesia Merdeka ya.
2: Asik.
9: Kita yang bakal asik memimpin gitu loh.
1: Asik. Karakter tadi ya. Mungkin karakternya seperti apa nih mungkin? Contoh, ada contohnya gak ya?
4: Karakternya tuh, apa ya, contohnya kayak baik gitu ya, baik secara moral.
2: Iya, pokoknya sih karakternya tuh bukan cuman karakter yang pinter, yang jago aja. Tapi ya secara di sosialnya juga baik gitu loh. Kayak sopan, terus percaya diri.
4: Percaya diri
2: penting banget sih.
1: Itu memang basic sekali sebenarnya ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi dari basic itu ya, itu sebenarnya yang seharusnya ditanamkan dari sekarang, hingga jadi sosok yang itu tadi, tidak sehebat.
2: Benar
1: ya. Oke, baik. Nih mau tahu ya, ini kan masih teenagers nih. Rata-rata nih sekolah kelas berapa ini?
4: Rata-rata. Dari paling muda dulu nih.
1: Boleh, siapa yang paling muda nih?
2: Berurutan tau kak.
1: Siapa? Ayo, silakan.
9: Hai, aku yang paling muda nih. Jadi aku kelas 6 SD, tapi tahun ini SMP. Baru
1: tadi
9: lulus.
1: Tadi Siena tadi ya, 6 tapi udah masuk SMP ya. Lalu siapa
2: terus
1: selanjutnya?
2: Terus aku Sandrika, aku kelas 7. Kelas 7 SMP, tapi sekarang aku udah mau naik kelas 2, 2 SMP, kelas 8.
9: Jadinya kayak tangga gitu.
2: Iya, karena berurutan banget
1: ya.
2: Kelas kita tuh berurutan banget tau.
1: Berarti selanjutnya kelas 8 nih.
9: Iya, kelas 8 naik kelas 9.
1: Siapa?
9: Aku Lovina.
1: Lovina.
9: Aku mau tahun ini aku tahun kemarin kelas 8, nanti naik kelas 9.
2: Di Agit.
9: Oh my god.
1: Terus mau lulus. Terus siapa lagi?
7: Aku itu udah kelas 3 SMP, sekarang udah lulus, OTW UTAS.
2: UTAS lagi.
1: Lovely. Terus tadi terakhir?
4: Terakhir aku, aku
7: yang
4: kelas
1: paling bersinar ya.
2: Oni.
4: Aku kelas 1 SMA naik kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA ya?
2: Lagi sel.
1: Waduh, keren sekali ya. Tapi 2 SMA masih kelihatan muda loh di sini. Masih kayak setara semua loh. Makanya waduh, luar biasa. Berarti ini kalian dari apa? Jawa Barat, Jakarta ya kayaknya ya? Iya, benar ya tadi sempat tanya-tanya ya. Nah, nanti kita mau nanya juga nih, kok bisa nih dari Jawa Barat, Jakarta kok ke sini? Nanti mungkin kita bakal tanya ke sana ya gitu. Tapi ini mau tahu lagi nih terkait untuk album yang bersama Taruh Sama. Ini kan ada memiliki pesan yang sangat relevan nih gitu. Ini maknanya seperti apa sih dari pesan dari Taharus Sama, ya bersama Taharus Sama tadi gitu.
4: Oke, jadi judulnya kan bersama Taharus Sama ya. Nah ini relevan banget nih. Okay. Contoh paling dekatnya tuh kita nih teenagers. Jadi kan kita semua tuh latar belakangnya beda-beda ya. Kita satu grup ini agamanya beda-beda, sukunya beda-beda, dan ujung-ujungnya kita berteman juga apa nggak harus sama ya, kita semua berbeda-beda tetap masih satu, because in the end we all bleed bread. Nggak ada darah yang beda, kita semua makan nasi
1: sama-sama. ya betul, makan nasi. Ya lo sosial sekali kalian deh. Oke, ada mau nambahin mungkin di sisi lain, mungkin kita harus sama.
2: Maybe ini tunggal Ika aja sih. Semboyan kita ya.
1: Oke, jadi memang ya itu tadi, kembali lagi walaupun beda-beda ya, tadi dari sisi budayanya juga, dari sisi agama, dari ya itu tadi juga jenjang pendidikan pun juga berbeda gitu ya. Tapi kan tetap satu ya. Itu ya makna yang memang diambil dari album tadi ya, bersama tak harus.
2: Iya, benar banget.
1: Sama, itu dia pesan yang saya pegang. Nah, ini memang kenapa nih kok penting nih bagi generasi muda ya, untuk belajar menghargai perbedaan dan keberagaman sejak usia dini. Menurut kalian gimana nih? Kenapa penting sekali?
4: Penting ya, karena di dalam sejarah tuh banyak banyak kisah-kisah di mana rasisme itu bisa
2: diskriminasi.
4: Rasisme bisa merugikan hidup manusia, dan makanya kita semua sebagai umat manusia tuh harus tahu kan, harus tahu bahwa kita semua memiliki latar yang berbeda-beda, dan bersatu itu bisa menciptakan kerukunan.
2: Jadi bersatu gitu ya.
4: Iya,
2: kita jadi harus bersama.
4: Iya dong. Bersama harus sama.
2: Oh my god.
1: Satu
8: frekuensi banget ya kita ya.
4: Kan apa kebilang kan.
1: Ya ampun, bestie nih emang ya. Keren kalian nih. Memang itu tadi. Iya, nah, ini tadi contohnya ya, seperti teenager sendiri ya, bersama gitu. Tadi kan latar belakang sendiri memang dari sering ngumpul tadi ya, bareng-bareng akhirnya ya udah jadi plong klop dan lain sebagainya. Nah, ini juga pesan yang memang kita sampaikan juga nih untuk teman-temannya juga, para pendengar di sana ya. Itu tadi ada beberapa hal yang memang ya sepertinya sih perbedaan enggak harus diributin juga gitu kan. Kenapa harus diributin kalau misalnya bisa bareng kan gitu. Nah, tapi ini kan tentu ada tantangan dong ya. Tantangan terbesar nih yang dihadapi anak-anak seusia kalian misalkan ya, atau remaja seusia kalian di Indonesia. Ini tantangannya kalau menurut kalian nih, di umur-umur kalian saat ini meraih cita-cita seperti apa tantangannya menurut kalian?
2: Menurut aku ya, menurut Sanrika, menurut aku
4: harus banget sebutin namanya.
2: Kan biar tahu ya, teman-teman di sini. Ini suara Sanrika ya guys.
4: Oke, baiklah.
2: Jadi menurut aku itu, kalau di zaman-zaman sekarang nih, era-eranya kita, itu kan zaman-zamannya digital kan, zamannya media sosial banget lah. Menurut aku yang susah itu tuh ngebagi waktunya, ngebagi waktu antara kita main gadget sama kita nyelesain nih tugas-tugas, kewajiban-kewajiban kita. Karena ya jujur ini pengalaman aku juga sih, karena kayak kalian gini juga gak sih kalau kalian tuh kayak lagi nge-scroll TikTok gitu misalnya, kayak nge-scroll media sosial lah gitu, kayak jadi ketagihan gitu loh.
4: Iya, sih.
2: Ah, yaudahlah ntar aja lah belajarnya. 5 menit. Tiba-tiba udah 2 jam.
4: Iya, lagi.
2: 2 jam gitu kan.
1: Nanggung taruh lah gitu ya.
2: Iya, benar banget. Menurut aku sih itu sih tantangannya, karena sekarang di era-era digital. Terus di era-era digital ini kan kita juga harus manfaatin era digital itu kan. Jadi kayak misalnya kita tuh ngasah potensi kita, ngasah percaya diri kita tuh kayak ngupload ke media sosial nih contohnya. Nah, menurut aku yang minusnya itu nih dari media sosial itu, kadang netizen-netizen itu suka nge-hate gitu loh, suka,
4: oh iya benar-benar
2: iya kan, suka kayak ngehujat lah gitu, padahal mereka tuh nggak tahu yang aslinya itu kayak gimana. Nah, itu kan juga bisa memicu mental health yang jadi down gitu kan. Sedih, jadi nggak percaya diri lagi. Menurut aku itu sih tantangan kita zaman sekarang.
8: Keren banget kata-katanya.
2: Thank you, Shan.
1: Iya, bagus, benar-benar keren. Karena sebenarnya era digital itu seharusnya kan bisa membantu kita ya, tapi ya itu tadi sisi lain ya, ada hal-hal yang memang itu tadi tantangannya. Contoh kayak tadi ya, teman-teman sendiri kan biasanya kan nge-scroll pasti dong ya. Biasanya kan nge-scroll. Ntar dulu deh, terlalu. Bener, ditahu udah 2 jam, hanya 3 jam gitu kan. Dan itu tadi yang agak disayangkan memang ya, tadi balik lagi ke digital, era digital itu ya tadi, head speed tadi ya, gitu ya. Dan itu bisa saja menghambat terkait khususnya untuk anak-anak sekarang, itu tadi kembali ke mental health ya. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada mau tambahin lagi gak nih? mungkin tantangannya selain digital, tadi kan masalah digital ya, ada mau tambahin lagi mungkin? Menurut pribadi gitu.
7: Tadi pertanyaannya apa ya? Oh, iya.
1: Tenang.
7: Bentar. Aku mau jawab kayak terlintas tapi aku lupa tadi.
1: Tenang dulu ya. Jadi pertanyaannya itu tantangan nih ya. Pastikan kalian nih remaja-remaja era sekarang ini ya kan, pasti ada tantangannya dong, khususnya untuk meraih cita-cita. Apa nih tantangannya nih? Tadi kan digital lah gitu. Mungkin ada lagi enggak di sisi era digital?
7: Oh, kalau selain era digital itu ya tergantung dirinya dirinya sendiri juga sih, kayak ya kayak yang tadi Sandrika bilang, kayak kalau misalnya kayak gini bilangnya, kalau misalnya mau ngeraih cita-cita, tapi kaliannya aja takut buat ngelangkah, kalian aja takut buat mencoba hal baru, gimana kalian bisa gitu. Jadi tergantung dari dirinya juga sih, kayak yang harus dikuatin lagi itu mentalnya sih, kayak mental kalau kita tuh harus bisa, kalau kita tuh harus berani, kita harus coba gitu.
1: Okay, jangan underestimate sama diri sendiri.
7: Ya, jangan yang bikin kayak diri sendiri tuh kayak ah aku nggak bisa, aku gagal. Jangan kayak gitu. Tuh kayak oh aku gagal, ya udah besok aku bisa bikin yang lebih baru lagi, aku bisa bikin lebih baik lagi gitu.
1: Okay. Kadang ada kata-kata itu bisa menjadi realistis ya, begitu ya. Apalagi yang tadi itu betul,
7: quotes of the day. Kata-kata hari ini.
1: Kata-kata hari ini 19 Juni.
7: Paham.
1: Okay. Itu tadi kembali. Tadi yang pertama tantangannya tadi ya terkait era digital ya, harus diakui juga itu membantu, tapi di sisi lain juga bisa membuat ya itu tadi hal-hal yang memang ya itu tadi bisa males mungkin kita scroll lama-lama atau headspace tadi mengganggu. Dan juga tadi pesannya juga penting sekali tuh, jangan pokoknya intinya jangan menyerah lah, jangan underestimate sama diri sendiri. Kalau misalkan tuh ayo udah jalan aja dulu, gerak aja udah gitu, karena memang dari hal yang kita bakal mulai ya nanti kan kedepannya siapa tahu nanti bisa kita raih, begitu ya. Itu tadi pesannya.
7: Boleh nambahin lagi nggak?
1: Boleh.
7: Lagi nih, aku lupa bilang.
1: Apa itu?
7: Jadi kalau menurut aku selain dari diri sendiri juga tuh dari lingkungannya tuh juga jadi berpengaruh juga loh. Karena kalau misalnya kalian takut berinteraksi itu juga sama ya, karena itu bikin apa sih kayak takut berinteraksi, takut bersosial, ngerti gak sih? Jadi gak percaya diri, tertutup banget. Jadi kayak gimana kalian mau capai cita-cita kalau kalian aja ya kalian aja tertutup begitu, gak mau begitu, gak mau melangkah gitu. Terus juga kalau dari pengaruh lingkungan itu pasti banyak aja orang yang kalau misalnya dia bisa ya, kayak misalnya Shena kamu bisa nyanyi, kalau bisa dance, kalau bisa gambar, terus orang yang ada orang yang gak suka itu bakal nge-hate Shena. Jadi kayak dari lingkungan juga kayak ah jangan temenan sama Shena, misalnya dia ya menjatuhkan lah istilahnya gitu kan. Nah Shenanya juga harus membangun membangun tekad yang kuat di dalam diri dia. Kalau misalnya kayak bodoh amat, kalau misalnya ya udah sih kayak bakat aku ya udah gitu loh. Jadi kayak mau di hate apapun juga terserah lah, kan ya, yang punya bakat aku gitu.
2: Emang lo ikut rugi nih kalau gue rugi.
7: Nah itu maksudnya.
1: Itu dia, betul ya.
7: Ya kesannya jadi gitu kan. Jadi kalau kata aku selain dari diri sendiri juga dari lingkungan itu berpengaruh banget. Gimana caranya kita harus mengsupport orang ini supaya dia tuh bisa lebih maju. Harusnya sih gitu kan. Cuman banyak juga yang apa sih dia jelek misalnya gitu, kayak digambar bisa gambar pret, gambar aja jelek misalnya gitu. Ya padahal gambarnya bagus gitu kan, kan gak melihat potensi dari orang itu kan sebagaimana. Biasanya tuh ngelihat oh dia bagus tapi malah ngerendahin, malah menjadikan itu jadi sesuatu hal yang jelek gitu, jelek, loh ya. Jadi direndahin gitu.
1: Ya kadang datang dari iri hati juga tuh ya, itu dia.
2: Iri aja loh.
1: Santai bro.
7: Iri. Buat temen-temen yang suka irian ya tuh dikasih kasih paham sama Sandrika.
1: Kasih paham.
2: Pokoknya kalau dianya kayak gitu ngomongnya, kalau dianya kayak ngelunjak itu ya lunjakin balik aja guys. Kasih balas aja guys, balas pakai kata-kata tapi ya. Kasih paham aja
1: kasih
2: guys.
1: Kasih paham tentu saja dengan prestasi juga dong tentunya.
2: Tunjukin aja terus prestasinya kalian, buktiin aja sama dia kalau kalian tuh bisa.
1: Betul. Ya emang suara gue bagus gimana
7: gitu. Iya dong, harus kayak gitu. Gimana?
2: gimana ya? Masalahnya detak jantung gue di US gue udah sesuai tempo nih, gimana nih? Udah on tempo ya.
1: Oke, oke, oke. Itu dia ya. Jadi sekali lagi, sekalian diri sendiri yang kita harus bangun ya. Lingkungan memang harus diakui itu berpengaruh, tapi itu lagi, baik lagi, kita pun juga harus pembalasnya tanda kutip dengan hal-hal yang memang kita bisa lakukan seperti tadi. Misalkan gambar kita bagus ya udah terusin aja emang gambar kita bagus gitu ya. Udah kalau misalnya orang lain iri ya kita jangan sampai sedih lain-lain ya udah kita teruskan saja begitu ya. Karena itu tadi kontribusi terbesar kan tetap dari diri sendiri, tidak orang lain yang merasakan tidak orang lain yang istilahnya tuh 100% membuat kita benar-benar apa ya berpengaruh seperti itu ya. Nah, tadi terkait terakhir nih sebelum kita ke jeda terkait tadi sempat dibahas nih Indonesia Emas nih 2045 ya kan. Mungkin kontribusi seperti apa nih kalau menurut teman-teman nih generasi muda dari sekarang kontribusinya seperti apa?
7: Oh, kalau kata aku sih ikut ini sih maaf.
1: Tenang.
7: Iya, agak gitu. Banyakin ikut organisasi-organisasi gitu sih di masyarakat, okay. Terus bersosialisasi lebih banyak sih sama orang-orang.
2: Betul.
7: Biar kayak kita juga bisa pertahanin diri kita gitu. Jangan mudah terpengaruh sama pergaulan bebas, karena banyak banget nih kasus-kasusnya di pergaulan bebas nih ya. Jadi gimana caranya kita bisa menahan diri kita supaya kita gak tergoda dengan hal itu. Jadi ya gitu sih ya, kira kurang lebih kayak gitu. Kalau
1: organisasi dan jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang negatif gitu, apalagi generasi muda sekarang kan era-era di mana atau umur-umur seperti ini memang era-era di mana sedang berkembang pesat sekali nih dalam segi apapun, khususnya dalam pergaulan dan pendidikan juga gitu ya. Istilahnya jangan terpengaruh dan juga organisasi kalau bisa ya gitu. Ada yang mau tambahin enggak nih selain organisasi nih?
2: Oke, kurang ya mirip-mirip ya sama punya Lovely, paling kepanitiaan gitu itu bisa menambah pengalaman gitu. Berinteraksi dengan pihak luar atau internal gitu ya. Kemudian always up to date with the news gitu.
1: Always up to date with the news ya. Benar, kita juga harus melek terkait kondisi sekarang juga ya untuk news-news atau berita-berita lain di luar sana. Oke, nanti kita akan lanjut lagi teman-teman teenagers dan juga para pendengar. Nanti kita lanjut lagi, masih banyak yang mau saya tanyakan khususnya terkait kegiatan apa lagi nih yang sudah dilakukan oleh teenagers ya, apalagi kan sekarang sedang di Bali ya. Dan juga nanti kita akan tanya juga nih terkait untuk single lainnya nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Beranda Asyatita, Senandung Nusantara dalam gerak dan lagu.
10: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
11: Pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
12: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
11: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
12: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
13: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
14: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
15: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan yang ku cinta.
16: Jangan salah, Varian. Bagus bah lagu ini.
15: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu, pasti seru. Ya kan?
16: Masa, Rian?
15: Kita coba yuk.
16: Siap.
15: Kepala.
17: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
15: Kepala, pundak, lutut, kaki.
18: Bunda.
19: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
18: Asik, dikasih ini bun.
19: Oh, makanan.
18: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
19: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
18: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
19: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
20: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
21: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
12: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
21: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
12: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
20: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
22: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma Rp20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
23: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
20: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
24: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
20: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
25: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
20: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody, maupun antigen. Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan

0: Ya, masih di 105,2 MHz RI Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentu saja untuk para pendengar yang sebelumnya masih di 105,2, bisa Anda juga download aplikasi kami RRI Digital di App Store atau Play Store Anda untuk mendengarkan dari mana, kapanpun, dimanapun, ya, secara gratis sekali lagi. Dan juga untuk dialog pada kali ini juga Anda bisa saksikan melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan tentu saja saat ini saya masih bersama teenagers, ya, dalam program Beranda Cita-Cita, ya, masih ada Sandrika, Lovina, Lovely, Sena, dan juga Giselle, ya. Halo, dan tadi ya sempat kita bahas banyak nih ya. Banyak sekali tadi kita bahas tentang bagaimana sih teenagers terbentuk tadi ya, seperti itu. Terus juga sempat beberapa hal yang kita sempat bahas tadi, seperti untuk kontribusi ya, kontribusi untuk anak muda sekarang untuk menuju Indonesia emas seperti apa. Dan juga album yang sudah muncul juga yaitu Generasi Abad ini, ada pesan yang tersampaikan juga dalam album tersebut, seperti itu ya, agar itu tadi bisa menjadi generasi hebat ya. Yang kunci kata-kata yang selalu saya ingat tadi adalah bahwa ya walaupun berbeda-beda gitu ya, untuk ngapain harus dipikirin, tetap kita berpikir untuk menjadi satu begitu. Karena tadi pada dasarnya memang pada dasarnya semua orang berbeda, tapi ya semua itu bisa menjadi satu. Tadi Bhinneka Tunggal Ika tadi sempat disebut ya. Nah, ini kan teenagers nih saat ini kan memang sedang ada di Bali nih, gitu kan? Betul. Ini lagi liburan sekolah nggak sih?
1: Iya.
0: Bener banget. Bener banget ya. Oke. Nah, ini kan liburan sekolah kan biasanya ini identik santai-santai nih, ya. Ini kenapa nih teenagers nih kok memilih mengisi liburan dengan kegiatan yang produktif dan inspiratif nih? Saya coba sering lihat loh di Instagramnya juga nih, banyak banget nih kegiatannya seperti ini.
2: Oh. Mm-mm. Gimana ya bilangnya, kita pasti banyak kegiatan karena itu seru aja gak sih, kayak jadi lebih nambah pengalaman gak sih,
1: nambah pengalaman. Iya, bener banget.
3: Jadi apalagi kan ke Bali.
1: Iya,
2: nah kan kapan lagi coba liburan sambil
1: sambil kerja.
2: Sambil mengisi acara di Bali. Kapan lagi liburan langsung ke Bali lagi.
0: Waduh. Berapa lama di Bali nih berarti nih? Udah berapa lama?
2: Kita dari baru.
1: Baru?
0: Kita
1: nyampe.
0: Baru pagi ini. Oh.
1: Siang lah jam 12-an kita nyampe.
0: Gitu. Berarti dia udah pernah roadshow juga belum di Bali selain sekarang nih atau bagaimana?
1: Beberapa dari kita sih pernahnya ikut Senandung Nusantara ya.
0: Oh, itu bagaimana itu pengalamannya?
2: Seru lah pastinya.
1: Seru sih, cuman lebih seru yang sekarang karena yang kemarin-kemarin itu Lovina belum datang ya. Lovina nggak datang. Terus Kak Gisel datang nggak sih, Kak Gisel?
4: No.
1: Iya, Kak Gisel juga nggak datang. Tapi sekarang kan lebih seru ya karena lebih lengkap aja gitu pas nama Nusantaranya. Terus ya, aku mau jawab pertanyaan yang tadi dong. Terus kan kayak ya masih berhubungan juga sih sama generasi hebat ya kan. Sekalian ngasah bakat kita nggak sih dengan jam terbang, jam terbang. Jadi sambil main, sambil latihan, sambil ngasah bakat gitu deh. Terus kita enjoy juga kan kayak yang tadi kan. Kita kan bener-bener kayak best friend gitu gak sih?
4: Iya dong.
1: Kayak kita tuh kayak mau tampil mau apa-apa juga kayak santai aja gitu. Karena kita tuh kayak main aja.
4: Iya.
0: Oke. Sekalian gitu ya, aja gitu sama bestie-bestie gitu ya. Dan juga tadi hal yang juga disukai ya, ya udah lakuin aja tadi ya, sempat dibahas seperti itu. Nah, ini tadi kan sempat dibahas roadshow juga nih ya, gitu. Ada yang pengalaman berkesan enggak nih buat kalian roadshow-nya? Gitu, selain di Bali deh. Ada enggak sih pengalaman roadshow yang berkesan selain di Bali atau di Bali mungkin? Yang pernah ikut roadshow gitu. Atau kemana gitu?
1: Pengalaman roadshow yang
2: setiap roadshow kita pasti selalu
1: berkesan, ya?
4: Berkesan sih.
1: Iya.
0: Ya ampun.
1: Cocuit
0: sekali.
4: Apalagi bisa menambah pengalaman baru juga kan.
0: Pengalaman baru ya. Oke. Ini berarti kalau ke Bali udah berapa kali ya berarti nih? Di luar teenagers deh.
1: Kali ya?
4: Sering banget.
0: Sering,
4: sih
0: ya?
1: Aku lebih dari 3 kali kayaknya.
4: Iya sama.
1: Apa 4? Lebih dari 4 kali.
4: Iya,
1: lebih dari 4 ke Bali.
4: Aku cuma 3 kali deh.
1: Iya, kurang lebih segitu ya.
0: Oke. Banyak kayak jalan-jalannya berarti ya. Oke. Dan walaupun tapi memang untuk baru kali ini ya, untuk yang di bersama teenagers bareng ya di Pro 1 ya. Oke. Nah, ini kan selain tampil nih, ya kan? Selain tampil juga, ini kan kalian juga biasanya kalian pasti kan juga ngunjungin beberapa

0: pada destinasi wisata ya, dan kuliner di Bali juga nih. Nah, pengalaman apa yang paling menarik nih selama perjalanan ketika di Bali? Tadi kan kita bahas yang roadshow-nya. Nah, ini mengunjungi destinasinya nih, apa nih yang menarik nih dari makanan, dari tempatnya gitu?
1: Menurut aku ya, Bali tuh semuanya menarik gak sih?
2: Iya,
1: mau makanan, mau destinasi wisata, pokoknya semuanya menarik aja gitu. Karena kayak, menurut aku tuh kayak punya vibe sendiri gitu.
2: Iya, tadi aku baru ngomong.
1: Terus gue kan,
0: oh my god.
3: Kita twins banget ya, San ya.
1: Oh ya.
0: Aduh, susah di bestie nih kalau kayak gini ya.
3: Terus tuh kalau di Bali tuh kayak hawanya tuh kayak langsung seger banget.
0: Seger.
3: Bener banget.
2: Kayak wah, hijau banget. Wow.
1: Hijau banget.
2: Bener sih.
1: Alamnya ngalam banget.
0: Ngalam ya. Ngalamnya ngalam banget. Itu ngalam pohon semua isinya ya.
1: Iya.
2: Hutan itu.
4: Yang lebih seru itu.
0: Apa tuh?
4: Di Bali itu kan gak banyak pantai. Jadi kita kayak bisa ngunjungin pantai mana. Dan itu pasti sensasinya beda-beda kan guys.
1: Iya.
4: Jadi kayak ada yang sepoi-sepoi.
1: Ombaknya tenang gitu ya.
4: Iya. Waktu aku sama sama Santika sama Shena tuh waktu itu sebelum ada Vina sama Kak Gisel, kita ke pantai yang ada banyak karang-karangnya waktu itu ya.
1: Iya. Oh my God. Terus kita nangkep ikan gitu enggak sih? Kerang.
2: Iya, kalau Sandrika ngambil keong.
1: Iya. Terus dimasukin ke kantongan yang aku taruhin buat ngambil batu-batu cantik. Coba.
0: Iya, ampun. Terus ke pantai-pantai aja nih berarti nih. Tempat-tempat gitu daerah Bali Utara gitu, pegunungan-pegunungan udah sampai ke sana belum? Ke daerah
1: Bali
0: atas.
1: Utara tuh yang mana ya?
0: Ya, jadi kan selain pantai itu juga ada Ubud.
1: Gitu ya. Nah.
0: Udah pernah?
4: Belum pernah sih aku.
0: Belum
1: aku
0: ya?
1: Aku pernah.
3: Sering.
1: Aku pernah.
0: Sering ya?
1: Itu sejuknya nyejuk banget.
2: Kenapa sih, Sa?
0: Sejuknya nyejuk banget, es semua itu ya?
2: Pokoknya semuanya tuh ngesemuanya banget gitu.
1: Iya banget.
2: Iya.
0: Oke, betah dong berarti dong di sini ya.
1: Betah banget. Sejujurnya nih, betah banget.
0: Makanannya udah makan apa aja nih kalau di kuliner Bali nih?
4: Kalau menurut aku yang paling enak itu
0: apa tuh?
4: Nasi tempong tuh enak banget.
0: Nasi tempong.
1: Nasi tempong
2: banget.
1: Nasi tempong. Give applause to nasi tempong. Tempong.
0: Oke, tempong aja.
4: Tempong.
0: Tempongnya tempong banget tuh gimana?
4: Enak banget.
0: Oke, nasi tempong aja, nggak ada yang lain.
4: Aku ada bagi aku.
0: Apa tuh? Oke, tadi tempong ya, ada lagi nggak?
3: Menurut aku, karena aku suka banget kan ke Sanur, apalagi ombaknya tenang gitu ya. Iya kan, aku paling suka tuh makan lumpianya. Aku
0: suka lumpia Sanur ya. Iya betul. Di Sanur lumpia banyak memang, itu memang enak banget gitu ya. Sampai semua sudut tuh lumpia banyak di Sanur. Oke, jadi memang udah. Ada lagi? Mau nambahin?
2: Kok jadi kaku?
4: Makanan apa gitu di Bali? Kamu gak suka makanan Bali?
2: Jujur sumpah banyak banget. Apalagi yang kayak baru-baru. Kan karena ada beberapa tuh makanan-makanan tuh aku tuh lupa namanya. Tapi
0: lupa ya.
2: Terus berbeda gitu loh sama di Jakarta.
0: Oke okay.
2: Lebih rasanya tuh lebih kerasa banget.
1: Lebih merdok
0: ya, merdok ya.
2: Lebih harum gitu loh.
0: Okay, lebih harum. Okay, lebih harum ya.
1: Tapi ya, selain jajanan atau tempat wisata yang kayak laut-laut gitu, menurut aku sejarahnya Bali juga ngentel banget gak sih?
2: Oh. Kentelnya tuh keren banget.
1: Kentelnya tuh ngentel banget.
0: Ketel banget ya. Ngepel gitu ya.
1: Terus kayak pokoknya peninggalan-peninggalan sejarahnya tuh keren
0: banget. Okay, budayanya ya, budaya.
1: Kayak aura banget ya. Itu loh kayak Bali nih, Bali gitu.
0: Banyak banget ceritanya yang
1: Balinya Bali banget
0: gitu ya.
1: Balinya Bali banget.
0: Ya ampun, luar biasa.
1: Kisahnya
0: okay.
1: Banyak banget.
0: Okay, tapi keren sih, karena memang kalian sudah menikmati perjalanan, liburan juga, makanannya juga ya. Oke, okay, kayaknya bakal betah terus nih kalau di CDD ya.
1: Iya gitu. Sih, selalu.
0: Nah, tapi ini kan kalau dengar-dengar ini kan pernah diundang juga nih kalau gak salah di acara Ocean Man ya. Nah,
1: itu kan bukan pernah sih.
0: Emang iya
1: mau,
0: ya?
1: Mau.
0: Oh, mau ya? Oke
4: okay.
1: Kapan ya?
0: Dong?
1: Ada yang bisa tebak.
0: Coba dong kasih tahu dong.
1: Ini acaranya tuh besok.
0: Besok banget. Persis ya.
4: Wow. Besok banget nih, besok banget.
2: Besoknya nggak besok banget.
4: Udah.
0: Oke.
1: Stop.
0: Perasaan ya, ini kan skalanya kan skala internasional ya, kalau Ocean Man itu. Ini gimana nih perasaan kalian nih?
1: Wah, oke.
3: Gimana ya perasaannya? Excited banget sih.
1: Kita rasanya tuh wah excited banget kan, karena kita bisa diundang ke acara segede ini ya. Banyak orang di luar sana yang berpartisipasi dan tentunya bangga banget ya, karena semoga ya penampilan kita esok hari bisa menghibur banyak orang dan juga mungkin menjadi inspirasi bagi banyak orang juga yang mungkin memiliki passion dalam bernyanyi atau just perform gitu in general.
0: Jadi besok banget ya, besok persis. Dan terus saya persiapannya juga udah dilakukan banyak do ya.
1: Terus semoga dengan perform kita atlet-atletnya jadi lebih semangat ngasih buat lombanya.
0: Harus dong.
1: Para atlet besok semoga menang.
0: Love you. Keren nih. Karena memang ya itu tadi Ocean Man ini memang skalanya internasional juga ya. Jadi memang semuanya pun nanti akan datang dari seluruh dunia juga. Nah ini kan kalau saya tarik tahu juga ini kan kalian juga akan hadir di Senandung Nusantara ya, kalau nggak salah ya. Nah ini kalau maknanya sendiri nih acara ini bagi kalian nih teenagers nih, kembali lagi ke generasi muda, ini bagaimana nih untuk persiapannya juga nih? Silakan.
2: Untuk Senandung Nusantara nih.
0: Iya, Senandung Nusantara.
2: Kalau persiapan sih yang pastinya kita udah latihan bareng-bareng. Tapi emang kebanyakan kita emang mau ngobrol sama main aja sih ya.
1: Harus dibawa enjoy dong, harus dibawa enjoy. Tadinya enjoy tuh, kita mau latihan ya guys. Taunya maskeran sambil nonton short horror movie.
0: Ya.
4: Jadi waktu itu ya.
0: Ya mungkin itu salah satu latihan kalian juga dok ya, movie ya, biar enjoy tadi ya gitu. Nah tapi ini kan tentu saja kan ada harapan juga nih kalau teenagers ya terhadap anak-anak Indonesia yang saat ini kebetulan lagi menikmati masa liburan sekolah nih ya. Ini ada harapan gak nih bagi teenagers untuk anak-anak muda sekarang, untuk harapan khususnya kan lagi masa liburan sekolah nih ya, mungkin harapannya biar lebih refresh kah itu tadi kembali gitu, kita menuju ke generasi emas tadi gitu. Bisa dimanfaatkan dengan apa nih liburan seperti ini nih?
1: Oke, jadi semoga kalian siswa-siswi bisa menikmati masa liburan kalian. Dan walaupun kalian lagi liburan bukan berarti kalian gak bisa produktif. Contohnya kayak kita nih teenagers, kita lagi liburan sekaligus produktif ya. Ya begitu. Terus kemudian
0: iya betul.
1: Iya, liburan juga bisa berkontribusi dalam memulihkan energi kita ya. Jadi pas kembali ke sekolah kita bisa gimana ya? bisa
3: punya pengalaman baru juga yang bisa diceritain
1: gitu. Bisa maksimal lagi kerjanya karena udah dapet waktu istirahat yang cukup.
3: Iya, dan pengalaman baru,
0: pengetahuan baru. Wawasan baru,
1: gitu ya,
0: dari masa liburan ini. Nah ini juga terakhir deh, ya mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya di segmen terakhir ini. Mungkin ada nggak sih pesan yang mau disampaikan nih kepada seluruh anak Indonesia agar terus menjadi generasi yang aktif, kreatif, prestasi dan khususnya nih untuk menyongsong Indonesia emas. Mungkin boleh bergantian siapa duluan?
1: Siapa dulu nih?
0: Ayo, silakan.
1: Oke, dari aku dulu ya. Buat teman-teman semua, teman-teman aku, besties, semoga kalian tetap semangat buat meraih cita-cita kalian. Kalian pantang semangat.
0: Pantang menyerah.
1: Nah, ya itu. Pantang menyerah. Pokoknya kalian tuh jangan putus asa lah. Kalau kalian udah tahu kalian tuh bakatnya apa, asa terus. Ada yang ngehujat, biarin aja. Asa terus. Banyakin jam-jam terbang buat kalian ya.
0: Semangat terus.
1: Oke.
0: Selanjutnya silakan.
1: Pesan dari aku ya, nomor satu yang paling penting banget, love yourself. Karena love yourself bisa kalau misalnya love yourself ini dibikin jadi mind map, banyak cabang-cabangnya nih. Bisa pede, bisa produktif, bisa maju, banyak. Dan itu dengan PD, produktif, maju gitu bisa
3: pokoknya dengan kita menghargai diri sendiri, orang lain pun akan menghargai kita.
1: Iya, betul.
0: Itu dia ya, love yourself.
1: Love yourself.
0: Terus selanjutnya.
2: Nah, aduh, kayaknya udah diambil semua nih ya. Nah, palingan kalau aku sih juga mirip-mirip sama Sandrika. Pokoknya kalau kalian misalnya punya hobi atau kalian mempunyai sebuah cita-cita, kejar terus, pokoknya jangan pernah menyerah. Dan yang pastinya pasti ada banyak kesulitan, pokoknya harus latihan terus, belajar terus, dan jangan pernah ngesepelein hal apapun di bidang apapun. Karena ya apa ya? Ada yang boleh bantuin aku gak nih?
1: Pokoknya intinya jadiin aja versi diri kita itu versi yang terbaik.
0: Versi yang terbaik.
1: Jadiin diri kita versi yang terbaik ya pokoknya. Dengan versi kalian, dengan kalian menghargai versi kalian, kalian akan menciptakan versi kalian yang paling baik, guys.
0: Oke.
1: Okay, tunjukin versi kalian paling baik itu, maksimalin aja.
0: Oke, okay, tunjukkan versi yang paling terbaik, maksimalkan, gitu ya. Oke, okay, lanjut.
1: Lanjut.
2: Kak, maaf banget ya.
0: Apa
2: maaf
0: tuh?
2: Banget dari tadi nih. Kayak gak fokus deh aku.
0: Gak apa-apa.
2: Aku lupa pertanyaannya apa. Okay.
0: Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
1: Pesan-pesan.
0: Pesan, mau pesan apa nih ya?
2: Mau pesan apa ya?
0: Apa tadi? Untuk generasi emas nih, Indonesia emas nantinya.
2: Kalau kata aku fokus tingkatin diri aja sih. Karena kayak kalian setiap manusia itu pasti dikasih kelebihannya masing-masing sama Tuhan.
1: Okay.
2: Kan pasti ngasih kayak yang oh kamu bisa nyanyi, bisa dance, tapi aku dominan kasih kamu ini gitu. Jadi kayak misalnya kayak Shena bisa nyanyi, bisa dance, tapi lebih didominasi misalnya sama nyanyi. Dikasih nyanyi, kamu kembangin nyanyi kamu sama dance kamu supaya mereka tuh seimbang, itu setara. Jadi kayak enggak gitu. Jadi balance, dan kalian tuh jadi bisa memantaskan diri gitulah untuk bersaing juga. Pokoknya memantaskan diri untuk di masyarakat
1: berkembang
2: ya, mengembangkan diri kalian supaya kalian tuh bisa di masyarakat tuh
0: berkontribusi
2: dikenal banyak orang
0: juga ya.
2: Iya, bisa berkontribusi juga. Dan kalau kata aku satu lagi, iya boleh bergaul, tapi bergaulnya hati-hati.
0: Hati-hati.
1: Tuh dengerin tuh kata Lovely tuh.
0: Hati-hati ya.
1: Hati-hati ya kalian ya.
2: Aku nggak nunjuk, aku begini.
1: Gini.
2: Jangan sampai kalian salah pergaulan terus akhirnya. Karena banyak banget kan kasus-kasusnya sekarang yang bla bla bla dan lain-lain sebagainya begitu ya kan. Banyak banget. Jadi kalau kata aku, kalian sambil fokus mengembangkan diri tapi juga tetap jaga pergaulan kalian gitu. Karena kalau mengembangkan diri itu pasti kalian bakal banyak interaksi sama orang lain kan, bakal banyak punya teman dan lain sebagainya yang satu hobi terus tiba-tiba kalian satu frekuensi dan lain sebagainya. Itu tetap harus jaga pergaulannya supaya kalian gak termakan sama hal-hal negatif gitu ya bilangnya gitu.
0: Oke, baik, kembangkan diri dan akhir bisa berkontribusi untuk masyarakat. Oke, sip. Oke, terakhir
1: Lovey.
3: Oke, pesan dari aku itu pokoknya kalian kalau misalkan ada bakat, kalian tuh keluarin aja, kalian asah terus, kalian jangan takut. Contoh kalian kalau misalkan suka nyanyi, terus biasanya kan di restoran tuh, ayo siapa yang mau nyanyi gitu kan? Iya kan? Jujur.
0: Pengalaman nih.
3: Iya kan?
1: Okay. Aku udah tahu Lovin mau ngomong apa.
3: Iya.
1: Bener-bener banget.
3: Kalian boleh kok maju. Pokoknya jangan takut, jangan dengerin omongan orang gitu yang jahat-jahat tentang kalian. Dan juga apa ya? Kalau misalkan kalian ada ide, contoh, misalnya nih yang paling basic, maybe di sekolah ada kerja kelompok gitu ya.
1: Iya.
3: Terus gimana nih, gak ngerti nih aku nih, gak ngerti. Terus kalian ada ide tapi kalian tuh takut gak diterima idenya.
2: Sayang banget.
3: Keluarin aja pokoknya, jangan takut dan jangan terus takut, asal ya bakat kalian.
1: Karena peluang ada di mana-mana gak sih?
0: Okay.
2: Setuju.
1: Bisa bikin kita jadi lebih berkembang, bisa jadi kita jadi lebih dikenal sama banyak orang gak sih?
0: Oke, baik. Asah bakat kalian, peluang ada di mana-mana.
1: Gitu tapi ya. Kak Dharma, teman-teman, tahu enggak sih?
2: Apa?
1: Lusa nih abis Ocean Man, besoknya lagi tanggal 21 kita juga mau tampil lagi tahu.
0: Aduh, iya. Di mana tuh?
1: Iya, di Living World. Nanti bakal tampil juga sama Atia Purnomo.
0: Waduh, besok ya. Oke, jadi untuk para pendengar mungkin yang nanti mau lihat Teenagers besok nih, lusa ya, nanti bisa
2: besok
0: lihat
2: dan lusa.
0: Besok dan lusa, ya.
2: Besok dan lusa.
0: Ocean ya, betul, Ocean Man dan juga di Living World di hari
1: sama
0: berikutnya.
1: Komunitas Gaya ya guys.
0: Komunitas Gaya ya.
2: Gaya Child Care Center.
0: Oke.
1: Yes, bener banget.
0: Itu.
1: Jadi buat teman-teman, bapak, ibu, kakek, nenek, pokoknya semuanya kakak ada yang dengerin ini, jangan lupa aja keluarga kalian, teman-teman kalian, bestinnya kalian. Buat nonton Teenagers, buat nonton kita ya.
2: Asik.
1: Kita butuh support kalian guys.
2: Thank you.
0: Harus support ya. Jadi para pendengar, jadi yang mau nanti mau lihat penampilan langsung Teenagers, boleh besok ada di Ocean Man dan juga besoknya lagi ada di Living World, ya. Oke, Living World jam berapa tuh Living World-nya?
1: Jam berapa ya?
0: Kurang lebih, tapi ada ya.
1: Lucu banget. Jam 3.
0: Jam 3 ya. Oke, karena biasanya sering saya jam 3 kurang lebih ya waktu Indonesia Tengah ya. Karena saya sering ke Living World nih. Boleh nih nanti mau lihat penampilan teenagers ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya untuk para teenagers ya. Nanti setelah ini kita bakal denger teenagers nyanyi nih. Oke, nanti ya tiga-tiga setelah ini kita akan dengar teenagers bernyanyi ya. Dan juga sekali lagi saya mau sampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh personel teenagers yang telah berbagi cerita pengalaman inspirasi bersama kita hari ini. Ya, terima kasih sekali untuk Sandrika, untuk Lovina, Lovely, Sena, dan juga Giselle ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di hari lainnya ya. Gitu. Dan semoga sukses nanti. Okay.
1: Amin.
0: Besok penampilannya dan seterusnya nanti. Oke. Okay. Dan demikian untuk beranda program Beranda Asa Cita Senandung Nusantara dalam Gerak dan Lagu hari ini edisi Jumat 19 Juni 2006. Dan setelah ini kita akan langsung dengarkan saja penampilan dari teenagers dengan judul bersama Tak Harus Sama. Dan untuk para penampilan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kedepannya memang setelah ini dibersihkan, kami berharap semoga tidak ada pembangunan-pembangunan yang akan memakan.
2: Itu yang menarik saya bilang. Katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastruktur.
3: Selamat sore pendengar, Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau. Sementara itu, program sekolah rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Salsa Bil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau.
1: Ini memang kalau Danau Buyan memang pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena
4: Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Danau Buyan setelah pelaksanaan kegiatan pembersihan gulma dan tanaman air di kawasan danau tersebut. Upaya pelestarian dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi yang kuat, fungsi ekologis dan manfaat Danau Buyan bagi masyarakat diharapkan dapat terus terjaga. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, pembersihan yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga badan air Danau Buyan agar tetap berfungsi dengan baik. Setelah proses pembersihan selesai, pihaknya berharap tidak ada aktivitas pembangunan yang berpotensi mengurangi atau mengganggu keberadaan badan air danau. Menurutnya, kelestarian kawasan danau harus menjadi perhatian bersama karena memiliki manfaat besar bagi lingkungan maupun masyarakat.
1: Kedepannya memang setelah ini dibersihkan, kami berharap semoga tidak ada pembangunan-pembangunan yang akan memakan badan air ya di Danau Buyan. Setidaknya harus dilakukan proses perizinan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan untuk kepentingan umum itu sangat mendukung sekali, tapi tentunya dengan perizinan yang sesuai dengan undang-undang peraturan.
4: Kepala BWS Gunawan menegaskan Danau Buyan memiliki peran penting sebagai sumber daya air dan kawasan konservasi yang dilindungi. Karena itu, setiap pemanfaatan kawasan harus dilakukan sesuai aturan agar tidak merusak lingkungan. Ia juga mengapresiasi masyarakat sekitar yang selama ini turut menjaga kelestarian danau serta berharap upaya tersebut terus diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi berbagai pihak.
1: Kedepannya masyarakat di sekitar Danau Buyan dapat memelihara, dan saya sudah yakin sekali saat ini pun dipelihara oleh masyarakat di Danau Buyan. Cuma dengan adanya seperti ini kita akan lebih masif dan akan lebih terdukung oleh stakeholder terkait untuk pemeliharaan Danau Buyan ini.
4: Dirinya juga menyampaikan bahwa pelestarian danau akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui terjaganya kualitas sumber daya air dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendukung hal tersebut, BWS Bali Penida terus berkolaborasi dengan pemerintah desa dan desa adat di sekitar danau guna meningkatkan edukasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Buyan. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menegaskan disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas harus menjadi prinsip utama yang dipegang setiap ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
5: Dalam barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN, bersipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya.
4: Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menegaskan disiplin, dedikasi, dan integritas harus menjadi landasan utama bagi ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya status ASN bukan sekedar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam bekerja. ASN diharapkan mampu menunjukkan prestasi, menjaga loyalitas, serta memberikan kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Saya sebagai pembina ASN di Kabupaten Buleleng, sudah berarti itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Karena mereka ini diberikan amanah, kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Dan barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN negeri sipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dedikasi pertama disiplin, kemudian tertib, kemudian mengikuti aturan-aturan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kemudian loyal terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan juga.
4: Selain menuntut prestasi kerja, Bupati juga menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya, ASN harus mampu menjadi teladan dalam menjalankan regulasi serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Lebih lanjut, Nyoman Susidro mengingatkan bahwa integritas merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari profesi ASN. Integritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap ASN harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Ya, yang terakhir adalah pesan kami adalah mereka harus juga melayani dengan berintegritas, dengan tulus dan beretika. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk menuju kesejahteraan masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kehadiran ASN baru dapat memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang semakin efektif dan responsif. Selain menambah jumlah sumber daya manusia, pengangkatan ASN baru juga diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas birokrasi. Dengan menjunjung disiplin, loyalitas, dedikasi, dan integritas, para ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Program Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut.
2: Ini satu yang menarik saya bilang. Katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu.
6: Program Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan pemerintah dinilai perlu mendapat evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan sarana, kualitas layanan pendidikan, serta keberhasilan pembentukan karakter peserta didik selama mengikuti pendidikan berasrama. Pengamat pendidikan Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawansa lain menyebut, masih terlalu dini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Sekolah Rakyat yang baru mulai berjalan. Namun, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan pendidikan sejak awal agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
2: Ini satu yang menarik saya bilang. Katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu. Ya terus yang kedua kan karena ada makanan bagaimana mutu makanannya kan gitu. Yang ketiga ketika mereka ditidurkan di situ bagaimana kamar tidur, apakah mereka berempat, misalkan, berdua, atau berdua belas, begitu misalkan dalam satu kamar.
6: Rumawan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas internet di lingkungan sekolah. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan tidak membuat siswa bergantung pada pencarian instan maupun kecerdasan buatan tanpa proses pembelajaran yang baik.
2: Lalu fasilitas seperti sekarang wifi, siapa yang mengawasi? Jangan-jangan wifi-nya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini kan menjadi membuat mereka tidak lagi berpikir akademis tapi belajar atau percaya kepada guru yang namanya Mbah Google kan. Jadi semua Mbah Google atau katakan disuruh buat tugas membuat udah minta bantuan AI saja. Nah ini memang PR yang besar karena di dalam tujuan tujuan yang mulia ini ada terkandung maksud-maksud yang di dalamnya harus apa namanya kepada iman dan takwa itu terbentuk gitu sesuai permintaan undang-undang Sisdiknas.
6: Putu Rumawansa lain menilai evaluasi yang komprehensif baru dapat dilakukan setelah program sekolah rakyat berjalan beberapa tahun dan menghasilkan lulusan. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat secara utuh dampak program tersebut terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan karakter siswa. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, BPBD Lombok Timur Tengah mengkaji sejumlah desa rawan bencana untuk dilaksanakan pelatihan dan mitigasi bencana. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri terlebih dahulu saat terjadi bencana. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
7: Terus menyasar daerah 3D terpencil, terluar dan terjauh untuk melakukan pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur terus memperkuat upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui program pelatihan dan mitigasi bencana. Lokasi desa yang akan menjadi sasaran kegiatan masih dalam tahap kajian guna melihat tingkat kerentanan dan risiko bencana di masing-masing wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur Lalu Mulyadi mengatakan penentuan lokasi pelatihan disesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang dimiliki setiap desa. Dalam hal ini, BPBD berupaya menjadikan desa-desa terluar dan terjauh sebagai desa tangguh bencana. Melalui program tersebut, kelompok masyarakat maupun organisasi relawan di desa akan mendapatkan pelatihan dasar kebencanaan hingga penguatan kelembagaan yang nantinya dibentuk di tingkat desa. Saat ini BPBD masih melakukan pemetaan dan penilaian terhadap sejumlah desa yang memiliki indeks risiko bencana IRB tinggi. Setelah hasil kajian selesai, pemerintah akan menetapkan desa-desa prioritas yang akan menjadi lokasi pelatihan. Lalu Mulyadi menjelaskan pelatihan juga disesuaikan dengan jenis ancaman yang paling berisiko di masing-masing desa. Dari 11 jenis ancaman bencana yang ada, setiap desa biasanya memiliki satu atau dua ancaman yang paling dominan.
7: Pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana. Misalkan di Kecamatan Sambelia, kemudian besok ini kita rencanakan di selatan, terutama di pulau-pulaunya, kita akan nyeberang untuk menyasar di sana untuk pelatihan dan mitigasi bencana. Kita upayakan desa yang terluar terjauh ini menjadi desa tangguh bencana. Kelompok maupun organisasi relawan di sana dapat memberikan pelatihan teknis, pelatihan mendasar sampai dengan kelembagaannya yang akan kita bentuk. Yang paling penting adalah kita menyesuaikan jenis bencana apa sih yang paling rentan di desa itu. Pasti ada satu atau dua jenis bencana yang memang menjadi risiko di desa itu.
8: Lalu Mulyadi menambahkan Lombok Timur termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi geografis yang didominasi wilayah laut serta keberadaan kawasan pegunungan menjadikan daerah ini memiliki berbagai potensi ancaman bencana. Meski demikian, kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan dinilai semakin meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Berbagai program pemerintah, relawan, dan komunitas telah membantu masyarakat mengenali jenis ancaman dan risiko bencana yang ada di lingkungan mereka. Melalui pelatihan dan mitigasi ini diharapkan masyarakat mampu melakukan penyelamatan dan evakuasi secara mandiri terlebih dahulu ketika terjadi bencana sebelum membantu orang lain maupun menyelamatkan harta benda.
3: Pendengar, Pesta Kesenian Bali ke-48 tidak hanya menjadi ruang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan pameran.
9: Ramainya kunjungan masyarakat ke Arena Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 membawa berkah bagi para pelaku usaha mikro yang membuka stand di kawasan pameran. Beragam produk kerajinan, kuliner, hingga aksesoris menjadi incaran pengunjung yang datang untuk menikmati rangkaian kegiatan budaya tahunan tersebut. Salah satu sektor yang merasakan peningkatan penjualan adalah pedagang aksesoris. Produk seperti gelang, kalung, aksesoris telepon genggam, hingga jam tangan menjadi barang yang banyak diminati terutama oleh kalangan generasi muda. Pelaku UMKM aksesoris di Arena PKB, Antoni, saat diwawancarai RRI mengatakan, penyelenggaraan PKB tahun ini memberikan dampak positif terhadap penjualan yang meningkat dibandingkan hari biasa.
10: Khusus aksesoris, aksesoris apa ya, aksesoris kalung, gelang, lumayan lah, ada 60%. dari pagi sampai malam.
9: Lebih lanjut, Anthony menjelaskan peningkatan jumlah pengunjung pada malam hari menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya omset penjualan. Menurutnya, suasana PKB yang ramai membuat masyarakat lebih leluasa berbelanja setelah menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya.
10: Semoga lebih baik lagi.
9: Penyelenggaraan PKB diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu terus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ribuan pengunjung setiap harinya menjadi kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan selama berlangsungnya kegiatan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
11: Mendengar, momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrane. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Maltisi atau Tegal Cangkring, ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan.
12: Kalau perputaran uang yang ada di kegiatan ini, boleh dibilang kisaran hampir 300-an.
13: 300 juta ya.
12: Okay.
13: Ya,
12: lumayan.
14: Momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Moltece, Tegal Cangkring ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan. Pasar musiman yang telah eksis secara turun-temurun sejak era 1970-an ini menjadi pendapatan ekonomi yang sangat dinantikan masyarakat. Warga sekitar yang memiliki halaman rumah luas memanfaatkan pekarangan mereka sebagai tempat parkir temporer bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 para pengunjung pasar. Ketua Panitia Pasar Adat Pergung, I Gusti Ngurah Budano, kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa pemanfaatan pekarangan warga ini sekaligus menjadi solusi untuk mencegah kemacetan parah di jalur nasional Denpasar Gilimanuk. Pihaknya mencatat ada 9 titik kantong parkir utama yang dikelola langsung oleh warga, terbagi atas 5 titik sisi utara dan 4 titik sisi selatan pasar. Fenomena ini bahkan meluas hingga ke desa pendamping seperti Desa Pesanten dan Kelurahan Tegal Cangkring. Dari perputaran uang di sektor informal ini, keuntungan yang diraup warga tergolong fantastis. Selama penyelenggaraan momentum Galungan dan Kuningan, satu kepala keluarga diperkirakan mampu mengantungi pendapatan bersih berkisar antara 4 juta hingga 5 juta tergantung dari kapasitas luas halaman yang mereka miliki. Menariknya, pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik warga. Pihak panitia menegaskan tidak memungut retribusi atau kontribusi sepeser pun.
12: Bagi masyarakat seputar lapangan atau seputar Moltece ini, bagi yang memiliki halaman rumah yang lebih luas, mereka bisa menampung parkir. Parkir baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Sampai selesai event itu sampai mencapai kisaran 4 juta 5 juta itu yang bisa mereka hasilkan. Tergantung juga luas wilayah halaman yang mereka miliki. Kami tidak minta kontribusi ke untuk panitia. Sehingga terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki lahan halaman luas, termasuk kegiatan ini sangat ditunggu oleh masyarakat sekitar dan masyarakat umum secara luas.
14: Mengingat besarnya dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, Budano berharap tradisi pasar adat yang menempati lahan milik Pemkab Jembrana ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Dukungan penuh dari pemerintah, aparat, dan sinergi masyarakat setempat menjadi kunci utama agar roda perekonomian lokal dapat terus menggeliat di setiap musim perayaan. Reporter RRI Denpasar, Sordika melaporkan.
11: Pendengar, pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menerapkan langkah pencegahan untuk memutus rantai penyebaran TBC.
15: Jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan ya, bukan penyakit.
16: Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius masyarakat. Namun pasien tuberkulosis atau TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaannya menunjukkan bakteri sudah tidak ditemukan lagi, dinyatakan sembuh serta tidak lagi menularkan penyakit kepada orang lain. Hal tersebut disampaikan dokter umum Dr. Herlisa Adelaide Victorina Tuo. Menurut Dr. Herlisa, pasien yang telah terkonfirmasi negatif bakteri setelah menjalani pengobatan sesuai prosedur tidak perlu dikhawatirkan menjadi sumber penularan. Sebaliknya, risiko penularan masih dapat terjadi pada penderita yang tidak rutin minum obat atau putus pengobatan sebelum dinyatakan sembuh.
15: Tapi kalau misalnya sih yang sudah sembuh, yang lengkap pengobatan obatnya, yang sudah terkonfirmasi pemeriksaan bakterinya sudah negatif, ya seharusnya dia sudah tidak menular lagi.
16: Untuk mencegah penyebaran TBC, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti menggunakan masker saat berinteraksi dengan penderita yang masih menjalani pengobatan, rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, serta menjaga ventilasi dan pencahayaan rumah agar tetap baik.
15: Untuk seluruh masyarakat Buleleng tentunya, jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan, ya, bukan penyakit yang tabu. TBC itu adalah benar-benar penyakit menular. Dia menular melalui droplet atau cairan. Maksudnya droplet ini cairan dari mulut atau hidung yang bisa menyebar ke segala jenis usia. Dan yang paling rentan untuk terjangkit adalah anak-anak kurang dari 5 tahun, lansia, atau orang-orang dengan imunitas yang lemah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan semua umur bisa terkena gitu. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk periksa kesehatan sejak dini, terutama jika kita memiliki faktor resiko atau masuk dalam kelompok yang beresiko terkena TBC. Jadi TBC itu bisa sembuh dengan kerjasama yang baik.
16: Ia menambahkan deteksi dini, kepatuhan menjalani pengobatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan sekaligus meningkatkan keberhasilan penyembuhan TBC. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pendengar, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula IDN Racing Series. Ajang balap yang akan digelar Agustus mendatang diharapkan mampu memperkuat ekosistem motorsport nasional sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi pebalap muda Indonesia menuju level balap formula yang lebih tinggi. Maya Oktarifa melaporkan.
17: Kalau motor kan udah jelas sejenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, di mana sudah berjalan lah. Nah kalau mobil nih ya, yang kita harus kembangkan.
18: Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi melakukan MOU dengan Formula IDN Racing Series untuk penyelenggaraan balap Formula 4 di sirkuit Mandalika. Kerjasama ini menjadi langkah baru dalam memperkuat ekosistem motorsport nasional, sekaligus membuka jalur pembinaan bagi pembalap muda Indonesia menuju level balap yang lebih tinggi. Direktur Utama MGPA, Ananda Mikola, mengatakan, sirkuit Mandalika yang telah bersandar internasional sangat layak menjadi tuan rumah ajang Formula 4, sekaligus menjadi sarana pembibitan pembalap muda nasional.
17: Ya kesimpulannya adalah itu kan bagian daripada penyenjangan atlet balap mobil khususnya formula untuk bisa melanjutkan jenjangnya setelah balap go-kart. Jadi kita juga harus memikirkan pembibitan buat para atlet itu, dan ini bagian daripada pembibitan pembalap mobil khususnya. Karena kalau motor kan udah jelas sejenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, di mana sudah berjalan lah. Nah kalau mobil nih ya, yang kita harus kembangkan.
18: Sementara itu, CEO Formula IDN Racing Series, Mikael Indrajaja, menjelaskan, Formula 4 merupakan jenjang balap profesional setelah go-kart dan menjadi gerbang awal bagi balap muda yang ingin berkarir di dunia balap formula. Ajang ini pun menjadi tahapan penting sebelum pembalap melangkah ke kelas yang lebih tinggi, seperti Formula 3 maupun GT Kart. Dalam setiap seri, balapan akan menggunakan format kualifikasi dan 3 race. Race kedua akan menerapkan sistem reserve grid yang membuat persaingan menjadi lebih menarik dan kompetitif.
19: Balapan formula ini sebetulnya adalah penjenjangan profesional setelah go-kart. Ada pilihan dari go-kart itu mau ke open wheeler atau mobil yang tidak ada fendernya seperti formula ini, atau ke mobil-mobil Group M Sport, lalu ada GT Cars. Secara umur, anak-anak umur 15-16 itu memang belum bisa masuk ke GT Cars, tapi Formula 4 ini menjembatani sebelum mereka main ke kelas yang lebih tinggi, mau Formula 3 atau GT Cars, ada baiknya untuk latihan di Formula 4 dahulu.
18: Lebih lanjut dikatakan, selain menjadi ajang kompetisi, Formula 4 juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda pembalap Indonesia yang siap bersaing di level internasional, sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan nasional.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, di antaranya Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian Danau Buyan dengan menghindari pembangunan yang mengurangi badan air serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pemeliharaan kawasan danau.
11: Sementara itu, program sekolah rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Cho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Masih di RR 1 Denpasar, masih bersama saya Dharma Chandra, masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah tentu saja ya. Bagaimana nih, sudah mulai ngantuk ya menjelang sore ini karena istirahatnya memang kurang habis jalan-jalan ya. Yeah. Atau mungkin butuh kopi juga nih ya. Karena memang bagi banyak orang, ini secangkir kopi ini menjadi andalan untuk mengusir kantuk dan meningkatkan fokus. Tapi memang tahukah Anda bahwa menggabungkan minum kopi dengan tidur singkat justru dapat memberikan efek yang lebih optimal. Nah, teknik ini dikenal sebagai coffee nap

Ya, jadi coffee nap yaitu metode mengkonsumsi kopi sesaat sebelum tidur siang singkat untuk membantu meningkatkan kewaspadaan setelah bangun. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, coffee nap ini semakin populer karena dinilai mampu memberikan dorongan energi yang lebih efektif. Dan juga menurut Sleep Foundation, coffee nap ini bekerja berdasarkan cara tubuh memproses kafein. Nah, setelah diminum, kafein biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 45 menit untuk diserap dan mulai memberikan efek. Nah, sementara itu, saat seseorang tidur, tubuh secara alami membersihkan adenosin. Ya, jadi adenosin sendiri adalah zat kimia di otak yang menumpuk selama seseorang terjaga dan menyebabkan rasa kantuk. Nah, ketika seseorang minum kopi, lalu langsung tidur, selama 20 menit, kadar adenosin berkurang saat tidur dan kafein mulai bekerja ketika ia terbangun. Dan memang kalau dalam studi juga ya, studi jurnal psikofisiologi, ini menemukan bahwa kombinasi kafein dan tidur singkat ini dapat meningkatkan kewaspadaan. Dan selain membantu mengurangi kantuk, coffee nap juga berpotensi meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan produktivitas dalam jangka pendek ya. Tapi memang metode ini tidak cocok untuk semua orang, jadi individu yang sensitif terhadap kafein mungkin mengalami jantung berdebar dan gelisah. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk melakukannya biasanya pada awal hingga pertengahan sore hari, bukan menjelang malam. Dan informasi tadi juga langsung saya kutip dari rri.co.id ya, bisa Anda akses secara gratis juga, bisa Anda lihat informasi-informasi lainnya dari seluruh Indonesia. Nah, bagaimana nih? Hah? Apakah mungkin Anda sering melakukan coffee nap ya ketika Anda minum kopi dengan tidur singkat? Atau mungkin sebaliknya nih? Mungkin boleh ya dicoba-coba, tapi tetap harus diwaspadai karena tidak semua orang cocok. Untuk yang sensitif terhadap kafein mungkin mengalami jantung berdebar tadi dan juga gelisah ya. Khususnya untuk Anda para pendengar yang masih dalam perjalanan juga atau mungkin baru sampai rumah ya, mungkin bisa nih menerapkan coffee nap ini agar nanti bisa tetap segar ketika memang Anda masih ada aktivitas yang harus dilakukan. Ya, masih dalam Denpasar sore hari ini dan hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
1: Lalu gimana dong?
0: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kamu udah mulai investasi belum? Aku lagi bingung nih, mau investasi apa yang bagus?
4: Udah dong, investasi itu penting banget buat masa depan kita. Tapi kita harus hati-hati, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang.
3: Maksud kamu?
4: Maksud aku, diversifikasi investasi itu penting. Jadi, jangan cuma fokus ke satu jenis investasi aja. Sebarin dana kita ke beberapa instrumen investasi yang berbeda. Kayak saham, reksadana, emas, properti, dan lain-lain.
3: Oh gitu. Tapi kenapa diversifikasi penting?
4: Bayangin deh, kalau kamu cuma investasi di saham, terus sahamnya lagi turun semua, kan rugi banget. Tapi kalau kamu udah diversifikasi, misalnya ada sebagian dana kamu di reksadana atau emas, ya nggak semuanya bakal turun drastis kan?
3: Oke, aku mulai paham nih. Terus gimana caranya buat diversifikasi yang baik?
4: Nah, itu dia. Sebelum diversifikasi, kamu harus tahu dulu profil risiko kamu. Kalau kamu orang yang nggak suka risiko tinggi, bisa pilih instrumen investasi yang lebih konservatif, kayak deposito atau reksadana pasar uang. Tapi kalau mau risiko yang lebih tinggi, bisa coba saham atau properti.
3: Ada rujukan yang bisa aku baca nggak? Biar lebih paham lagi gitu.
4: Banyak banget. Kamu bisa baca-baca artikel di situs Otoritas Jasa Keuangan alias OJK atau konsultasi langsung sama financial planner. Mereka bisa bantu kamu bikin portofolio investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu.

Topik semalam dari Kunto Aji ya, mengudara di ruang dengar Anda. Dan para pendengar menginformasikan bahwa nanti saat lagi jam 18.00 kita akan mengaturkan puja Trisandya. Dan juga 18.12 kita juga akan mendengarkan azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

teki-teprati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama

tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini merupakan sedekah yang karenanya seorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Surah

0: Kebiasaan melewatkan sarapan dan telat makan sering terlihat sepele, tetapi berdampak pada kesehatan tubuh. Selain penyakit lambung menghantui, kerja organ tubuh lainnya juga ikut terganggu. Berikut ini, bahaya jika Anda terlalu sering telat makan. Pertama, mudah lelah dan murung. Menurut Evelyn Tribole, penulis buku Eating on the Run, pasokan glukosa pada otak menjadi terganggu dalam waktu 4-6 jam sejak makan terakhir. Saat pasokan level glukosa rendah, berarti tubuh jadi kurang efisien untuk menjalankan fungsi normalnya. Ujungnya, Anda akan mulai merasa mudah lelah, lesu, dan menjadi murung. Karena gula darah yang rendah mempengaruhi memori, konsentrasi, dan juga kinerja mental atau fisik. Kemudian kedua, metabolisme melambat. Metabolisme tubuh selalu berjalan meski tubuh sedang beristirahat. Tujuannya untuk membakar kalori dan mengubahnya menjadi energi. Tingkat metabolisme tubuh ini ditunjang oleh asupan kalori. Pastikan Anda mengkonsumsi kalori dengan jumlah cukup untuk menunjang proses pembakaran energi. Bila telat makan, secara otomatis metabolisme tubuh jadi ikut melambat untuk menyimpan kalori dalam tubuh agar bisa dibakar dalam waktu yang lama. Dampaknya, lemas dan tak bertenaga, sehingga aktivitas lain pun juga ikut terganggu. Yang ketiga, kram perut. Makan teratur memiliki banyak manfaat untuk fisik dan juga pencernaan, tetapi banyak orang yang kerap menangguhkan waktu makan dan berpikir hal tersebut bisa jadi jalan menurunkan berat badan. Sayangnya hal ini justru berbahaya. Pasalnya, telat makan bisa menyebabkan irritable bowel syndrome yang mengacu pada kumpulan gejala kronis di stres lambung, termasuk kram perut dan nyeri, sembelit atau diare, serta kembung. Penyakit ini bisa disebabkan karena sindrom iritasi pada usus akibat pola makan yang salah. Jadi, bila Anda sering melupakan waktu makan, bisa jadi pertanda sedang mengalami stres. Untuk itu, cobalah makan teratur, selain meningkatkan energi, juga dapat meningkatkan energi positif.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Bayang Semu dari Hanky Hepon ya. Jadi kadang memang kita suka terbayang-bayang nih, terbayang-bayang dengan hal-hal yang semu gitu ya. Juga terbayang-bayang dengan hal-hal yang memang menjadi kebiasaan dalam rumah juga nih ya. Khususnya dalam rumah tangga ketika membuang sampah dalam rumah juga nih. Jadi memang kalau saya kutip dari rri.co.id, ini menjaga kebersihan rumah adalah fondasi utama ya tentu saja dalam merawat kesehatan keluarga. Nah, salah satunya aktivitas harian yang paling krusial tapi mungkin sering disepelekan nih ya, yaitu membuang sampah dari dalam ruangan ke tempat penampungan luar. Dalam arti sampah yang sudah menumpuk di dalam rumah, sampah dapur, untuk dibuang ke penampungan yang ada di luar rumah biasanya ya. Nah, memang banyak dari kita ini memiliki kebiasaan baru buang sampah tuh ketika tempat sampahnya atau kantong sampah itu udah keisi penuh, full gitu ya. Atau mungkin hingga numpuk gitu. Nah, padahal kalau dari sudut pandang kesehatan juga nih dan sanitasi lingkungan, ini menunda buang sampah dalam rumah ini meskipun belum penuh itu adalah kesalahan fatal ya. Jadi memang sampah rumah tangga terutama sisa makanan ini sekali lagi merupakan inkubator terbaik bagi pertumbuhan bakteri, patogen, dan jamur. Nah, terus kapan nih waktu yang pas nih ya, atau mungkin waktu yang tepat untuk mengosongkan tempat sampah dalam rumah ya. Nah, untuk mengosongkannya sendiri ya, nanti kalau misalkan dari Halodoc ini sarankan mengosongkan seluruh tempat sampah dalam ruangan setiap malam hari sebelum tidur tanpa mempedulikan apakah sudah penuh atau belum ya. Siapa nih yang malas nih? Biasanya kan tunggu penuh dulu, nanggung gitu ya. Totonya udah ada bakteri, totonya udah ada kayak semacam serangga kecil-kecil gitu yang terbang-terbang gitu ya. Nah, itu harus diwaspadai ya, karena memang itu harus segera dibuang keluar secepatnya. Oke. Okay? Jadi memang ada 3 kategori waktu retensi di dalam rumah yang memang harus segera dibasmi atau segera dibuang ya sampahnya, yaitu sampah dapur ya, organik atau basah, itu maksimal 12 hingga 24 jam. Terus sampah kamar mandi itu maksimal 48 jam. Oke. Lalu sampah ruang kerja, ruang tamu, anorganik kering itu maksimal 1 minggu ya. Tapi memang tetap disarankan agar segera dibuang walaupun sampahnya ini belum penuh di dalam rumah. Nah, juga bisa gunakan tempat sampah tertutup agar nanti mencegah penyebaran spora jamur dan bau busuk ke dalam ruangan di dalam rumah. Terus juga lapisi dengan kantong sampah atau trash bag, dan juga disinfeksi wadah secara berkala. Karena sekali lagi kebersihan dan kesehatan rumah pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa besar ukuran tempat sampah yang dimiliki, ini melainkan dari seberapa disiplin kita mengosongkannya ya. Jadi dengan membiasakan diri membuang sampah di dalam rumah terus dibuang keluar rumah setiap hari, setiap malam, khususnya sebelum tidur, kita sekali lagi sudah menutup rapat pintu masuk bagi penularan penyakit dan memastikan keluarga tetap istirahat dan sehat, khususnya di udara yang bersih, segar, dan higienis. Okay? Jadi siapa nih yang masih kebiasaan menumpuk sampah di rumah dengan alasan masih belum penuh sampahnya, masih dikit kok, masih ini nih, jangan ya. Sebisa mungkin harus dibuang entah penuh atau tidak, karena sekali lagi penyakit bakteri, jamur, dan lain-lainnya tidak tahu kapan akan segera tersebar di dalam lingkungan rumah Anda.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Ryu Sunyi dari rangkai kata ya. Kadang memang kita itu merasa riuh, sunyi sekali, sunyi yang riuh begitu ya. Khususnya pada malam hari ya. Pada malam hari ini memang rasanya tuh sunyi-sunyi, berisik gimana gitu di dalam kepala gitu. Akhirnya kita bisa menunda tidur ya demi me time ya. Ini kalau saya cek dari rrt.co.id, ketika kita merasa atau Anda merasa lelah para pendengar setelah seharian beraktivitas, tapi rasanya tuh pengen atau ingin memilih bermain sosial media dan menonton serial hingga larut malam gitu ya. Nah, kalau misalkan memang seperti itu ya, seperti halnya saya. Bisa jadi ya, bisa jadi Anda mengalami revenge bedtime procrastination ya. Ini merujuk pada kebiasaan menunda waktu tidur untuk mendapatkan waktu pribadi yang dirasa kurang pada siang hari. Nah, ini seringkali terjadi pada kalangan pekerja yang memiliki kesibukan dari pagi hingga sore dan hanya tersisa waktu malam yang dimana Anda memilih bermain media sosial atau menonton serial dibanding langsung beristirahat. Nah, kalau melansir dari health.com, secara psikologis kebiasaan ini muncul ketika seseorang merasa kehilangan kontrol atas waktu di siang hari dan ketika rutinitas pekerjaan, tugas rumah, tanggung jawab keluarga, ini membuat sebagian orang merasa tidak memiliki ruang untuk hal yang mereka sukai dan akhirnya ketika malam tiba, ada dorongan untuk memperpanjang waktu santai meskipun tubuh sebenarnya sudah membutuhkan istirahat. Nah, tentu saja ini ada beberapa tanda juga ya seseorang mengalami revenge bedtime procrastination, yaitu sering berkata sebentar lagi tidur deh gitu, nanti dulu deh gitu, tapi ditunda terus ya. Terus juga merasa bersalah setelah begadang ya, akhirnya mengantuk pada pagi hari dan tetap terjaga meski tidak ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan. Dan sekali lagi, me time memang penting untuk menjaga keseimbangan hidup, tapi jika waktu pribadi terus mengurangi jam tidur, dampak negatifnya dapat lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Oke. Dan sesaat lagi pendengar, saya akan mengupdate informasi Anda di Cek Fakta sesaat lagi, hanya untuk Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, akun TikTok Info Terupdate 2026 pada Selasa 16 Juni 2026 membagikan video dengan narasi kesempatan emas bergabung bersama PT Antam TBK, salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Posisi yang berpotensi dibuka, Fresh Graduate Program atau FGP, Staff Administrasi, Mining Engineer, Geologis, Mechanical Engineer, Electrical Engineer, Operator Produksi, Health, Safety and Environment atau HSE, Human Resource atau HR, Finance and Accounting Staff, Information Technology atau IT, Procurement and Logistic Staff. Dalam narasi tersebut juga disertai dengan persyaratan pendaftaran, fasilitas serta benefit yang didapatkan. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax mengakses tautan pada profil akun TikTok Info Terupdate 2026. Diketahui, tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Antam 2026 ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke halaman karir resmi milik PT Antam TBK, antam.com/ide/career/jobs. Melalui halaman itu diketahui bahwa saat ini PT Antam TBK tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Namun masyarakat tetap dapat mengirimkan CV ke alamat email recruitment@antam.com dengan format subjek fakultas /jurusan strip nama, sehingga dapat disimpulkan bahwa tautan pendaftaran tidak mengarah ke halaman resmi PT Antam TBK. Jadi unggahan video berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Antam TBK 2026 merupakan konten tiruan atau impostor konten.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: dan saudari sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sudah masuk dalam rangkaian di Pasar malam ini, masih bersama saya Dharma Chandra hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda para pendengar yang mau bergabung atau request lagu kirim salam, boleh sekali di chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan barusan ada pendengar kami, Bang Sandi dari Denpasar, menemani ini request lagu Chris Patti, Aku Harus Jujur ya. Aduh, harus jujur sama siapa nih? Oke, boleh ya. Ini sudah siapkan untuk lagunya. Jadi sekali lagi untuk para pendengar yang nanti mau request, boleh sekali nanti 0896-7812-3830. Dan yang mau salam-salam juga bisa, nanti tinggal chat WhatsApp kami atau voice note juga boleh ya. Ini dia Chris Patti, Aku Harus Jujur, untuk Anda dan spesial untuk Bang Sandi.

Aku harus jujur dari Chris Patih ya. Aduh, kita memang gak boleh bohong sih ya. Kita harus jujur sama diri sendiri ya. Dan juga kita harus jujur dalam hal apapun juga sih ya gitu. Karena bohong tuh gak enak gitu. Gak baik juga sebenarnya ya. Karena memang ini kebohongan seringkali dianggap hal kecil dalam kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari kayak alasan terlambat, terus pura-pura baik-baik aja ya, hingga menyembunyikan fakta demi menghindari masalah. Tapi di balik kebohongan yang terlihat sederhana, ini dampak besar yang perlahan dapat mempengaruhi hubungan juga nih, kesehatan mental, bahkan hingga kepercayaan seseorang. Nah, kalau dalam kehidupan sosial, kebohongan memang tidak selalu muncul dalam bentuk besar. Nah, banyak juga nih orang yang melakukannya karena takut menyakiti perasaan orang lain, terus ingin diterima lingkungan, menjaga citra diri, atau menghindari konflik. Nah, meski demikian, kebohongan yang terus dilakukan dapat menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Nah, ini ada beberapa fakta nih. Di balik kebohongan yang sering tidak disadari, kalau saya langsung kutip dari rri.co.id. Nah, kebohongan kecil yang pertama ini, kebohongan kecil ini bisa berkembang menjadi masalah besar. Nah, banyak kebohongan dimulai dari hal sederhana, tapi ketika seseorang terus menutupi fakta, biasanya akan muncul kebohongan baru. Nah, tidak sedikit juga hubungan pertemanan, keluarga maupun pekerjaan menjadi renggang hanya karena kebohongan kecil tersebut disimpan terlalu lama. Terus juga ternyata berbohong itu membutuhkan energi mental lebih besar. Karena kondisi ini dapat membuat seseorang merasa lebih mudah cemas, gugup, bahkan kelelahan secara emosional. Dan juga jika terus dipertahankan bisa lebih parah nantinya. Dan kebohongan dapat mengurangi kepercayaan kepada orang lain. Nah, dalam hubungan sosial, kejujuran bisa menjadi dasar penting ya tentu saja. Dan karena itu banyak orang lebih menghargai kejujuran meskipun terasa pahit dibanding kebohongan yang menyenangkan sementara. Terus juga banyak juga orang berbohong untuk melindungi diri sendiri. Terus juga media sosial membuat kebohongan lebih mudah tersembunyi juga ya. Dan hal ini menyebabkan sebagian orang merasa tertekan untuk mengikuti standar kehidupan yang sebenarnya tidak selalu kenyataan ya. Terus juga kebohongan bisa menimbulkan rasa bersalah. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi kenyamanan emosional dan membuat hubungan sosial menjadi tidak sehat. Dan terakhir, kejujuran tidak tetap menjadi nilai penting dalam kehidupan ya. Sekali lagi, kejujuran juga membantu seorang lebih terus tenang dan tidak harus menyembunyikan fakta, oke? Ya memang sih ya, kebohongan mungkin terlihat sederhana pada awalnya, tapi apabila terus dilakukan, dampaknya dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Maka dari itu, untuk Anda para pendengar dan dimanapun Anda berada, biasakan diri berkata jujur dan terbuka agar langkah penting untuk menjaga hubungan sosial maupun kesehatan emosional dapat terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Lagian mana siapa yang mau sih bohong ya, dan siapa juga yang mau dibohongin gitu ya. Kadang obat pahit harus kita telan ketika kejujuran terasa pahit, daripada harus memendam kebohongan yang bisa berlarut-larut, yang akhirnya bisa lebih pahit lagi dan berdampak besar nantinya. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Ada Coming Home dari Ahmad Abdul yang siap mengudara untuk Anda.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa

Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan kami.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: kipas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Dan bernyanyilah dari musik kimia ya. Dan sudah malam juga ya untuk ada para pendengar di hari Jumat ini yang mungkin ingin jalan-jalan atau mengunjungi suatu tempat tapi bingung ya. Boleh nih ya, malam ini di Pesta Kesenian Bali di Art Center sedang berlangsung yaitu Wimbakara atau Lomba Bala Ganjur Remaja. Dan ini di panggung terbuka Arda Chandra. Dan ini juga cukup banyak ya, ada Sekagong Kundi Manikgangga dari Kabupaten Tabanan, lalu Komunitas Baswara Batur dari Duta Kabupaten Bangli, lalu ada Seke Bali Ganjur Lingka Suara dari Duta Kabupaten Karangasem, lalu ada Seke Gong Kencana Wiguna, ada Duta Kota Denpasar, lalu ada Seke Gong Batur Mahaswara dari Duta Kabupaten Gianyar ya. Dan ini baru saja dimulai ya. Nanti untuk ada para pendengar, masih banyak juga nih rangkaian jadwal Pesta Kesenian Bali. Dan hari ini jam 11.30

Denpasar, dan tentunya sekali lagi sedang berlangsung di Art Center, oke? Okay? Dan juga Anda juga bisa download aplikasi kami, aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun di Play Store kami. Untuk itu ya, jangan ragu lagi ya, karena memang ini kalau misalkan saya cek dari pantauan di info di sosial media RRI Denpasar juga cukup ramai ya, karena memang cukup padat sekali nih para penggemar kesenian atau penggemar budaya, khususnya dalam hal ini Balai Ganjur juga sudah berkumpul sekaligus mendukung duta-duta dari masing-masing wilayahnya ya. Dan ini juga sudah cukup padat. Untuk sekedar info para pendengar, di sekitar Art Center khususnya di DIH yang Muruk ini, saya cek sendiri sebelumnya sudah cukup padat oleh para pengunjung ya, khususnya untuk memang ini ingin hadir di Art Center, karena memang ini cukup ramai sekali yang sudah memarkirkan juga nih. Ada beberapa kantong-kantong parkir yang tersedia untuk Anda untuk roda 2 dan roda 4. Sekali lagi untuk Anda para pendengar yang mau mendengarkan siaran langsung Balai Ganjur yang sedang dilaksanakan di Pesta Kesenian Bali di Art Center, Anda bisa mendengarkan dari RRI Pro 4 Denpasar di 106,4 atau bisa menyaksikan secara langsung live streaming di RRI Denpasar. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar malam ini.

heart attack dari Demi Lovato ya. Waduh, serangan jantung. Serem juga ya kena heart attack atau penyakit-penyakit lainnya yang memang menyebabkan ya tentu saja berbahaya bagi diri kita sendiri ya gitu. Dan ini juga berpengaruh juga nih, khususnya untuk Anda yang belum tidur seharian lalu langsung mandi. Dampaknya gimana nih bagi tubuh ya, khususnya untuk Anda para pendengar yang memang mungkin baru beraktivitas di pagi malam hari dan belum sempat tidur, akhirnya pagi ketemu lagi dan harus istilahnya kerja lagi ya. Terus saja Anda harus menyegarkan diri sendiri begitu ya, karena memang sebenarnya tuntutan pekerjaan seperti lembur, tugas kuliah, hingga jadwal ronda malam mungkin sekitar Anda ini sering kali memaksa seseorang untuk terjaga sepanjang malam hingga tidak tidur sama sekali selama 24 jam. Nah, ketika pagi hari tiba dan aktivitas baru dimulai, ini mandi biasanya menjadi pilihan pertama ya untuk mengusir rasa kantuk dan menyegarkan tubuh yang lelah. Tapi ini muncul kekhawatiran juga nih mengenai kebiasaan mandi saat posisi belum tidur satu hari penuh. Banyak mitos beredar bahwa kalau langsung mandi dalam kondisi tubuh kurang tidur ya, apalagi kalau misalkan tidur belum tidur sama sekali yang ekstrim gitu ya, ini dapat memicu kelumpuhan wajah atau Bell palsy hingga paru-paru basah. Nah, kalau misalkan dari fakta medis ini, sebenarnya ada dampak nyatanya juga ya. Kalau misalkan dari informasi dari Halodoc, ketika seseorang tidak tidur selama 24 jam, tubuh akan mengalami stres fisik dan penurunan fungsi sistem imun secara drastis. Nah, ketika kurang tidur, produksi hormon kortisol atau hormon stres ini meningkat, denyut jantung menjadi kurang stabil, dan sistem pengaturan suhu di internal tubuh ini mengalami gangguan ya. Dan ini tentu saja untuk mandi sendiri, ini pilihan suhu air akan memberikan dampak instan pada tubuh. Nah, kalau misalkan mandi air dingin saat belum tidur seharian, ini memang memberikan efek kejut ya, shock effect, yang secara instan merangsang sistem saraf, melepaskan hormon adrenalin, dan membuat mata langsung terjaga. Nah, bagi individu yang memiliki riwayat penyakit jantung atau hipertensi, mandi air dingin saat tubuh kelelahan ekstrim ini sangat tidak disarankan, karena perubahan suhu yang mendadak dari air dingin akan memaksa pembuluh darah ini menyempit secara tiba-tiba. Dan tentu saja kondisi ini memicu lonjakan tekanan darah secara instan yang dapat memberatkan kerja jantung yang sudah lelah akibat tidak tidur semalaman. Nah, sedangkan kalau mandi dengan air hangat, ini jauh lebih disarankan oleh para pakar kesehatan, karena kalau misalkan terpaksa harus membersihkan diri ya, karena memang air hangat ini membantu merelaksasikan otot-otot yang tegang karena dipaksa bekerja selama 24 jam. Karena air hangat sendiri ini memiliki efek menenangkan ya, dampaknya setelah mandi air hangat, tubuh akan melepaskan sinyal kantuk yang jauh lebih kuat. Nah, setelah ini pun, setelah Anda mandi dengan air hangat, ini justru justru bisa memberikan efek relaksasi. Tentu saja ini bisa memicu kantuk yang sangat ngantuk sekali, yang menyebabkan rawan kecelakaan jika Anda ketika mandi air hangat langsung berkendara dan mengoperasikan mesin-mesin mungkin di kantor Anda ya. Dan memang itu tetap harus hati-hati ya. Jadi memang mandi setelah terjaga satu hari penuh pada dasarnya aman dilakukan secara medis, asalkan Anda memperhatikan kondisi tubuh serta memilih suhu air yang tepat. Menjaga kebersihan fisik tetap penting, tapi sekali lagi mendengarkan alarm dalam tubuh, dalam hal ini kelelahan, dan memberikan diri untuk istirahat adalah kunci utama untuk menghindari komplikasi kesehatan yang berbahaya. Dan informasi tadi juga langsung saya kutip dari rri.co.id. Masih ada waktu hingga jam 20.00 Indonesia Tengah, dan masih bersama saya dalam rangkaian Denpasar malam ini bersama Dharma Chandra.

Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Dan juga sebagai penutup lagu dalam sesi kali ini, dan nanti saat lagi ada rekan saya Fitri Marlinda akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Yang berarti saya Dharma Chandra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelumnya terima kasih untuk para pendengar yang sudah menemani saya dari jam 15.00 WITA hingga kurang lebih hampir 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung tadi Bang Sandi yang request lagu dan juga bergalau ria cie. Dan nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya, dan juga besok ya kalau kurang lebih jam malam ya kayaknya kalau nggak salah ya. Oke, kalau gitu saya Dharma Chandra pamit undur diri, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air itu perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizia dari Terminal Jabal Kaba terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kaba, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615 disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang, tapi ada sedihnya karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
17: Bukan baru sampai tanggal.
18: Bukan. Dia mau dikeluarkan.
17: Dia mau. Oke. Apa di sana?
18: Dari sini kan? Bukan di sana 45 hari kan? Ya. Terus di sana kami mau makan. Terus 2 hari mau beli tarik. Kan banyak. Bersama. Karena cuma makan buah, buah, su, roti.
17: Kondisi beliau gitu, apa, sedikit agak shock atau gimana?
18: Waktu sakit ini ya agak shock. Tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita mencoba kembali lagi untuk termasuk inisiatif itu kita mengadakan dan partner ini juga kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025, dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: pendengar, masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 Denpasar FM 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi Linda di sini untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Senang sekali ya pokoknya rasanya bisa menemani kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan tentunya seperti biasa pendengar di Denpasar malam ini, nanti kita tadi sudah dibuka oleh Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, dan berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu Mimbar Agama Katolik yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judul Berbahagialah Ia Yang Percaya bersama narasumber Lorenzo Gen. Setelah nanti kita mendengarkan Mimbar Agama Katolik, lalu kita juga akan mendengarkan Sandiwara Radio dengan judulnya Kongsi di Balik Stempel yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Bukit Tinggi. Kalau sudah Mimbar Agama, lalu sudah Sandiwara Radio, yang berikutnya tentunya di segmen yang kita tunggu-tunggu ya, akan hadir Senandung Malam. Jadi nanti buat yang mau kirim-kirim sapa, mau request lagu, mau salam-salam, mau bercerita, boleh banget bergabung di Senandung Malam. Tapi nanti ya, berikutnya kita akan mendengarkan bersama terlebih dahulu Mimbar Agama Katolik. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya.

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, berbahagialah ia yang percaya. Dan sumber inspirasinya saya ambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Dengan siap kabar yang ada di sana, yang di seberang sana yang mendengarkan acara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita semua membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Dan pertemuan atau renungan kita pada hari ini saya beri judul, berbahagialah ia yang telah percaya. Kita menemukan suatu kebenaran bahwa Allah mau bekerja sama dengan manusia di dalam mewujudkan karya keselamatan Allah. Allah sebenarnya bisa melaksanakan sendirian, tetapi itu tidak dilaksanakannya. Allah lebih bekerja sama dengan manusia. Kenapa begitu? Jawabannya yang paling sederhana dan mudah adalah, ternyata Allah itu tidak mau single fighter. Allah tidak mau egois. Allah itu adalah pribadi yang terbuka dan memang mau bekerja sama dengan manusia. Ia mau melibatkan manusia. Kisah-kisah panggilan tokoh-tokoh iman dan para nabi di dalam Perjanjian Lama menunjukkan hal ini. Dalam Perjanjian Baru pun begitu, bahkan sampai sekarang Allah melanjutkan karya kasih dan keselamatan bekerja sama dengan manusia. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, sangat jelas dua orang sederhana tapi kuat dalam iman dipilih oleh Tuhan untuk mau menjadi orang tua dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Bunda Maria dengan kesediaannya menjadi perempuan yang diberi kepercayaan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Begitupun Yusuf, pria yang tulus hati akhirnya ditangkap Allah untuk menjadi ayah dari Yesus Kristus. Dan kisah Yusuf menarik untuk kita perdalam. Dia seorang yang tulus hati. Orang demikianlah yang dipilih dan dipercayai Allah untuk bekerja sama dalam karya keselamatannya. Ciri khas seorang yang tulus hati adalah tidak mau mencemarkan nama istrinya atau orang lain di muka umum. Ketika ia mengetahui bahwa Maria mengandung, ia memang tergerak hati untuk meninggalkan Maria, tetapi dia pada akhirnya bertanggung jawab setelah mendengarkan dari pewahyuan Tuhan melalui mimpi. Ia telah memilih taat kepada rencana Allah, kendati pun dia bisa menolaknya, tetapi itu tidak dilakukannya. Karena itu di sini kita mengajak para suami dan pria muda, atau siapapun kita, perlu mencontoh Yusuf. Ia berhati tulus dan tidak mencemarkan nama orang lain di muka umum. Betapa indahnya dan bahagianya istri yang mempunyai hati seperti itu. Sedikit kita dalami tentang tulus hati.
Tulus hati berarti memiliki hati yang mulus dan bersih atau suci. Secara konkret untuk masa kini, antara lain adalah orang-orang yang tidak mencemarkan nama orang lain di muka umum. Padahal masa kini kiranya cukup banyak orang yang suka mencemarkan nama baik orang lain, yaitu dengan ngerumpi atau ngerasani, bahkan mengaduk-aduk aib keluarga orang lain menjadi tontonan menarik. Ya, kita lihat saja di acara televisi infotainment. Banyak yang suka, padahal itu sering tidak mendidik. Apa yang dibicarakan? Pada umumnya orang membicarakan kekurangan, kelemahan, dan dosa orang lain. Orang yang berbuat demikian berarti merendahkan orang lain. Dan kita sering mendengar bisik kurang sedap, baik itu tentang suaminya, istrinya, mertua, kepala sekolah, pimpinan, komunitas, bahkan sampai pastornya diperguncingkan. Padahal orang lain atau sesama itu adalah diriku yang lain. Saya ulangi, sesama atau orang lain itu adalah diriku yang lain. Juga sabda Yesus sangat jelas, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Yesus tidak tahan, akhirnya menyingkir pelan-pelan karena risih. Tentang tidak mencemarkan nama baik orang lain di muka umum, antara lain berarti menceritakan apa yang baik, yang indah, yang luhur dan mulia, yang ada dalam diri sesamanya. Dengan kata lain, senantiasa berpikiran positif. Ini yang jarang terjadi. Kita harus yakin dan percaya dalam diri kita masing-masing. Pasti lebih banyak yang baik, yang indah, yang luhur dan mulia daripada apa yang buruk, apa yang remeh, jorok dan kotor. Apa yang baik, apa yang luhur, indah dan mulia dalam diri kita antara lain keutamaan-keutamaan yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita berharap kebiasaan berpikir positif ini mungkin ditemukan atau ditanamkan atau diajarkan pada anak-anak dalam keluarga, dan tentu saja antara lain dengan teladan konkret dari orang tua atau bapak dan ibunya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hari Minggu Advent keempat, kita merenungkan kisah kunjungan Maria yang baru menerima warta gembira menjadi ibu Tuhan. Maria sendiri menjadi pewarta kabar gembira bagi Elizabeth. Tidak hanya kegembiraan, tetapi juga berkat disampaikan oleh orang yang terberkati. Maria menjadi tanda kegembiraan dan penentuan bagi terlaksananya keselamatan dan berkat dari Allah. Allah memilihnya. Allah memilih yang biasa dan mengubahnya menjadi agung dan penuh arti dalam diri Maria. Dan Elizabeth menunjukkan kebesaran tugas yang diterima oleh Maria yang kemudian akan dilaksanakan oleh putranya. Perjumpaan kedua ibu ini sekaligus pertemuan kedua putra yang sedang dikandung membawa kebahagiaan penuh sukacita. Maria dipuji oleh Elizabeth sebagai dia yang percaya. Dan berbahagia ialah yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya oleh Tuhan akan terlaksana. Lukas bab 1 ayat 45. Maria menerima semuanya itu sebagai orang yang percaya. Dan dalam jalan kepercayaan itu, Maria menjalani dengan setia. Gambaran dan teladan Maria seperti inilah yang mau ditunjukkan sebagai contoh bagi kita dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus pada peristiwa kelahirannya nanti. Kebahagiaan Maria juga iman dan kesetiaannya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dibagikan, diwartakan, dan ditunjukkan dalam tindakan nyata dengan mengunjungi. Dengan membaginya bersama Elizabeth,
Kepercayaan Allah bagi mereka tidak membuat mereka lupa diri dan menjadi sombong, tetapi semakin menyadari kerendahan hati sebagai hamba Tuhan. Tidak hanya dalam sukacita dan bahagia, tetapi terlebih pada saat-saat penuh tantangan, penuh penderitaan, mereka setia sampai akhir. Karena baik Elisabet maupun Maria sungguh percaya apa yang dikatakan dari Tuhan akan terlaksana, dan Tuhan setia menyertai. Tuhan setia pada janjinya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bersama Maria kita saat ini mempersiapkan kedatangan Yesus. Maka seperti Maria, kita pun kiranya dengan penuh iman mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat kita. Semoga kita tetap menjadi pembawa kabar gembira bagi sesama kita, saling meneguhkan dan menguatkan dalam setiap perjumpaan, selalu ada dan hadir bagi sesama yang sedang mengalami berbagai situasi hidup, entah di dalam sukacita dan bahagia maupun dalam duka cita dan derita. Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan sekarang, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Mengapa Bunda Maria begitu kuat dan tangguh untuk melewati semuanya ini? Kekuatan apa yang dimiliki oleh Bunda Maria? Kita yakin bahwa Bunda Maria memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan manusia berjalan sendiri. Bunda Maria percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan rencana indah keselamatannya untuk manusia. Kisah perjalanan Bunda Maria membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana indah untuk setiap kita. Karena itu mari kita membiarkan Tuhan mewujudkan rencana indahnya dalam hidup kita. Tuhan ingin melukis hidup kita menjadi sebuah lukisan yang indah. Memang cara Tuhan seringkali sulit dimengerti dan sulit difahami. Tapi ingat, Tuhan akan membuat semuanya itu indah pada waktunya. Karena itu mari kita belajar percaya dan pasrah kepada Tuhan seperti Bunda Maria sendiri. Semoga iman kita tetap teguh. Bagi yang percaya, keselamatan itu nyata. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Maka kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami diantar kepada kebangkitan yang mulia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: Pendengar, itu dia tadi sudah kita dengarkan bersama-sama mimbar agama Katolik yang berjudul Berbahagialah Ia Yang Percaya. Dan pendengar, setelah ini mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah drama radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Bukit Tinggi dengan judulnya Kongsi di Balik Stempel. Selamat mendengarkan.
1: Dan Pasar malam ini.
2: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
3: Iya.
2: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
3: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Meminta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
3: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
4: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjamannya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
3: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, halo, Bu, halo, Bu.
2: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
3: Udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
5: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
3: Loh, ada apa ini?
2: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
5: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
2: Gak mungkin suami saya korupsi. Ih, dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Ih, gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
3: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
5: Pak Alan,
3: iya.
5: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
2: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
6: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
2: Ha ha. Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
7: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
5: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
6: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Sandiwara Radio yang diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Bukit Tinggi. Nah, saatnya sekarang kita memasuki segmen yang paling ditunggu-tunggu biasanya, yaitu segmen Senandung Malam. Jadi bagi para pendengar yang ingin kirim-kirim sapa, kirim-kirim salam, request lagu, ataupun sekedar bercerita, boleh banget langsung bergabung di telepon kami yang di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 0896781238330. Mungkin yang mau bercerita di malam hari ini, di Jumat hari ini, apakah ada kejadian-kejadian lucu atau yang lainnya, boleh banget ya. Kalau Linda sendiri ingin bercerita, kayaknya di Hayam Wuruk 70 pada malam hari ini tadi di depan RRI cukup macet ya, karena memang bertepatan dengan PKB. Mungkin dari pendengar, adakah yang sudah datang nih ke PKB nih? Atau bagi yang memang belum sempat datang ke PKB, boleh langsung melihat aja di YouTube-nya RRI Denpasar. Kita ada siaran langsung dari panggung PKB malam hari ini. Nah, pendengar, sambil menunggu nanti ada yang mau kirim-kirim salam ataupun kirim-kirim sapa, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Ya, orang-orang masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sebuah lagu dari Luciana Melo dengan judulnya Prazer Elus. Bahasa mana nih? Prazer Elus. Oke, pendengar, Linda kembali informasikan bagi pendengar mungkin yang mau request lagu, kirim-kirim salam, boleh banget langsung bergabung ke telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Bagi yang malu boleh pakai chat, boleh pakai voice note, boleh telepon, boleh banget kalau untuk yang di WhatsApp di mau di mana aja boleh banget. Nah, sambil menunggu penelpon pertama kita, mungkin di sini Linda juga ingin berbagi informasi nih ya. Mungkin bisa dibilang bukan informasi yang membahagiakan, karena ternyata di akhir pekan ini rupiah melemah kembali di tengah penguatan dolar Amerika Serikat. Di mana data Bloomberg menunjukkan bahwa rupiah ditutup turun di 0,06% atau 10 poin menjadi Rp17.804 per dolar Amerika Serikat nih. Walaupun kemarin sempat katanya menguat sedikit ya, terus sekarang kembali melemah, tapi gak apa-apa, mungkin lagi perjalanan. Tapi kita doakan bersama saja ya, agar rupiah bisa terus menguat. Walaupun sepertinya memang Amerika Serikat sendiri masih gonjang-ganjing nih yang sama Iran ya. Karena kemarin ternyata ada juga yang informasikan bahwa kabar terbarunya adalah Amerika Serikat dan Iran membatalkan penandatanganan kesepakatan damai permanen di Swiss, yang artinya di sini juga dunia ini semakin gonjang-ganjing. Oke, yang kita doakan saja semoga semuanya baik-baik saja ya pendengar ya. Untuk rupiahnya juga bisa kembali menguat, harga bahan pokok, beras, minyak semua bisa stabil. Jangan sampai naik, karena nanti kita juga yang susah. Kalau naik pun ya naiknya sedikit aja gitu ya. Jangan sampai memberatkan masyarakat, apalagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Itu dia tadi pendengar informasi yang sebenarnya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Nah pendengar, sambil menunggu penelpon kita, mungkin di sini Linda ingin kembali memutarkan sebuah lagu terlebih dahulu ya, dari Ari Lasso dengan judulnya Misteri Ilahi. Selamat mendengarkan.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Ya, masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sepertinya saat ini sudah ada penelpon pertama yang masuk. Jadi langsung kita sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Oh, terputus ternyata pendengar. Nggak apa-apa, nanti mungkin bisa bergabung lagi ya. Bagi penelponnya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0896781238330 atau melalui telepon kami di 0361222161. Dan ternyata sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Jadi kita langsung sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ibu Indi.
1: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
0: Dengan Linda di studio, Ibu Indi.
1: Dengan si cantik Linda.
0: Iya, aduh, jadi malu.
1: Sudah tahu namanya Linda, tapi nanya lagi biar ada bahan.
0: Biar ada bahan, nggak apa-apa.
1: Biar ada bahan. Bahan rujak lain, bahan bicara lain.
0: Bahan rujak jadi mau nih.
1: Bahan rujak. Bu Indi banyak loh punya bahan rujak.
0: Wah, banyak ini bagi-bagi kali Bu Indi nih.
1: Bagi-bagi, makanya sampai serak makan rujak. Jam 11 semalam mau rujak.
0: Malam-malam
1: gak rujak. Biar gak ngantuk.
0: Waduh, ngeri juga.
1: Taunya gimana Linda? Gak bisa naik, gak bisa gabung juga. Walaupun begadang sampai jam 11 lebih tuh. Gak bisa gabung juga, gak bisa naik.
0: Gak bisa naik ya, ramai ya.
1: Gak bisa naik, ya. Itulah padatnya.
0: Iya
1: grup
0: nih,
1: Ketawa emang. Ketiwi.
0: Grup. jadi ini kita ya, slogan kita ya, Ketawa Ketiwi Kiu Kiu.
1: Ketawa Ketiwi, iya Kiu Kiu. Logonya Bang Paul tuh.
0: Kenang-kenangan dari Bang Paul, Kiu Kiu.
1: Okay. Lagunya apa nih Linda?
0: Sekarang masih bebas Ibu Indi lagunya.
1: Masih bebas, Oh gitu. Lagunya lagu gini ya, lagu barat ya, boleh kan?
0: Boleh, lagu barat siapa
1: boleh.
0: Tuh?
1: Dari yang jadul apa yang baru?
0: Yang jadul, yang baru masih ada. Kalau nanti jam 10 memang mancanegara di locknya, tapi kalau sekarang masih bebas Bu Indi.
1: Oh kalau gitu apa namanya, lagu gini aja deh. Laksana Surgaku.
0: Laksana Surgaku dari siapa?
1: Dari siapa, nggak tahu penyanyi ya. Laksana Surga gitu aja. Cari-cari di sana ya.
0: Oke, nanti dicari-cari.
1: Atau gini, ya salam-salam buat apa ini, kesukaannya Ibu Anik Gunung Talang lagunya. Lagunya I've Been Away Too Long.
0: I've Been Away Too Long, ini lagu siapa nih?
1: Ya, lagunya itu juga dari siapa ya, kok lupa Bundi ya. Dulu sih ini yang nyanyi Veronica Tan.
0: Veronica Tan. Coba nanti Linda cariin dulu. Silakan kamu salam-salam dulu.
1: Tapi salam-salam dulu, sama salamnya ya, siapa tadi yang naik pertama?
0: Ini Bu Indi yang pertama.
1: Bu Indi yang pertama. Halo, selamat malam Bu Indi. Selamat malam Linda. Selamat malam Bu Farida, Bu Ayu, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika, Bu Wiga. Terus Gemas, Bunda Yoseli, Diawati, Mas Bro Aderai, Pak Tami, Beni Jo, Bu Parida, De Anwar, terus Pak Putu Benesa juga, selamat malam, Pak Tami, terus Pak Beni Jo sudah, Andi Yudhistira, terus Pak Mangkurumo, Mangku Klungkung. Pak siapa ya? Pak Luhut ya, Pak Luhut, selamat malam. Pak Luhut. Ya, Pak Sandi sudah ya tadi ya. Ya, operatornya siapa Linda?
0: Operatornya malam ini kita sama Gung Bay.
1: Gung Bayu, selamat malam. Salam sama Gung Bayu. Sampai serak Bu Indi lor ngerujak semalam.
0: Ya. Iya, jangan banyak-banyak nah.
1: Banyak-banyak satu kotak nikah.
0: Oke,
1: makasih Linda. Udah ada lagunya?
0: Lagunya gimana? Kalau yang I've Been Way Too Long, ini adanya yang George Baker.
1: Oh, George Baker. Ya, itu dah. Itu yang maksud ya? Maunya. Ya, makasih Linda.
0: Okay,
1: siap. Selamat malam buat Wandi. Selamat malam buat Linda. Selamat malam buat Bung Bayu. Semua-semua grup ketawa ketiwi.
0: Siap.
1: Terima
0: kasih kembali, bye-bye. Dadah Bapak Ibu Imendi, terima kasih telah bergabung pada malam hari ini sebagai pembuka ya. Oke, okay, nanti kita puterin yang tadi I've Been Way Too Long-nya George Baker. Kita sudah ada yang terhubung lagi, ada Ibu Anik di Gunung Talang. Halo, selamat malam Bu Ani.
2: Aduh, batuk nih.
0: Waduh.
2: Pada... Halo, selamat malam Mbak Linda.
0: Selamat malam, apa kabar Bu Ani?
2: Mau menyapa Mbak Linda nih. Mau ketawa ketiwi.
0: Kita
2: jangan
0: ketawa ketiwi.
2: Jangan hanya sekali, berkali-kali. Katanya.
0: Iya, benar.
2: Ini logo sekarang, logonya Pro 1, ketawa ketiwi. Baru ngomong aja, sudah bisa ketawa. Happy selalu ya.
0: Betul. Betul, harus dong, kita harus happy selalu gitu.
2: Tadi ada Mbak Indi, terima kasih sudah dikirimi lagu, saya senang sekali. karena Mbak Andi ini nggak bisa ngomong barat, jadi nggak bisa ngomong takut salah, tapi kalau dengerin lagu-lagunya, aduh senang gitu loh Mbak Indah.
0: Jadi diwakilkan tuh tadi dari Ibu Indi katanya.
2: Kalau lagu Indonesia ada Mbak Linda?
0: Masih ada, Ibu mau lagu apa?
2: Maunya request lagunya Rafika Duri yang judulnya Kemuning ya.
0: Rafika Duri yang judulnya Kemuning.
2: Judulnya Kemuning.
0: Oke, ya. Nanti Linda cari.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh dong.
2: Buat Bu Janura, ayo ikutan ada Mbak Linda yang bertugas. Ramaikan ketawa ketiwi di Senandung Malam. Juga buat Pak Putu Benese, juga Pekak Sanggulan. Ada Mama Yo, selamat malam. Ada juga Mas Sandi, ada siapa? Bu Resmi juga, selamat malam. Ada Kenaro, juga Pekak Sanggulan. Siapa lagi? Mbak Kartika, ada Diawati juga di sana, Mini S. Ada Romo Mangku di Singaraja, ya. Okay. Sama Mbak Dinda, Teteh Dinda ya.
0: Teteh Dinda.
2: Sama Mbak Ayu. Ada Bu Farida juga.

0: di Tokyo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Bapak Widi, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya baik. Linda kok kabar suaranya kok lain, sakit ya?
0: Lagi agak serak nih seperti ibu-ibu yang tadi dulu juga lagi pada serak kayaknya.
1: Masuk angin
0: ya. Masuk angin dia, enter wine kita.
1: Oh iya, cepat sembuh ya, minum obat ya.
0: Amin. Siap Bapak Widi. Silakan Bapak Widi, mau request lagu atau langsung kirim-kirim salam?
1: Lagunya malam ini tahun berapa ya?
0: Malam ini kita sebenarnya mancanegara, nanti jam 10, tapi sebelum jam 10 ini masih boleh Indonesia mancanegara bebas. Masih bebas, betul.
1: Oh iya. Kalau gitu lagunya yang bebas yang apa The Backstreet Boys ya?
0: Backstreet My Heart. Oke, siap. Kalau ini ada pasti.
1: Ya, yeah, lagu-lagunya. Salam dulu ya.
0: Silakan, Bapak.
1: Pertama buat Linda, Mbak Linda. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu, semoga cepat sembuh. Kemudian ada Bu Ani di Gunung Talang yang baru lewat, yeah. Kemudian Bu Wigati di Wonosobo, Bu Janura, Bu Indi juga yang baru turun, kemudian ada Bu Pali dari Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah, Pulau Seram, Ken Arok, Bu Binejo di Manado, kemudian ada Bu Jingga di Manado juga, Mas Sandi, Mas Anwar, kemudian ada Panyoman di Gianyar, Panyoman di Negara, Bang Yunus di mana di Sulawesi Tenggara ya, di Buton, Pulau Buton ya, Pulau Buton, kemudian Pak Andi Batam di mana tuh di Pak Andi di Batam ya, Pak Andi di Batam, kemudian ada Purnama Sari di Pulewari Mandar. Sulawesi Barat, kemudian ada Bu Kartika, Bu Resmi, Bang Luhus di Tapanuli, kemudian ada siapa Pak Panyoman Suwardan di Tabanan, Bu Gopinda di Lampung, ada Pak Tami di Karangasem, kemudian ada yang dari Klungkung. Pak Mangku Wijane di Klungkung, Pak Kasanggulan ya, Kasanggulan Mangnyawati, Mas Bro, kemudian pula di Makassar, Bukasi di Jambi, lupa ingat namanya dulu, udah, siapa lagi ya?
0: Yang mana nih?
1: Yang di mana tuh, yang di Pak Putuarke ya, Pak Putu Bendese juga ya. Abang Kurumu di Banyuwates, kemudian ada ya salamnya digabung di satu aja, jadi rangkul jadi satu ya.
0: Oke, siap. Ini ada salam juga nih.
1: Dulu ya. Siapa?
0: Pak Widi. Ya. Pak Widi ada salam dari Bu Indi sama Bu Ani, katanya salam buat iya. Bapak salam. Widi.
1: Salam balik ya. Salam saya semuanya ya, yang lagi mendengarkan, terutama yang di grup
0: Ketawa ke TV
1: yang baru yang stasiun malam ini ya, semoga saya selamat semuanya ya.
0: Selamat
1: rahayu, makasih Melinda.
0: Terima kasih kembali, dadah bye-bye. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Pak Widi. Itu dia tadi ada Bapak Widi di Tokyo, ada orang jauh. Ini juga di WhatsApp kita ada Mas Suwandi bilang George Baker. Iya Mas, udah ketemu George Baker. Terus dia juga ngirim voice note, tapi nanti aja kita bukanya ya voice note-nya. Oke, yang berikutnya, apabila masih ada yang mau ketawa ketiwi bersama, mau request lagu, kirim-kirim salam, masih boleh banget di telepon kami. Oke, sepertinya sudah ada yang tadi masuk di line telepon kami, jadi langsung kita sapa saja terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Linda.
0: Selamat malam.
2: Ini dengan Rima di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Dengan siapa suaranya? Tidak jelas kan?
2: Rima di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Kak Jingga?
2: Rahma.
0: Oh, Kak Rahma. Ya ampun, ini suaranya pada serak-serak semuanya. Kak Rahma suaranya di sini juga enggak kedengeran. Mohon maaf.
2: Malah batuk nih, Linda.
0: Nah, iya makanya. Tadi Ibu Indi batuk, sekarang Ibu Andi juga tadi juga suaranya serak-serak. Aku juga sama nih, sekarang Kak Rahma juga suaranya serak semua nih. Oke, Kak Rahma.
2: Karena cinta RRI dan pasar aja nih.

0: Bergabung.
1: Pokoknya walaupun serak tetap harus bergabung ya Kak Rahma ya.
0: Iya, masalahnya kan Kak Rahma kan baru dibilang pendatang baru di
1: pendatang baru. Iya, enggak apa-apa. Saling kenal biar langsung saling kenal nih. Kak Rahma, mungkin kalau mau masuk ke grup Ketawa Ke TV juga boleh loh Kak Rahma. Udah masuk belum ke grupnya kita biar bisa kenal sama yang lain?
0: Tapi Kak Rahma udah kirimin nih waktu itu kan
1: Di WhatsApp-nya ya. Coba nanti Linda lihat ya di WhatsApp-nya ya. Nanti Linda kirimin untuk grup Ketawa Ke TV-nya biar bisa kenal juga sama yang lainnya.
0: Betul, masalahnya karena makan nggak apa namanya dari RRI pasar.
1: Oke, nggak apa-apa karena nanti kita perlahan saling mengenal satu sama lain ya karena ya. Oke, ya. Silakan Kak Rahma.
0: Yang kedua digabung nih Kak Rahma nih.
1: Iya benar, udah dua kali bergabung ya. Ini aku. Oke, Kak Rahma mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salam? Request lagunya boleh bebas.
0: Lagu Sayang dari Nur Afni Octavia.
1: Sayang dari Nur Octavia.
0: Nur Afni Octavia.
1: Oh, Nur Afni Octavia. Coba nanti Linda cariin dulu ya.
0: Maaf ya, suara gini lagi gak bersahabat suara.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa Kak Rahma. Linda juga sama soalnya, lagi sama-sama serak-serak basah, serak-serak manja. Oke, Kak Rahma kalau mau salam-salamnya silahkan. Tadi sudah ada Bapak Widi, sudah ada Ibu Indi, ada Bu Anik yang beri.
0: Ya, salam sehat. Saya pakai selalu lah buat Linda beserta keluarga, semoga selalu
1: amin.
0: Dalam lindungan Sang Pencipta ya.
1: Amin.
0: Buat ini, buat Ibu Indi, buat Ibu Ani, buat Pak Widi yang tergabung tadi, dan buat buat Teh Dinda yang di Bogor. Ini temennya Kak Rahma di RRI lain nih.
1: Oke.
0: Sama Bang Aye di Bengkulu. Buat Ibu Farida, salam sehat. Pokoknya semua pendengar setia RRI dan pasar selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Dan tak lupa spesial buat Mary di Bekasi, sehat selalu.
1: Oke, siap, siap. Terima kasih Kak Rahma. Nanti lagunya kita putarkan ya.
0: Selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jangan minum es dulu ya Kak Rahma ya. Jaga-jaga suaranya. Siapa tahu besok mau konser. Oke. Nah, pendengar tadi udah ada 4 telepon. Satu telepon lagi ya. Kita sudah terhubung juga di WhatsApp. Jadi langsung kita sapa terlebih dahulu sebelum nanti kita putarkan lagu-lagu yang sudah di-request biar pas nanti jam 10 untuk lagu-lagunya yang bahasa Indonesia bisa diputarkan. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bang Sandi.
2: Halo Mbak Linda.
1: Selamat malam. Apa kabar Bang Sandi malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Silakan Bang Sandi mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim
2: salam. Lagunya Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa.
1: Haliza, Bukan Cinta Biasa. Oke, kita coba carikan. Silakan kalau mau salam-salamnya Bang Sandi.
2: Selamat malam untuk Mbak Linda sama Agung Bayu. Sama Bu Rama, salam kenal. Bu Farida, Bu Ayu, Pak Benicu, Bang Luhut, Bang Edo, Bang Yunus, Pak Andi, Pak Krisna, Pak Widi, Bu Janura, Bu Bikati, Bu Budayus, Bu Diawati, Bu Kekmas, Bu Kartika, Bu Ani, Bu Indi, Teh Dinda, Bu Janura, Kak Sanggulan, Bang Anwar, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Gunggung. Dan untuk semua-semuanya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini Bang Sandi di Monang Maning. Gitu dia tadi. Sudah ada 5 penelpon, artinya sudah ada 5 lagu juga yang tadi di request. Sebelum nanti kita lanjutkan ke bagian berikutnya, ini mau Linda puterin dulu ya lagu-lagu yang sudah di requestkannya. Kasian nanti takutnya yang bahasa Indonesia, lagu-lagu yang Indonesia kelewat gitu. Jam 10 gak bisa diputarkan lagi gitu kan ya. Jadi kita langsung putarkan terlebih dahulu dari lagunya Oke, yang pertama ini yang mau Linda puterin dari lagunya yang Bang Sandi dulu ya, yang Siti Nurhaliza dengan judulnya Bukan Cinta Biasa. Nanti kita lanjutkan lagi sesi-sesi sapa-sapanya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ya, pendengar Musi di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah putarkan lagu Sayang dari Nur Oktavani. Oktavani apa siapa tadi ya? Namanya sampai Nur Afni Oktavia. Nah, tadi yang lagu Indonesia terakhir yang bisa kita putarkan pada malam hari ini ya. Karena setelah ini kita sudah di-lock di mancanegara. Jadi pendengar, kalau yang mau request lagu bisa langsung ke mancanegara ya. Oke, karena saat ini sudah ada penelpon yang masuk dari telepon kita, kita sapa terlebih dahulu nih yang dari line telepon kita. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam, Mbak Linda.
1: Selamat malam, dengan siapa ini? Di mana?
2: Ya, lupa ya.
1: Ih, Bu Gemas ya?
2: Iya.
1: Ih, Bu Gemas kemana aja? Udah lama gak keliat nih, Linda. Pantesan. Tapi sehat Bu Gemas, baik ya?
2: Sehat,
1: baik. Sehat ya, baik. Alhamdulillah.
2: Saya juga rindu sama Bu Mbak Linda.
1: Nih, udah lama aku sampai Bu Gemas kok nggak kelihatan ya? Aku sampai nanya Mas Wandi sama Mas Dharma.
2: Oh, berarti ada juga yang ingat Bu Gemas ya.
1: Bagaimana Bu Gemas malam hari ini, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salam atau mau cerita-cerita dulu boleh?
2: Lagunya ikut aja.
1: Lagunya ikut aja ya.
2: Nggak mau masuk, soalnya susah sekali, Mbak Linda. Nggak bisa. Ada satu bulan lebih saya nggak ikut ya.
1: Nah itu dah, makanya nggak ketemu-ketemu nih.
2: Ini nggak ada telepon, kemana aja, nggak masuk gitu dia.
1: Oke.
2: Juga mau naik nggak bisa.
1: Oke, ini Mas Wandi juga langsung ngechat nih, salam ya ke Gemas katanya no.
2: Iya, Mas Bang Wandi, maaf kemarin nggak bisa masuk Bang Wandi, saya ngambul sama Bang Wandi.
1: Rame pasti kalau Bang Wandi memang nih ya, Mas Wandi.
2: Iya, Mbak Linda, salam dulu ya.
1: Ya silakan ya.
2: Jangan masih ingat teman-temannya.
1: Masih dong, silakan.
2: Yang pertama Bu Jandura, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Andi Gunung Talan, Bu Diawati, Bu Desa Ayu, Bu Naya Seli, Bu Mini S, Bu Darini, Bapak Gopina Lampung, Gopina Depa, Bang Kristati, Bung Binijo, Bang Andi Yudhistira, Adi Anwar, Bang Bram, terus siapa ya? Pak Mangku Romo, Pak Mangku Arsano, Pak Mangku Wijano, terus Pak Made Widi, Bang Sandi, siapa lagi ya, Bang Ramadan, Pak Bagas, pelan-pelan dulu Mbak ya, lupa lah.
1: Oke, nggak apa-apa.
2: Udah lama nggak naik-naik.
1: Nggak apa-apa, Bu Gemas.
2: Mbak Putu Harko juga. Terus, satu lagi ya. Satu lagi ya, Pak. Iya, buat semua-semuanya.
1: Semuanya deh ya.
2: Buka Sanggulan ya. Buka Sanggulan juga. Selamat malam. Senaro, Madu Sordano. Ini saya lagi di Buit ini.
1: Ui?
2: Di Tabanan.
1: Tabanan,
2: Ya, tadi saya balik.
1: Oke.
2: Kalau saya dapat masuk ya, Mbak Linda.
1: Nih kata-kata Mas Wandi nih, Mantili, katanya siap Mantili, sebutannya Mantili Darama Radio Brahma Kumbara. Waduh.
2: Iya.
1: Bener nih, Mantili.
2: Iya, bener.
1: Wow.
2: Seandainya nggak dapat masuk, jangan lupa sama Gek Mas ya, teman-teman.
1: Okay. Siap, pasti.
2: Saudara, ya.
1: Oke, siap. Oke,
2: terima kasih, Bang Wan. Mbak Linda.
1: Siap, Bu Gek Mas.
2: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Nggak lupa kok, kemarin juga banyak yang nanyain, Bu Gek Mas kemana ya, gitu kan. Karena udah lama nggak kedengeran. Oke, sepertinya sudah juga yang masuk ke WhatsApp kita. Langsung aja kita sapa terlebih dahulu dari Palu. Nih ada Ibu Farida. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Linda.
1: Selamat malam, Bu Farida. Bagaimana kabarnya di sana?
3: Kabarnya baik-baik saja. Kalau orang Palu suaranya normal ya, enggak serak-serak.
1: Alhamdulillah, berarti masih pada sehat ya, yang di sana ya.
3: mau senyum lagi, suka ketawa ke TV,
1: suka
3: ya.
1: Suka ketawa ke TV seperti slogan kita, ketawa ke TV.
3: Kan ada ini ya Mbak Linda. Apa itu tuh? Kan orang yang murah senyum, suka tertawa itu kan. Kalau nggak salah ya ada berapa di dunia itu orang paling murah senyum itu Vietnam, apa lagi Laos apa ya tadi itu iya sempat Bu Farida nonton ya lihat ya jadi ya murah senyum ya harus apa itu tadi dari mana tadi dari
1: Laos yang...
3: kalau nggak salah ya itu jadi kita juga orang Indonesia yang murah senyum ya
1: betul betul harus sini, dong
3: apalagi ya apalagi di sini ketawa ke TV
1: kan? Sesuai slogan deh pokoknya kita harus ketawa ke TV kiu-kiu gitu ya
3: memang kan beberapa daerah kan cuaca kan menentu pengaruh juga ya untuk kesehatan kita
1: betul ya, betul sekali
3: ada musimnya ya kan kita biasa ada musimnya musim flu musim batuk ya jadi itu mempengaruhi suara kita.
1: Betul.
3: Ya. Tapi ya alhamdulillah ya syukurlah ya dengan begitu ya, cinta pada RRI walaupun apa ya tetap gabung tetap ini. Kalau Bu Farida itu yang paling pertama gabung itu ke Denpasar biasa. Denpasar, Sorong, Pakpak, Bopen ya. Baru nanti jam-jam 10 baru kita ke bagian barat.
1: Mencari yang lain.
3: Syukurlah Mbak Linda di sini kan di Denpasar banyak yang pendatang-pendatang baru.
1: Betul.
3: Dari Bang Luhut.
1: Betul.
3: Dari
1: betul.
3: Lampung Mbak Edu. Kalau dari Lampung itu dua. Kalau Bang Leman memang udah lama ya. Ada lagi yang baru dari Buton bau-bau itu Bang Yunus.
1: Karena biasanya juga pada ngajak-ngajak gitu, pada ngajak-ngajak temennya, ayo gabung di sini gitu.
3: Dari Manado ada Bu Jingga ya, dari Manado Bu Jingga, ada Bu Esterlita ya, ada Pak Benijo itu. Jadi kita biasanya kalau ketemu itu kita ngajak, ayo kesini.
1: Ya. Jadi biar makin ramai ya.
3: Iya, walaupun berbeda ya, tapi kita tetap masih bisa berbagi. Apalagi ada grupnya ketawa ketiwi seru banget.
1: Betul, ya, makanya dibuat grup sekarang kita biar bisa langsung sharing gitu.
3: Iya, sudah lihat-lihat. Aduh, ini orangnya. Aduh, cantik-cantik ya orangnya. Iya, okay. Mbak Linda lagunya lagu apa sih?
1: Lagunya Mancanegara malam hari ini kita dialognya di Mancanegara.
3: Tahun berapa?
1: Tahunnya bebas, Bu Farida.
3: Oh bebas ya. Pilih lagunya dari siapa ya? Tunggu Mbak Linda sebentar.
1: Oke, okay, boleh, silakan.
3: Mbak Linda lihat dulu siapa ya. Kalau Pak Widi cepat tuh.
1: Ya tadi requestannya Pak Widi cepat. Juga belum kita putarkan.
3: Cepat nyarinya kalau Pak Widi ya. Ini dari I Love You.
1: I Love You-nya siapa nih?
3: I Love You siapa? Seigon Kik. Enggak salah ya. Kalau enggak salah.
1: Enggak salah. Kalau salah.
3: Kalau salah siapa sih?
1: I Love You siapa?
3: I Love You judulnya.
1: Iya banyak soalnya yang I Love You.
3: Siapa yang nyanyi? Siapa ya?
1: Siapa? Celine Dion.
3: Kalau nggak salah ya, Celine Dion juga itu ya, I Love You.
1: Iya, I Love You Celine Dion ada.
3: Oh iya, pilih Celine Dion aja.
1: Yang Celine Dion.
3: Kalau yang ini susah sebutnya, kalau yang ini susah sebutnya.
1: Oke,
3: okay. Ya.
1: Oke, okay, nanti kita putarkan yang Celine Dion.
3: Yang I Love You. Yang gampang-gampang aja ya, Mbak Linda.
1: Oke. Okay.
3: Ya mau kirim salam tadi ada Bu Rahma. Dari Sumatera apa ya Bu Rahma tadi?
1: Kak Rahma itu dari Sumatera mana ya dia tadi ya? Sumatera Barat apa ya? Sumatera Barat ya? Kalau nggak salah iya benar dari Sumbar, Padang Sumatera Barat katanya.
3: Oh tuh. Dari Padang, Bu Rahma. Kalau Bu Farida sering gabung di Padang ya Bu Rahma ya. Salam kenal juga Bu Rahma. Pantasan Bu Rahma tadi menyapa sama Bu Farida. Terima kasih karena Bu Farida juga sering gabung di Padang Medan.
1: Oke.
3: Iya. Jadi ya salamnya ini yang baru-baru dulu ya. Ada Bang Yunus di Buton. Ayo gabung. Bu Jingga di Manado. Ada Bu Esterlita. Ada Pak Benijo. terus ada Bang Edo di Lampung, Bang Leman di Lampung, ada Bang Luhut, ya ini Bang Le yang dari Kalimantan apa ini, Kalimantan Utara kalau nggak salah ya, jarang gabung beliau ini, Pak Andi di Batam juga sama Purnama Sari pernah gabung di sini ya. Terus kita ke Denpasar ada Bu Chanura, Bu Indi, Bu Kartika. Tadi Gemas ya, aduh Gemas baru dengar lagi suaranya ya.
1: Iya benar baru kelihatan ada, lagi.
3: Iya. Ada Bu Ani, ada Bu Resmi, ada Ayu di Masoisana, Bu Wigati, ada Ciguria di Jakarta, ada Pak Sanggulan alias Mas Bro.
1: Mas Bro.
3: Ayo gabung ya. Tadi ada Pak Sandi, Pak Sandi ya, terima kasih tadi sapaannya ya. Ada Bunda Yoseli, Mbak Viola di Makassar. Terus ada Pak Nasron dari Palu, ada Pak Widi di Tokyo. Tadi sudah menyapa sama Bu Farida ya. Terus ada Pak Tami, Pak Mangku, ada siapa Ken Arok ya, ada Ken Arok, ada Bang Anwar ya, ada siapa lagi ya Mbak Linda yang gabung dari awal tadi, siapa ya, siapa semua
1: yang hari ini udah gabung? Ada Bu Indi sih, Bu Indi, Bu Anik, Pak Widi, Kak Rahma sama Bu Gemas, baru itu sih.
3: Oh ya. Oh ya, bapak-bapaknya belum, baru Pak Sandi ya sama Pak Widi ya.
1: Iya betul, baru dua orang tuh.
3: Ayo bapak-bapaknya jangan mau kalah sama ibu-ibunya ya.
1: Kalah cepat.
3: Apalagi ibu-ibunya di sini, wow keren, keren banget ya.
1: Iya.
3: Jadi ada yang di Lampung juga beli Govinda ya, Govinda Deva, Govinda siapa lagi ya. Terus ada Putu Pendeso ya, ada Putu Argo juga ya, untuk semua-semuanya
1: aja ya. Okay.
3: Siap. Sabang sampai Merauke kayaknya kalau menurut Bu Badi itu sudah lengkap ya sama iya. Mbak Linda sama siapa di studio?
1: Sama Agung Bayu hari ini kita.
3: Pak Agung ya, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu, salam bahagia ya. Nanti kalau pulang sama Mbak Linda hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali, selamat malam Bu Farida di Palu. Selalu semangat nih kalau Bu Farida nih ya. Dan dari tadi nih Gung Bayu udah dipanggil-panggil, dia udah jempol terus, dikasih jempol. Iya siap didengerin kayaknya sama Gung Bay. Oke pendengar, ini dia tadi ada Bu Farida di Palu. Untuk lagunya nanti akan pasti kita putarkan, jadi jangan kemana-mana, tenang saja, kita akan putarkan semua lagunya selama masih ada waktunya. Nih Bang Wandi juga dari tadi nih ya, Bang Wandi panjang kali, Mas Wandi gak tidur, Mas Wandi nih ya. Bu Farida yang ajak ke RRI Pro 1, Bung Luhut, Edo, iya benar, emang kayaknya Bu Farida nih circle-nya besar ya Mas Wandi ya. Oke pendengar, buat yang lain yang mau bergabung masih boleh banget, nanti bisa langsung bergabung di WhatsApp kami di 089-678-123-830 atau melalui telepon kami di 0361-222-1610. Nah sudah ada lagi yang bergabung, langsung kita sapa saja. Halo selamat malam Bunda Yoseli.
4: Selamat malam sayang.
1: Selamat malam Bunda, bagaimana kabarnya malam hari ini?
4: Luar biasa.
1: Luar biasa. Oke Bunda, silakan mau request lagu atau mau kirim-kirim salam.
4: Mau kirim ya, lagu apa nama tuh?
1: Lagu
4: I Can't Stop Loving You.
1: I Can't Stop Loving You. Oke.
4: Okay. Salam-salam dulu ya sayang.
1: Silakan Bunda.
4: Untuk Bu Farida tadi ya.
1: Iya betul Bu Farida.
4: Bu Farida selamat malam. Terima kasih salamnya untuk Bu Janura, Bu Windy, Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang. Selamat malam juga salamnya. Terima kasih Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Nana, Bu Ayu Masohi, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widyawati, Bu Agnes, Mini S. Selamat malam semuanya. Untuk Pak Widi, Pak Widi lupa sama Bunda Yoseli ya, gak apa-apa kok.
1: Pak Widi ini.
4: Yang penting Bunda Yoseli tetap ingat.
1: Oke siap Bunda.
4: Untuk Pak Widi bersama keluarganya, selamat malam. Untuk Pak
5: Krispati, selamat malam juga. Pak Ken Arok, selamat malam. Pak Putu Bendese juga selamat malam. Pak Aderai, selamat malam juga. Pak Anwar, Bang Sandi, selamat malam juga. Terima kasih salamnya. Okay. Untuk Pak Andi Yudhistira, selamat malam. Yang baru-baru tuh belum ada catatan.
1: Yang baru-baru belum
5: ada. Usah nanti aja kalau sudah dicatat.
1: Oke, okay. Siap Bunda.
5: Ya, untuk semua-semuanya, selamat malam, selamat istirahat, selamat bobo. Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin.
5: Untuk Bunda, tugas sampai selesai nanti.
1: Siap Bunda.
5: Mulainya hati-hati.
1: Siap.
5: Salam untuk keluarga.
1: Siap.
5: Yuk,
1: Bunda.
5: Dadah.
1: Dadah Bunda. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Oke Bunda juga ya, istirahat habis ini, nanti kita putarkan untuk lagunya. Itu dia tadi Bunda Yosali. Nih Pak Widinya juga bilang, maaf lupa. Tindas selalu sama Bunda Yosali, kata Bapak Widi nih, maaf lupa. Nah ayo Pak Widi diomelin sama Bunda. Gak apa-apa ya, nanti kan salam-salamnya bisa dititipin. Oke, buat yang lain yang masih mau bergabung, masih boleh banget, kita masih punya waktu 1,5 jam, masih lama sampai pukul 12 malam, jadi masih boleh banget bergabung. Nah sudah ada yang bergabung lagi sebelum kita putarkan lagi, kan tadi ternyata yang lagu requestannya Pak Widi juga belum kita putarkan ya, masih ngutang nih Lina. Oke, yang berikutnya ada Bu Janura. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Dengan Noninda kecantik, iya. Baru bisa masuk nih.
1: Iya nih, lagi tadi masih banyak. Baru bisa
6: ya,
1: masuk.
6: Para nih. Pecintanya banyak sekali. Jadi yang non jauh di sana, tempatnya, lokasinya sulit sekali masuk.
1: Gak apa-apa, yang penting sekarang udah bisa masuk.
6: Ya,
1: kan?
6: Gak apa-apa. Yang penting tetap cinta, mendengar terus ya, enggak apa-apa.
1: Betul, Bunda. Bunda iya. Jadinya kan Bu Janura.
6: Yang penting ketemu bersua di udara dengan Nina sudah ketawa-ketawi terus ya.
1: Betul. Ketawa-ketawinya kan bisa di WhatsApp, bisa di mana-mana kita bersama-sama pokoknya.
6: Iya. Nah, sekarang lagunya lagu apa? Mancang apa Indonesia?
1: Mancang negara, Bu Janura.
6: Mancang. Untuk tahun berapa? Bebas.
1: Tahunnya bebas. Kita carikan.
6: Iya, oke. Okay, ya. Salam dulu nih. Lagunya bisa dulu.
1: Iya, lagunya siapa?
6: Biar enggak lupa nanti lagunya. Ada Walk Away bisa juga gini ya. Kalau ada ya.
1: Apa? Lagu siapa?
6: Walk Away bisa. Aduh, gini. I don't like to sleep alone bisa
1: I
6: juga.
1: I don't like to sleep alone bisa juga. Yang Walk Away
6: ya,
1: lagunya siapa?
6: Ya, Paul Anka itu penyanyinya.
1: Oke. Ya. Nanti coba Linda cariin ya.
6: Iya. Salam dulu nih. Tadi Mbak Bendayas. Selamat malam Bendayas. Tanda lupa, saya ingat selalu. Raja Bendayas semua di absen dan semua di singgah-singgah sama Bendayas ya. Mbak Indi, Bu Farida, Bu Andi Kudatanang, Bu Resmi juga. Ya, selamat malam ya. Buat Pak Mendesa, Pak Bangga, selamat malam ya. Buat Pak Iwan, dikendari buat Pak. Buat Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung, selamat malam. Beli Widi yang ada di Tokyo, Kenaro gimana kabar? Komar ada juga, selamat malam. Ya, buat Mangkurumo, Diawati, Desa Ayu juga. Buat yang ada di Jambi, siapa nggak Bu Kasih? Bu Kasih di Jambi, Bu Sambiar yang ada di Palu, Bu Ayu di Maluku, ya. Okay. Buat Pak Ramadhan yang ada di Sorong, Pak Anwar Madura, ya Krespati di NTT, ya mat malam, Pak Bonejo yang ada di Manado, Andi Yudhistira, ya. Gimana di Bengkulu mungkin yang lupa saya itu. Ya, buat Pak Sandi di mana-mana, gimana kabar tadi sudah naik. Ya, mat malam buat yang ada Pak Nuhut ya di Tapanuli ya.
1: Tapanuli,
6: Pak
1: betul.
6: Bang Nuhut. Siapa nak? Pak Dio ada. Yang ada di mana itu? Dio. Jarang-jarang sekali. Nah, itu iya ya. Lupa saya namanya ya. Ya enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa.
6: Ya udah Pak Nyoman Negara, Pak Madi yang di Tabanan, Pak Nyoman Sipa, ya nyarmat malam ya buat Pak Budarke gimana kabar? Pak kami juga di Amlapura, selamat malam ya ya. Buat Makromo sudah Makromo Mariasa juga Jerumang Ribawa juga mar malam ya udah semua semuanya okay. Para pecinta standang malam silakan naik sudah ditunggu sama Ana Linda di studio oke okay. Terima kasih
1: kembali Bu Janura
6: selamat bertugas oke saya tunggu lagunya salam buat operatornya ya
1: oke
6: siapa tugas operatornya.
1: Ada Gung Bayu malam hari ini, Bu Janura.
6: Gung Bayu, ya. Malam Gung Bayu, ya. Selamat bertugas. Terima kasih. Okay. Oke,
1: dah. Dadah, bye-bye, Bu Janura. Terima kasih kembali. Sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi ada Bu Janura, ya. Udah ada Bu Gekmas, sudah ada Bu Farida, Bunda Yoseli, ada Bu Janura. Ada siapa lagi? Nanti kita tunggu ya, telepon-telepon berikutnya. Tapi sebelum itu kita mau putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang udah di-request. Karena tadi lagunya yang direquest sama Pak Widi aja kita masih ngutang. Masih ngutang kan gak boleh ya, harus dibayar. Jadi kita putarkan terlebih dahulu lagu paling pertama nih yang mau Linda putarkan di sesi Mancanegara malam hari ini dari Backstreet Boys dengan judulnya Shape of My Heart. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Ya, masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah putarkan lagunya Paul Anka yang I Don't Want to Sleep Away, requestan dari Bu Janura. Nah, pendengar, tentunya Linda masih ada di sini sampai dengan nanti pukul 12 malam. Bagi para pendengar yang mau bergabung, masih boleh banget melalui WhatsApp di 0896781238830 atau melalui telepon kami di 0361222161. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, ada Tete Dinda nih. Kita langsung sapa saja. Halo, selamat malam Tete Dinda.
4: Selamat malam kembali Linda.
3: Selamat malam. Dengan senandung malam, benar dengan Linda di sini. Dengan kembaran Tete kita, Dinda.
4: Kita cuma beda satu huruf di depan gitu.
3: Betul, Linda. Betul, makanya kembarannya nih jadinya ada Dinda, ada Linda.
4: Kalau Linda yang siaran, jadi begitu telepon masuk langsung diklik setelah lagu.
3: Iya, kebetulan memang tadi pas masuk, wah ada Tete Dinda nih, ada kembaranku nih gitu kan. Langsung kita angkat tuh.
4: Terima kasih banyak Linda, sehat ya.
3: Oke, Tete Dinda mau langsung. Sehat, alhamdulillah. Tete gimana?
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Nice, alhamdulillah.
4: Bagaimana negara ya?
3: Betul.
4: Tahun berapa?
3: Tahunnya bebas. Ini mau yang tahun berapa boleh nanti Linda cariin. Kalau ada pasti kita putarkan.
4: Tahunnya bebas.
3: Mau lagu
4: siapa? Bebas ya lagunya ya. Kalau gitu, Tete mau satu lagi. Satu lagu dari Coldplay.
3: Coldplay. Judulnya?
4: Fix You.
3: Oh, Fix You, lagunya. Malam-malam kita di Fix You gitu. Oke. Siap, nanti kita putarkan tadi.
4: Biar ada nuansa yang berbeda gitu.
3: Oke, mantap.
4: Karena baru diputar I Don't Like to Sleep Alone.
3: Iya, benar. Itu lagu kesukaannya Bu Janura itu. Pasti Bu Janura
4: iya, ada. Lagu itu bagus. Lagu ini, lagu mancanegara itu tak lekang oleh waktu.
3: Betul.
4: Tahun berapa pun di request masih enak di hati.
3: Betul, gitu. Betul. Bukan cuma di benar makin kayak apa ya, kayak anggur gitu ya, makin tua makin enak didengar.
4: Ada terbaik buat Linda.
3: Terima kasih Tete Dinda, silakan kalau mau salam
4: ditemenin siapa malam ini.
3: Malam ini ada Gung Bayu operatornya.
4: Agung, siapa?
3: Gung Bayu, panggilannya Gung Bayu.
4: Oke lah, jadi Linda nggak sendirian kan gitu ya.
3: Betul.
4: Menyapanya tadi ya sudah Ibu Janura ya, lagunya keren. Ibu Indi juga selamat malam, ada Ibu Resmi, ada siapa? Bunda Yos, Ibu Bunda Indi, siapa lagi ya? Lupa, Bu Indi, Bu Janura sudah, Bu Gemas ya, Gemas. Terus ada Pekak Sanggulan, ada Beli Gopinda, juga ada ini Mas Andi di Manang-Maning.
3: Tuh.
4: Ada Mas Anwar juga. Di mana tuh Mas Anwar?
3: Di okay. Madura ya.
4: Ke mana lagi kita? Ke oh ya, ke ini, ke Bengkulu ya, ada Bang Aye, ke mana ke ke ini, ke Bandung Timur ada Kang Ahmad Irwan, juga di Sumatera Barat tuh ada Rahma.
3: Iya,
4: ya.
3: Betul, ada Rahma.
4: Oke, okay, kalau gitu
3: siap.
4: Tetap lagunya ada kan, Lin?
3: Ada dong. Ada dong.
4: Dilanjut cantik. Okay, thank you.
3: Thank you. Bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih Teteh Linda sudah masuk pada malam hari ini menemani Linda ya. Kembaran memang namanya Linda Dinda. Oke, pendengar, nanti lagunya untuk Fix You pasti akan Linda putarkan. Bagi yang lain yang mau bergabung masih boleh, atau tadi yang sudah bergabung masih mau request lagu, boleh banget. Boleh langsung aja ke WhatsApp kita di 089-678-123-830 atau melalui telepon kita di 0361-222-161. Linda masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Oke, apakah ada lagi? Oke, ada lagi yang bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Kak Jingga.
5: Selamat malam juga.
3: Selamat malam, Kak Cingga. Dengan Linda di studio.
5: Apa? Oh, selamat malam Linda.
3: Iya,
5: apa kabar?
3: Kabar baik. Kakak gimana malamnya? Malamnya kan jadi kabarnya malam ini.
5: Kabarnya malam ini sehat selalu.
3: Sehat selalu, mantap pokoknya. Oke, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salam atau mau bercerita, boleh loh di sini. Mau cerita, mau curhat, boleh. Nanti Linda dengarkan. Tapi nggak Linda doang yang dengerin, semuanya. Semuanya ikut mendengarkan kalau curhat.
5: Nggak ada curhat.
3: Nggak ada curhat, oke. Mau request lagu, boleh. Lagunya siapa?
5: Lagu Oldies Barat, boleh?
3: Iya, ini lagunya malam hari ini kita temanya mancanegara, barat.
5: Iya. Dari Celine Dion seturung.
3: Celine Dion yang judulnya? Suaranya putus-putus nih, sinyalnya kayaknya ya. Halo, apakah masih terhubung? Sepertinya menghilang, pendengar.
5: Halo.
3: Halo, iya.
5: Halo, halo.
3: Halo, halo.
5: Halo,
3: halo, halo Bandung.
5: Sudah kedengaran?
3: Sudah kedengaran. Nah, Celine Dion yang apa tuh? Wah, terputus benar nih sepertinya ya. Jadi halo, halo Bandung lalu terputus. Halo.
5: Halo.
3: Halo.
5: Halo.
3: Halo, apakah sudah terdengar?
5: Atau nak deket Jo?
3: Halo, apakah sudah terdengar? Oh, sepertinya terputus deh teleponnya. Oh iya, terputus. Oke. Boleh lagi langsung, nanti langsung telepon lagi aja ya kalau memang ini ya. Kita angkat dulu yang melalui telepon kita. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
6: Halo, selamat malam Mbak Rinda.
3: Selamat malam, dengan siapa nih?
6: Ada Ayu di Maluku Tengah.
3: Di Maluku Tengah, oke, selamat malam Kak Ayu. Aduh, sudah ada Kak Ayu malam hari ini. Apa kabar Kak Ayu?
6: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya.
6: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Kak Ayu. Cuma lagi serak-serak dikit. Dikit aja. Serak-serak becek. Serak-serak basah.
6: Iya, gini ya, lagi musim. Udah, ini lagunya tahun berapa sih? 80-90-an.
3: Lagunya tahunnya bebas kok. Ada lagu barunya juga, ada lagu yang lama-lama juga. Yang penting mancanegara, kita di-lock di mancanegara.
6: Yang penting lagu manca ya.
3: Yang mana?
6: Ya. Lagu apa ya ini ya?
3: Lagu apa, ayo?
6: Sesuai tema gitu ya.
3: Sesuai tema, temanya apa nih?
6: Beautiful Tonight.
3: Beautiful Tonight?
6: Ya, sebenarnya hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-12 tahun.
3: Oh, happy birthday. Siapa namanya?
6: Dengan suami saya namanya Toko Teles ya.
3: Okay. Ya,
6: sebenarnya sih bentar lagi nih, tinggal berapa menit gitu.
3: Oh, oke. Okay. Masih kurang ternyata ya.
6: Tapi gak apa-apa sih ya, karena kita di sana pas tanggal 20 Juni, alhamdulillah.
3: Betul.
6: Kita sudah ke-12 tahun, itu bukan hal yang biasa ya.
3: Oh, betul, betul. 12 tahun itu perjalanan yang panjang.
6: 12 tahun itu ada perjalanan yang sangat panjang, masa yang sudah melalui tahap-tahap ya.
3: Betul, jungkir baliknya gitu ya.
6: Senang, suka, dan juga lain sebagainya ya. Kalian yang berdua sudah merasakannya, dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap bersama.
3: Betul,
6: di 12 tahun pernikahan.
3: Oh, aduh, luar biasa 12 tahun pernikahan anniversary-nya nih Kak Ayu dan suami.
6: Iya, wow. Gak percaya ya, soalnya saya imut.
3: Waduh, waduh. Oke. Okay.
6: Menolak tua
3: ya, Kak. Kita semua menolak. Kita semua masih muda kok. Kita semua jiwa muda.
6: Iya, gitu.
3: Benar, ya, jiwa ya, muda. Ya. Apa? Kak Ayu.
6: Itu aja deh.
3: Apa?
6: Namanya Wonderful Tonight dari siapa tuh?
3: Wonderful Tonight dari siapa ini penyanyinya? Kita cari.
6: Coba
3: deh tengok. Tengok dulu.
6: Tengok lah.
3: Tengok. Wonderful Tonight. Internetnya agak sedikit tergoncang.
6: Ya, itu kayaknya ini apa, siapa tuh, aduh.
3: Wonderful Tonight ada Eric Clapton.
6: Iya, Eric Clapton.
3: Oke, okay, betul ya. Eric Clapton ya. Oke, okay, nanti kita putarkan.
6: Iya.
3: Khusus okay, yang mau menyambut anniversary. Anniversary.
6: Iya deh, kita menyapanya Bapak Pak Yudi ya. Sehat, semua warga di sana. Terima kasih selalu. Komunikasi selalu baik. Maksudnya kita saudara. Bapak Pak Yudi yang ada di Manado sana, sehat selalu. Tadi ada juga yang terputus ya.
3: Iya, betul.
6: Bisa tersambung kembali. Juga untuk di Janurah ya, Bu Kartika Presni, Bu Farida gitu, terus juga ada Bu Anit, Bu Mimi, kayak Mas Yudha, terus ada Bu Indi, ada Bu Ikati juga ya di Wongsomo, Ken Arok, terus ada Bu Pindah Ampung, dan ada Bu Kofar yang ada di sana.
3: Oke.
6: Dan Pak Atami, juga ada Pak Izzah ya, Pak Anwar juga, Pak Putri Mendesi, terus ada, ya. Abu Dia Mangwati juga, Bu Putri Laksmi, juga untuk Bang Weiman ya, Pak Sandi sama Bang Andi yang ada di Batam, di Jakarta. Siapa lagi pokoknya buat, oh ya buat Pernama Sari juga yang ada di Sulawesi Barat.
3: Oke.
6: Okay. Masalah di Sulawesi Barat, DDP yang mana, selasa semuanya, Pak Benici yang ada di Barat, dan semua akan terkecuali Pak Masrum juga.
3: Oke.
6: Okay. Dan buat suami saya, saya Fatimah Aisyah.
3: Oke, siap.
6: Terima kasih banyak kalau saya tidak di anniversary ke-12 tahun. Dan kami selalu berikan kesehatan dan rezeki, kemudian juga tetap menjadi rumah tangga yang kuat gitu ya.
3: Amin.
6: Ya, saya aja buat keduanya. Dia terima kasih untuk semuanya.
3: Terima kasih kembali.
6: Ya, Mbak Lina, terima kasih.
3: Iya. Terima kasih kembali Kak Ayu. Itu dia tadi Kak Ayu di Maluku ya, yang sebentar lagi akan merayakan anniversary ke-12 tahun. Sudah lebih dari satu dekade bersama dengan pasangannya. Congratulations. Walaupun kalau untuk waktu Wita sendiri masih kurang 1 jam 3 menit, kalau di Kak Ayu kayaknya tadi masih kurang sekitar 3 menit katanya ya. Oke, okay. Gak apa-apa, kita duluin aja congratulation-nya ya, karena tinggal hitungan jam. Oke, sepertinya sudah ada yang masuk lagi tadi, yang Kak Jingga nih, yang tadi sempat terputus. Halo, selamat malam Kak.
7: Halo, selamat malam, senandung malam.
3: Selamat malam, tadi sepertinya terputus
5: balik
3: ya.
5: Lagi.
3: Kembali lagi nggak apa-apa. Oh, silakan. Tadi mau request lagu siapa tadi tuh? Celine Dion yang apa?
5: Yang apa nama tadi? To love you more. To love you more.
3: To love you more.
5: Iya.
3: Oke, okay, coba Linda cari Celine Dion ini ya.
5: Iya, Celine Dion.
3: Oke, okay, coba Linda cari. Silakan kalau mau salam-salamnya boleh.
5: Salam dulu pertama buat orang Pirana cantik, yang hati tidak sombong namanya Linda yang lagi di perangkat siar. Terima kasih seangkat jingga di telepon yang kedua kali walaupun putus tadi, tapi ini tersambung lagi.
3: Okay.
5: Lanjut. Salam sehat selalu nah, sukses dan diberkati selalu.
3: Amin.
5: Lanjut salam. Yang baru lewat tadi siapa?
3: Ada Kak Ayu.
5: Ayu, Ibu Ayu yang ada di
3: Maluku.
5: Di mana?
3: Kak Ayu Maluku. Di Maluku.
5: Iya, makasih salamnya. Salam sehat selalu bersama keluarga. Lanjut, ada Ibu Kartika. Ada juga Torang P. Ibu Esterla yang ada di Manado. Ada Ibu Janura. Ada Ibu Indi. Ada Ibu Germas. Ada Ibu Ani, Bunda Yos, ada Teh Dinda, apa kabar? Selamat malam semua. Ada Pak Andi Yudhistira, ada Pak Mangku, ada Mas Bro, ada Pak Widima di Tokyo, ada juga Pak Sandi, dan ada juga orang NTT, ada Bang Krispati, dapat salam dari Jingga. Salam sehat semua. Dan salam kompak persahabatan selalu. Mengingat waktu, disudahin dulu sampai di sini, nanti ketemu lagi. Buat yang menyiar, Torang okay. P, si cantik Linda, terima kasih.
3: Terima selamat kasih malam. Selamat malam, terima kasih kembali Kak Jingga, nanti kita putarkan untuk lagunya, pasti kita putarkan. Terima kasih, walaupun tadi sempat sinyalnya sempat melehoi ya, melehoi lagi sempat macet-macet dikit, terus disambung lagi, gak apa-apa ya. Oke, ini ada chat juga dari Bapak Widi. Linda salam sama Mbak Ayu Masohi, selamat ulang tahun pernikahannya, congratulations. Pokoknya untuk Kak Ayu sehat selalu, Kak Ayu dan suami ya, sehat selalu, diberikan kehidupan yang sebaik-baiknya pokoknya ya. Segala doa terbaik untuk Kak Ayu dan suami. Nanti untuk lagunya pasti kita putarkan. Pendengar buat yang lainnya yang masih mau bersapa-sapa, masih mau ketawa ketiwi, masih mau yang cerita-cerita curhat-curhat, boleh. Tapi kalau yang mau curhat, yang pasti curhatannya bakal didengar semuanya ya. Gak apa-apa kalau memang mau berbagi. Oke, tapi sebelum itu, Linda ingin putarkan terlebih dahulu pesan-pesan Kilo Pancasila yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Dopamin adalah neurotransmitter yang dibuat otak, pada dasarnya bertindak sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Hormon bahagia yang mempengaruhi aktivitas manusia mulai dari kemampuan mengingat sampai menggerakkan anggota tubuh ini disebut juga reward hormone atau rasa bahagia yang akan Anda dapatkan setelah melakukan sesuatu. Untuk meningkatkan dopamin, sebaiknya makan makanan sehat, tidur dengan cukup, dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan.

0: Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari 5 Seconds of Summer dengan judulnya Jet Black Heart. Tentunya masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama Linda di sini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Nah, pendengar, Linda ingin kembali membacakan beberapa pesan yang diterima di WhatsApp kita nih. Tadi dari Kak Rahma yang bilang katanya sudah sempat cerita ke penyiar di RRI Padang, Kak Rita Ismail, dan dititipkan salam buat seluruh penyiar di RRI Denpasar. Waalaikumsalam, kita salam balik ya untuk teman-teman di RRI Padang dan juga yang lain-lainnya. Kita salam juga untuk RRI di seluruh Indonesia pastinya, karena kita semua satu ya, kita bersama-sama di bawah naungan RRI. Oke, pendengar, selain itu ada dari Ibu Indi juga bilang, malam Linda, Ibu Indi request lagi Green Green Grace of Home. Salam buat semua pecinta Senandung Malam Ketawa Ketiwi. Thanks Linda. Oke, siap Bu Indi. Kita putarkan habis ini ya lagunya yang Green Green Grace of Home-nya. Oke. Oke, ternyata masih ada satu penelpon lagi, coba kita angkat dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Ini dari mana? Dengan Ibu Esther Lita.
0: Dengan Ibu siapa? Mohon maaf.
1: Ibu Esther Lita.
0: Ibu Esther di Manado ya?
1: Ya, Manado.
0: Salam kenal Ibu Esther dengan Linda di studio.
1: Iya, sama-sama. Salam kenal juga. Siap. Ini apa pertemuan perdana ini?
0: Iya, benar. Sama Ibu Esther kita baru nih, makanya salam kenal buat Ibu Esther nih.
1: Iya, makasih.
0: Gimana kabarnya Ibu Esther pada malam hari ini?
1: Bagaimana?
0: Bagaimana kabarnya Ibu Esther malam hari ini?
1: Oh, kabar. Alhamdulillah, kabar. Ada baik-baik kabar.
0: Baik-baik kabar.
1: Luar biasa.
0: Oke, luar biasa. Baik, Ibu Esther silakan. Mau request lagu atau mau kirim-kirim salamnya nih?
1: Lagu belum dipilih ya?
0: Belum. Lagunya boleh, kalau mau request kita carikan nanti. Tapi mancanegara ya Bu Esther ya malam ini ya?
1: Oh, mancanegara. Bisa dari tahun ke tahun ya, tidak ada batas.
0: Iya, boleh, nanti kita pokoknya cariin aja. Pokoknya lagu barat ya.
1: Ini dari Is Tomorrow.
0: Is Tomorrow? Tomorrow? Is Tomorrow?
1: Never Come.
0: Never Come. If Tomorrow Never Come, dari siapa nih?
1: Kalau tidak salah Ronan Keating.
0: Oh, Ron Keating ya. Coba nanti Linda cari, silahkan kalau mau salam-salamnya dulu.
1: Oke. Okay. Untuk Mbak Indah ya?
0: Linda.
1: Mbak Indah, aduh. Mbak Indah. Makasih ya sudah angkat telepon.
0: Oke. Okay.
1: Salam bahagia dan selamat bertugas dan
0: siap.
1: Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya.
0: Amin, siap. Terima kasih.
1: Mbak Indah. Oke, lanjut salam. Dari Manado dulu kita mau disalamin ada Mbak Jingga yang di Manado.
0: Iya, ada Mbak Jingga.
1: Juga ada Mbak Rafna juga di Manado. Terus ada Ayu Masohi, selamat malam Ayu. Terus ada Bang Lei, ada Tedinda, ada Cicuria, ada Bunda Natalia. Lanjut ada Putra Tengah, siapa lagi ya? Oh, ada yang di Palu, ada Bunda Farida.
0: Iya, Bu Farida.
1: Bunda Farida. Terus Pak Leman yang ada di Batam dan semuanya ya.
0: Semuanya
1: lagi,
0: aja.
1: Yang di 100 watt matanya.
0: Oke, siap. Pokoknya dirangkul aja semuanya ya.
1: Iya, dirangkul. Oke.
0: Oke, siap.
1: Ya, tetap semangat ya.
0: Pasti.
1: Oke. Siap. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa kembali.
0: Amin. Sampai jumpa kembali nanti. Oke.
1: Oke, siap. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Ya,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esther, selamat malam dan selamat beristirahat. Itu dia tadi Bu Esther dari Manado ya. Oke, nanti untuk lagunya pasti kita putarkan, karena tadi udah ada, waktunya sudah di pukul 23 lebih 27 menit ya, sudah mepet ke pukul 12 malam. Sebelum takutnya nanti gak keburu, kita mau putarkan requestannya dulu. Yang pertama nih, requestannya dari Bu Indi dulu ya, melalui WhatsApp kita, Green Green Grass of Home. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.
1: Aduh, susahnya cari tongkok.
2: Tenggorokan.
1: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
0: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
0: Artinya indigo.
5: Indigo
0: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
6: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
8: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089 678 123 83.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Callum Scott dengan judulnya You Are The Reason. Dan tidak terasa pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:54 waktu Indonesia Tengah. Ya malah artinya di sini saya Fitri Marlinda harus segera pamit undur diri pendengar. Sebelumnya, Linda ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah dengan selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga untuk para pendengar yang tadi sudah sempat masuk ya menemani Linda di Senandung Malam, ada Ibu Indi, Ibu Anik, Pak Widi, Kak Rahma, Bang Sandi, Bu Gemas, Bu Farida, Bunda Yoselin, Bu Janura, Kak Jingga, Kak Ayu, Tete Dinda, dan terakhir ada Bu Esther. Mungkin yang tadi lagu-lagunya juga yang udah di-request, semoga semua sudah terputar ya, dan sudah benar untuk yang diputarkannya. Kalau memang ternyata tadi ada telepon-telepon yang mungkin belum sempat keangkat atau belum sempat masuk, nanti kita berjumpa lagi di kemudian hari ya, di lain waktu, karena Pro 1 Senandung Malam pasti masih akan hadir setiap harinya untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, Linda selalu mengingatkan untuk tetap mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, atau bisa juga melalui audio streaming di rri.co.id. Selain itu, Linda juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, Linda ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali esok di pukul 3 sore sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah di Denpasar sore ini.

seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Rajang Semang Semeton Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi serta lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan. Dan juga pendengar, di pukul 5 lewat 16 menit ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Hidup Damai dengan Ajaran Dharma di Era Media Sosial, yang akan disampaikan oleh narasumber kami Putu Suksma. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu.

swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan segala rutinitas berjalan dengan lancar. Mengingat kondisi cuaca yang kadang hujan, kadang panas, dan kadang mendung, jangan lupa untuk tetap menyiapkan jas hujan dan selalu waspada di setiap perjalanan. Berjumpa kembali bersama saya Niputu Sukma Abdi Utami, penyuluh agama Hindu Kabupaten Badung, yang kembali hadir menemani Anda. Dan pada kesempatan hari ini, marilah kita membahas sebuah topik, yakni hidup damai dengan merealisasikan ajaran Dharma di era media sosial ini. Pendengar setia RRI Denpasar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian masif telah membawa perubahan yang teramat besar dalam pola interaksi sosial dan masyarakat. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi, mengekspresikan berbagai pendapat, serta menyebarkan informasi secara cepat, dan kegiatan-kegiatan komersil berupa informasi kesehatan, lalu kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya, dan berbagai informasi yang luas itu ada di media sosial. Lalu, dalam konteks kehidupan beragama, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang membangun umat. Namun demikian, pemanfaatan media sosial seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan seperti penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, ujaran kebencian, provokasi, intoleransi, serta konflik sosial yang dipicu oleh berbagai perbedaan pandangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diimbangi dengan kedewasaan moral dan spiritual dari penggunanya, dan kadang berakibat itu banyak hal-hal yang jauh dari nilai-nilai kedamaian dan keharmonisan. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk menerapkan ajaran-ajaran Dharma dalam bermedia sosial? Pendengar setia RRI Denpasar, dalam ajaran agama Hindu, Dharma merupakan suatu kebenaran, kewajiban moral sebagai prinsip fundamental dalam mengatur tata kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan alam semesta. Ajaran Dharma tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual-ritual keagamaan saja, tetapi juga harus direalisasikan dalam setiap sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, bermedia sosial merupakan bagian dari praktik kehidupan yang juga berada dalam koridor Dharma. Realisasi ajaran Dharma dalam media sosial dapat dilihat melalui penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, pengendalian diri, cinta kasih, toleransi, dan tanggung jawab moral. Ajaran seperti Trikaya Parisuda, Ahimsa, Tatwam Asi, serta hukum karma pala menjadi landasan yang etis bagi umat Hindu dalam menyaring informasi. Begitu juga dalam berkomunikasi secara umum dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan ataupun menyakiti pihak lain di ruang digital. Ajaran Dharma dalam agama Hindu mengajarkan kebenaran, kewajiban moral, dan bagaimana cara kita menata kehidupan yang harmonis. Dharma tidak hanya dipahami sebagai konsep teologi saja, tetapi sebagai pedoman etis yang mengatur perilaku manusia
dalam setiap aspek kehidupan. Ajaran Trikaya Parisuda, Ahimsa, Tatwam Asi, dan Karmapala menuntun umat untuk berpikir, berkata, dan bertindak secara benar, penuh kasih, dan bertanggung jawab, termasuk dalam menggunakan media sosial. Namun, dalam realitanya, dalam penggunaan media sosial pun menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal ajaran Dharma dan praktik dalam media sosial antar umat. Fenomena-fenomena seperti yang saya sebutkan tadi, yakni hoax, ujaran kebencian, bahkan perundungan cyber dan provokasi, kerap kali kita jumpai. Dan kondisi ini mencerminkan betapa nilai-nilai Dharma belum sepenuhnya terinternalisasi dan terrealisasi dalam perilaku umat di ruang digital. Nah, oleh karena itu, kajian mengenai realisasi ajaran Dharma dalam bermedia sosial menjadi penting untuk dilakukan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran ajaran Dharma sebagai pedoman etika bermedia sosial, sekaligus mendorong umat Hindu untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran nilai-nilai kebajikan, nilai kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di era digital. Nah, pendengar setia RRI Denpasar, ajaran Dharma sudah semestinya direalisasikan dalam media sosial. Jadi, media sosial berguna sebagai ruang interaksi digital dan menuntut adanya pedoman etika agar tidak menimbulkan konflik dan disharmoni sosial. Dalam perspektif agama Hindu, ajaran agama menjadi alasan, landasan yang mengarahkan umat Hindu untuk bertindak yang benar, adil, dan bertanggung jawab, termasuk dalam penggunaan media sosial. Nah, apa saja sih realisasi ajaran Dharma dalam media sosial? Berikut ini marilah kita bahas pedoman dari ajaran Dharma tersebut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Dharma mengandung makna kebenaran, kewajiban moral, dan tatanan hidup yang semestinya harmonis berlandaskan dengan Dharma itu sendiri. Nah, dalam bermedia sosial, Dharma menuntun umat agar senantiasa beraktivitas berlandaskan dengan ajaran-ajarannya. Dharma menjadi pedoman bagi manusia dalam berpikir, berkata, bertindak agar selaras dengan hukum. Nah, selanjutnya, Dharma itu menjadikan pribadi manusia itu lebih baik dari setiap ajaran Dharma. Jadi apa saja ajaran Dharma yang ada dalam agama Hindu? Berikut ini adalah ajaran Trikaya Parisuda yang merupakan bagian dari ajaran Dharma. Trikaya Parisuda merupakan salah satu ajaran etika dalam agama Hindu atau disebut juga dengan ajaran Susila. Su berarti baik dan sila berarti perilaku. Jadi Trikaya Parisuda merupakan dasar bagi umat Hindu untuk berperilaku yang baik. Namun, Trikaya Parisuda terdiri dari kata Trikaya dan Parisuda. Dan itu maknanya adalah keselarasan antara tiga unsur dari perilaku manusia. Apa saja unsur itu? Yang pertama adalah pikiran atau manacikka. Lalu yang kedua adalah perkataan atau wacikka, dan yang ketiga adalah kayikka atau perbuatan. Jadi, ajaran ini menjadikan pedoman moral agar manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nilai kebenaran dan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bermedia sosial di era digital. Ajaran Trikaya Parisuda mengajarkan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan
yang tentunya sangat relevan dalam konteks bermedia sosial. Jadi dalam berperilaku di media digital, Manacike Parisude itu mengajarkan pentingnya menyucikan pikiran sebelum berinteraksi di media sosial. Jadi umat sudah semestinya berpikiran yang jernih, tidak dikuasai oleh emosi, kebencian, atau prasangka ketika menerima maupun membagikan informasi. Penyaringan niat dan pikiran ini menjadi langkah awal agar konten-konten yang diunggah tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah Wacike Parisude menekankan kesucian dalam perkataan, baik lisan maupun tulisan. Dalam bermedia sosial, perkataan diwujudkan melalui komentar, melalui pesan, melalui caption, dan berbagai unggahan teks. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang santun, tidak provokatif, dan tidak merendahkan martabat orang lain merupakan bentuk nyata penerapan Wacike Parisude. Nah, ajaran ini mendorong umat untuk menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan kata-kata kasar yang dapat merusak keharmonisan sosial. Nah, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, ketika kita mungkin sedang berselancar atau sedang menggunakan media sosial kita, mungkin terkadang kita ingin melihat bagaimana sih komentar-komentar orang-orang terhadap postingan yang kita buat. Jadi marilah kita senantiasa berpikir positif dan selalu menyaring apapun yang ingin kita posting. Yang selanjutnya adalah tentang Kaike Parisude yang berkaitan dengan kesucian dari perbuatan. Jadi termasuk tindakan digital seperti membagikan konten, menyebarkan informasi, atau memberikan respon terhadap suatu isu. Setiap tindakan di media sosial memiliki konsekuensi sosial dan moral, sehingga umat dituntut untuk bertindak bertanggung jawab. Tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan perundungan cyber, serta menggunakan media sosial untuk tujuan yang bermanfaat. Hal ini merupakan bentuk realisasi dari Kaike Parisude dalam ruang digital. Nah, Trikaya Parisude menjadi landasan yang etis dan komprehensif dalam membentuk perilaku digital yang beradab dan bermoral. Penerapan ajaran ini secara konsisten dapat menjadikan media sosial sebagai ruang yang sehat, damai, dan mencerminkan kualitas spiritual dari umat Hindu yang menghadapi berbagai tantangan kehidupan di era modern ini. Sahabat pendengar, tidak hanya ajaran Trikaya Parisude, ajaran Dharma lainnya yakni Ahimsa juga sebagai dasar daripada tidak menyakiti di ruang digital. Ahimsa merupakan ajaran dari agama Hindu yang termasuk juga dalam Susila, dan maknanya adalah tidak menyakiti makhluk lain baik secara fisik maupun non-fisik. Prinsip Ahimsa menekankan sikap kasih sayang, empati, dan pengorbanan terhadap martabat setiap individu. Dalam konteks kehidupan modern, ajaran Ahimsa tidak hanya relevan dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam ruang digital. Tindakan yang tidak menyakiti fisik itu perlu dilakukan baik secara langsung maupun di ruang digital. Jadi ternyata, pendengar setia, bahwa menyakiti seseorang itu tidak hanya yang bersifat fisik, melainkan sering muncul dalam bentuk ujaran-ujaran kebencian. Ada penghinaan,
ada ejekan, ada fitnah, ada bullying atau perundungan, serta penyebaran informasi-informasi yang dapat merugikan suatu pihak. Nah, fenomena tersebutlah yang menunjukkan bahwa adanya kekerasan verbal dan psikologis yang mungkin saja dapat terjadi melalui media sosial. Sehingga perlu diterapkan prinsip ahimsa dalam berpedoman etika bermedia sosial. Jadi, realisasi ahimsa dalam bermedia sosial nih, para pendengar setia, dapat diwujudkan melalui pengendalian diri dalam berkomunikasi, baik saat penyampaian pendapat maupun menanggapi perbedaan pandangan. Jadi, para pengguna media sosial itu diharapkan untuk menghindari bahasa-bahasa yang kasar, bahasa provokatif, dan merendahkan. Dan sebisa mungkin tidak memanfaatkan media sosial untuk menyerang atau mempermalukan orang lain. Nah, sikap inilah yang mencerminkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki perasaan dan hak untuk dihormati. Lalu pendengar setia RRI Denpasar, jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan Trikaya Parisuda dan juga ahimsa sebagai bagian dari ajaran Dharma untuk kita realisasikan dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya saya mempunyai dua ajaran Dharma lagi yang akan kita bahas bersama. Ini ada ajaran Tatwam Asi. Jadi pendengar setia tentunya mengetahui ya apa yang dimaksud dengan Tatwam Asi. Ya, betul sekali bahwa Tatwam Asi merupakan ajaran dari Susila juga, yang berarti bahwa engkau adalah aku atau aku adalah engkau, yang bermakna bahwa kita ciptaan daripada Tuhan adalah sama dan kita adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Jadi, sesama makhluk ciptaan Tuhan dan sesama bagian daripada Tuhan, kita mestinya sudah menganggap setiap individu itu sama dan sudah semestinya saling menghormati, saling berempati, dan saling menunjukkan rasa kasih sayang. Jadi ajaran Tatwam Asi ini menjadi landasan yang penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Tentu saja termasuk dalam interaksi di media sosial. Dalam ruang digital, perbedaan pandangan, latar belakang budaya, maupun keyakinan seringkali menjadi pemicu konflik dan pertentangan. Minimnya empati serta kecenderungan untuk saling menghakimi orang lain mempengaruhi situasi tersebut. Oleh karena itu, ajaran Tatwam Asi sangat relevan untuk diterapkan sebagai dasar etika bermedia sosial. Karena ajaran ini mendorong umat untuk melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Saudara pendengar setia RRI Denpasar, realisasi Tatwam Asi dalam bermedia sosial tercermin dalam sikap saling menghargai perbedaan pendapat dan tentunya menghindari tindakan yang dapat melukai perasaan orang lain. Jadi dengan kita saling menghargai, tidak mudah mencela, tidak merendahkan, ataupun tidak mengejek maupun menyerang pihak lain hanya karena perbedaan pandangan. Melainkan sebaiknya muncul dialog yang santun, yang terbuka dan yang penuh pengertian untuk mewujudkan daripada keharmonisan. Nah, selanjutnya adalah nilai dharma dari karma pala. Wah, ternyata dalam media sosial itu ada nilai karma pala. Nah, nilai karma pala ini adalah sebagai kesadaran dan tanggung jawab moral daripada pengguna media sosial. Karma pala merupakan ajaran dari Susila juga,
yang menegaskan bahwa setiap perbuatan tentu akan menghasilkan akibat. Jadi ajaran ini mengandung makna bahwa tidak ada tindakan yang terbebas dari konsekuensinya. Oleh karena itu, ajaran karma pala seharusnya sudah menjadi landasan bagi kita semua untuk bermedia sosial. Dan dalam konteks ruang digital, setiap unggahan, komentar, reaksi, dan penyebaran informasi merupakan bentuk perbuatan yang dimiliki oleh kita semua dan dampaknya akan kita nikmati. Lalu, jika kita sadar akan adanya hukum karma pala, tentunya kita akan lebih berpikir lagi bagaimana kita menggunakan media sosial yang kita punya. Jadi, marilah kita semua lebih aktif dan lebih memilah lagi dan lebih bijaksana lagi untuk menggunakan media sosial. Jadi aktif dalam media sosial bukan untuk saling mencaci, melainkan saling berbagi informasi dan saling sharing istilahnya ya. Jadi dalam bermedia sosial tentunya ada berbagai macam komentar. Ada komentar yang mungkin negatif, ada komentar yang mungkin membangun. Nah, dalam hal ini marilah kita saling menyaring lagi bagaimana kita menggunakan media sosial. Jadi media sosial hakikatnya adalah sarana komunikasi yang bersifat netral. Nilai dan dampaknya sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita menggunakannya. Dan dalam perspektif agama, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah ada nilai-nilai dasar atau landasan-landasan yang bisa kita gunakan untuk bermedia sosial dan realisasi dari ajaran Dharma itu sendiri. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual. Jadi di sana kita bisa menyampaikan pendapat, juga menyampaikan ajaran agama secara bijaksana, kontekstual, dan tidak provokatif. Membantu umat memahami nilai-nilai ajaran agama secara lebih luas dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dharma tidak terbatas pada ruang ritual keagamaan saja, tetapi dapat hadir dalam bentuk komunikasi digital yang tentu saja bermakna. Media sosial sebagai sarana pelaksanaan Dharma juga tercermin dalam sikap dan keteladanan dari individu-individu yang menggunakan media sosial. Saudara pendengar RRI Denpasar, jadi media sosial dapat berperan sebagai sarana yang sangat strategis dalam pelaksanaan ajaran Dharma apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dan pemanfaatan media sosial yang berlandaskan nilai-nilai Dharma akan menjadikannya ruang yang mendukung terciptanya keharmonisan.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan. Dan juga pendengar, Sukma ingin sapa dulu Pak Ketut Maliarse di Bondalem yang sudah membersamai kami ya dari pukul 5 pagi tadi, dan juga ada Bu Januraga di Bangli. Selamat pagi Bu Janura, selamat beraktivitas, dan kira-kira ngapain aja nih di hari Sabtu aktivitasnya? Apakah padat juga atau sudah lebih lenggang gitu ya, karena galungan juga sudah lewat, tapi masih ada persiapan Kuningan yang perlu dicicil juga. Serta untuk Anda pendengar yang hari ini sudah siap-siap mungkin, atau sudah ada rencana dari hari-hari sebelumnya untuk berolahraga bareng sama teman Anda atau orang-orang tersayang Anda, jangan lupa ya pendengar, bangun tidur lalu minum air putih yang cukup, karena ternyata minum air putih yang cukup ini juga bisa membantu tubuh Anda tetap prima, apalagi di cuaca panas dan juga di saat aktivitas Anda lagi tinggi-tingginya gitu ya. Dan tentunya tubuh Anda perlu kebutuhan cairan seperti itu. Karena itu tubuh perlu asupan air lebih banyak. Dan untuk Anda yang belum terbiasa untuk minum air secara rutin, ini merupakan hal yang sangat dianjurkan gitu ya pendengar ya, karena kebiasaan yang mungkin kelihatan kecil gitu ya, minum air setiap hari, setiap pagi khususnya setelah bangun tidur, diawali setelah bangun tidur minum air. Nah ini juga ternyata sangat bagus dan bisa juga untuk meningkatkan fokus Anda agar nanti berkegiatan sampai sore tentunya dalam keadaan yang prima seperti itu pendengar. Dan juga tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1. Setelah ini lagu dari Fidial Diano, Terbenar, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Yep.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda nih pendengar. Dan gimana? Selamat pagi tentunya ya untuk Anda pendengar setia Pro 1 yang hari ini akan beraktivitas. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya pendengar ya. Walaupun hari ini mungkin beberapa dari Anda aktivitasnya nggak terlalu padat atau nggak sepadat hari-hari biasanya, karena hari ini adalah weekend seperti itu. Namun sarapan ini juga merupakan hal yang penting pendengar, karena sarapan menjadi sumber energi pertama yang dibutuhkan tubuh setelah beristirahat selama semalaman. Dan tentunya kebiasaan ini memegang peranan penting dalam mempersiapkan tubuh Anda agar siap nantinya menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi selain minum air putih gitu ya pendengar ya setelah bangun tidur, sarapan juga merupakan hal yang paling dibutuhkan agar nanti Anda siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Dan tentunya kalau pendengar sendiri, sarapan biasanya apa aja nih? Apakah ada yang rutin makan atau rebus telur setiap pagi, atau yang sarapannya harus makan berat seperti makan nasi kuning mungkin, atau juga beli nasi pecel? Yang mana nih pendengar, sarapan, menu sarapan keseharian Anda? Tapi sebenarnya menu sarapan sehat itu tidak harus mahal atau rumit gitu ya, karena pilihan sederhana seperti oatmeal, telur, roti gandum, buah, susu, atau nasi dengan lauk yang bergizi tentunya tetap dapat memberikan manfaat besar bagi tubuh Anda. Yang penting sarapan Anda kualitas gizinya terjaga dengan baik, seperti itu ya pendengar ya. Jadi nanti akan bisa berpengaruh juga dan bermanfaat untuk tubuh Anda dalam menjalani aktivitas sampai sore hari nanti. Dan juga tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, serta nanti juga kita akan debar atau dengar bareng Pesta Bola Dunia di pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Lila, Jantung Hati, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Malik The Essentials. Semoga sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini.

Iya, selamat pagi untuk Anda para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang hari ini sudah siap-siap mau beraktivitas, entah itu olahraga atau memang hari Sabtu ini harus tetap bekerja. Tetap semangat ya pendengar ya, dan jangan lupa untuk selalu sarapan dan bawa bekal tumbler ya, tumbler yang isi air putih tentunya. Iya, dan juga untuk para pendengar yang hari ini sudah siap-siap mau jogging di area Pantai Sanur atau di area lapangan Bajir Sandi Renon. Iya, sekarang kita bisa melihat ya bahwa tren lari ini semakin populer di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Bali, khususnya di Denpasar, karena tentunya fenomena ini juga banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Dan juga ada pendapat dari konten kreator sekaligus pelari juga, Tata Spridasari, yang menilai tren ini sering diawali dengan fenomena FOMO seperti itu. Namun menurutnya tren lari ini berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Jadi memang ini awalnya dari FOMO gitu ya pendengar ya, tapi ternyata kefomoan ini membawa kita kepada kesehatan. Ini merupakan salah satu FOMO yang bagus gitu ya pendengar ya, karena juga saat ini sudah semakin marak ada event-event lari yang diselenggarakan baik dari pemerintah maupun juga dari beberapa pihak-pihak swasta seperti itu, yang dimana pesertanya juga tidak sedikit pendengar, yang dimana tentunya ini juga menjadi ajang seperti itu untuk para pelari bisa mengukur seberapa sih sebenarnya kemampuan mereka setelah beberapa kali latihan gitu ya. Ada yang latihannya 15K, ada yang juga sudah mulai half marathon, yang pastinya itu juga menjadi suatu pencapaian juga nih pendengar. Iya, tapi tentunya untuk Anda yang sudah kuat gitu ya, dan juga ingin mencoba mengikuti perlombaan lari, jangan lupa untuk tetap melakukan persiapan ya, karena untuk mengikuti perlombaan lari banyak sekali persiapan yang perlu dilakukan, mulai dari latihan rutin, nutrisi seimbang, dan juga istirahat yang cukup. Itu pun juga harus diperhatikan pendengar. Jadi tentunya untuk Anda yang saat ini lagi persiapan juga mau ikut event lari, jangan lupa untuk melakukan persiapan-persiapan tersebut. Dan yang paling penting sih ini ya pendengar ya, bahwa Anda perlu memahami sinyal tubuh Anda sendiri selama beraktivitas. Dan tentunya langkah ini penting untuk mencegah risiko akibat memaksakan kondisi fisik. Ya, jadi untuk Anda pendengar yang hari ini sudah siap-siap mau jogging, mau lari bersama dengan keluarga atau orang-orang tersayang Anda, semangat, dan tentunya jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Latinka sempurna untuk Anda. Sudah mengudara di ruang dengar Anda dan pasar pagi hari ini. Iya, dan juga pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini di hari Sabtu 20 Juni 2026 langsung dari BMKG. Untuk itu kepada rekan Ariantika, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update pantauan cuaca seputar wilayah Bali untuk hari ini, di mana dari citra radar cuaca kami tampak cuaca secara umum berawan dan juga terjadi hujan secara ringan dan tidak merata untuk wilayah Bali bagian selatan, terutama di daerah Gianyar dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk cuaca pada siang hari hingga sore hari diprediksi cerah berawan hingga berawan juga, dan untuk angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Selanjutnya, untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Selanjutnya, untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,25 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali, berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk itu, sebagai informasi peringatan dini, kami himbau kepada seluruh masyarakat, yang pertama untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin, terutama di wilayah Bali bagian selatan, dan juga tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Ariantika atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar, informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini. Jadi untuk Anda yang akan dan sudah siap untuk beraktivitas, selalu berhati-hati di jalan. Dan jangan lupa juga untuk selalu cek bagaimana sih perakiraan cuaca hari ini melalui aplikasi BMKG. Anda juga bisa selalu simak Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga selain ini pendengar, kita akan dengar terlebih dahulu album Kenangan dari Edi Silitonga yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.
2: Waktu datang ke Jakarta, dia sama sekali tidak terpikir akan berkarir sebagai penyanyi. Dia merantau untuk menambah ilmu di sekolah, lalu sambil berusaha melepaskan diri dari kesulitan hidup di kota metropolitan, dia menjadi kondektur bus kota. Siapa sangka, sekian tahun kemudian, dunia musik Indonesia gencar membicarakan sebagai perantau sukses. Lebih jauh dengan artis ini, segera kita buka album Kenangan.
3: Jatuh cinta, berjuta rasanya.
2: Charles Edison Silitonga, yang dikenal dengan nama Edi Silitonga, julukan si suara malaikat dari Pematang Siantar, lahir di Pematang Siantar tanggal 17 November 1949, anak keempat dari 11 bersaudara, putra pasangan dari Gustav Silitonga dan Teresia Siahaan. Sejak usia 9 tahun, Icon, demikian panggilan kecilnya, sudah unjuk kebolehan bernyanyinya. Rupanya, dengan mendengar lagu-lagu dari penyanyi yang disiarkan RRI, Edi kecil dapat bermotivasi belajar dan mengasah teknik bernyanyinya.
3: Oh, embun pagi, mengapa rindu tak pernah hilang?
2: Nasib Edi remaja menjadi lain ketika dia dengan berani ikut festival lagu populer tingkat nasional di tahun 1975. Walaupun yang menjadi juara waktu itu adalah Melky Guslau yang membawakan lagu Minggu Setah Itu berjudul Pergi Untuk Kembali, Edi Silitonga memenangkan hati Rinto Harahap, seorang produser dan pencipta lagu kondang waktu itu. Melalui televisi, Rinto Harahap yang baru mendirikan perusahaan rekaman Lollipop tertarik kepada Edi Silitonga. Pertemuannya dengan Rinto Harahap merupakan titik balik kehidupan Edi Silitonga. Dengan lagu ciptaannya, Biarlah Sendiri, Rinto Harahap mengorbitkan Edi Silitonga ke puncak ketenarannya pada tahun 1970.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ini dia pendengar album kenangan Edi Silitonga yang sudah menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar sebentar lagi di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang tentunya akan menghadirkan banyak sekali informasi yang terbaru untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya kentongan.
2: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Ya, astungkar ada. Lumayan lah pengunjungnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu.
2: Kita akan koordinasi dengan Pak Gubernur. Kita akan melakukan kajian teknis terkait dengan langkah-langkahnya.
3: Selamat pagi. Pesta Kesenian Bali ke-48 memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di area pameran. DPRD Bali sampaikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Bali. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait dampak PKB terhadap aktivitas UMKM. Pesta Kesenian Bali ke-48 tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di area pameran.
5: Memasuki pekan pertama penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48, aktivitas transaksi di kawasan pameran mulai menunjukkan peningkatan. Ramainya kunjungan masyarakat yang datang untuk menyaksikan berbagai pementasan seni turut memberikan peluang usaha bagi para pelaku UMKM yang menjual beragam produk lokal. Salah satu sektor yang merasakan dampak tersebut adalah pelaku usaha busana adat Bali. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat permintaan terhadap berbagai perlengkapan busana adat seperti kamen, kebaya, dan selendang mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Pelaku UMKM Regina Fashion Bali Kadek Nila kepada RRI mengatakan, sejak mengikuti pameran PKB, jumlah pembeli mengalami peningkatan terutama pada saat pembukaan dan akhir pekan.
6: UMKM ini tokonya namanya Regina Fashion Bali. Bukanya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ya, astungkar ada. Lumayan lah pengunjungnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu sama pembukaan. Soalnya beda-beda sih penjualannya sehari-harinya. Ya tapi lumayan.
5: Lebih lanjut, Kadek Nila mengatakan produk yang paling banyak diminati pengunjung adalah kamen, kebaya, dan selendang. Ia berharap antusiasme masyarakat tetap terjaga hingga rangkaian Pesta Kesenian Bali berakhir, sehingga dapat terus mendukung peningkatan penjualan UMKM.
6: Ya campur sih kak, ada kamen yang paling gini sama kebaya, sama selendang juga, yang lain-lain juga. Ya semoga lebih bagus lagi deh. Ya lebih banyak pembeli, semoga ramai terus deh.
5: Keberadaan Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ajang promosi seni dan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Momentum ini diharapkan dapat terus dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pesta Kesenian Bali ke-48 telah bergulir. Event yang diadakan 1 bulan penuh ini diyakini mampu mendorong aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
7: Pesta Kesenian Bali PKB memberikan dampak masif dan positif terhadap aktivitas UMKM lokal, bertindak sebagai katalis utama untuk peningkatan omset, visibilitas produk, dan perluasan jaringan pasar. Festival ini secara konsisten menggerakkan ekonomi akar rumput. Berikut adalah rincian dampak utamanya. Dampak positif utama pada UMKM. Pertama, lonjakan omset dan perputaran uang. Kehadiran puluhan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara selama sebulan penuh memicu perputaran ekonomi yang sangat besar di area Denpasar. UMKM di sektor kuliner, kria, dan juga fashion mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Kedua, visibilitas dan branding. PKB menjadi etalase utama untuk memperkenalkan produk-produk berbasis budaya lokal kepada khalayak yang lebih luas. Ini adalah sarana promosi langsung yang sangat efektif. Ketiga, fasilitasi pemerintah. Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten memberikan dukungan seperti memfasilitasi IKM dan UMKM dengan penyediaan stand gratis selama acara berlangsung sehingga menekan biaya operasional pelaku usaha. Dan terakhir, perluasan jaringan pasar. Partisipasi dalam ajang ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjalin kerjasama baru dengan distributor, pengecer, maupun konsumen dari luar daerah. Tantangan yang dihadapi UMKM. Pertama, kurasi ketat. Hanya UMKM yang lolos seleksi dan memiliki kualifikasi skala produksi mapan yang bisa berpartisipasi, sehingga pameran kerajinan cenderung didominasi oleh pelaku usaha berskala besar. Serta kedua, pemasaran berkelanjutan. Pelaku UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mempertahankan momentum dalam penjualan pasca festival jika tidak diimbangi dengan strategi digital yang kuat. Penyelenggaraan festival seni tahunan ini yang biasa dipusatkan di Taman WRD Budaya Art Center terbukti menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekosistem industri kecil menengah IKM dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Pulau Dewata.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait dampak PKB terhadap aktivitas UMKM.
8: Saya Tirta dari Buleleng. Saya berharap ke depan keterlibatan UMKM dalam PKB bisa semakin diperluas. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari acara ini bisa dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha lokal, sekaligus membantu memperkuat produk-produk khas Bali agar semakin dikenal masyarakat luas.
9: Saya Aka dari Denpasar. Menurut saya, kehadiran UMKM dalam PKB menunjukkan bahwa kegiatan budaya dan ekonomi bisa saling hubung. Harapannya sih, manfaat dari acara ini tidak hanya dirasakan selama kegiatan berlangsung, tetapi juga bisa membantu perkembangan usaha masyarakat dalam jangka panjang.
10: Saya Ani dari Karangasem. Menurut saya, PKB memberikan dampak yang cukup positif bagi UMKM, terutama kan karena jumlah pengunjung yang datang itu biasanya meningkat. Ini bisa jadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas tentunya, dan tidak hanya kepada masyarakat lokal, tapi juga bisa wisatawan yang datang ke Bali.
3: Pendengar, Pesta Kesenian Bali atau PKB memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas UMKM. Ruang promosi yang luas tersebut diyakini menjadi katalisator penjualan, ajang promosi dan sarana pemasaran langsung produk ekonomi kreatif. Ajang tahunan ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal, walau di sisi lain juga menyisakan tantangan berupa persaingan dan ketatnya proses seleksi bagi usaha mikro kecil dan menengah. Selengkapnya mengenai dampak Pesta Kesenian Bali terhadap aktivitas UMKM, kita simak perbincangan Ayu Rini bersama pengamat ekonomi sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Suputra.
11: Baik, Pak Gongadi, seperti apa Bapak melihat dampak dari Pesta Kesenian Bali terhadap aktivitas UMKM khususnya di Bali? Silakan Pak Gongadi.
12: Ya, tentu saya melihat kegiatan Pesta Kesenian Bali ini sebagai salah satu wadah ya. Wadah di mana kreator-kreator lokal, pelaku ekonomi kreatif lokal, pelaku UMKM lokal ini berkumpul. Dan dengan adanya kegiatan ini, otomatis transaksi pun juga akan semakin meningkat. Karena ada dalam satu kegiatan ini bertemu banyak kreator, bertemu banyak pelaku UMKM, dan masyarakat juga semakin mengenal produk-produk dari pelaku ekonomi kreatif lokal, dan mereka juga bisa bertransaksi langsung di sana. Sehingga ini juga bisa menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan antara para pelaku UMKM, industri kreatif lokal dengan pasarnya yang berada di Bali.
11: Adakah hal yang harus dibenahi pemerintah terutama untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku UMKM? Ini kan hampir satu bulan. Apakah pelaku UMKM yang berkecimpung dalam Pesta Kesenian Bali harus digilirkah atau seperti apa, Pak Gongadi?
12: Ya, tentu kalau menurut saya asumsinya adalah tentu untuk memeratakan bagaimana ekonomi ini mampu dinikmati oleh banyak pelaku UMKM atau pelaku ekonomi kreatif. Tentu dengan adanya proses kurasi dari tahun ke tahun, ini akan semakin meningkatkan bagaimana kemudian kesempatan untuk para pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM lokal di Bali yang akan bergabung atau berpartisipasi di kegiatan PKB. Sehingga nantinya mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk dikenal oleh masyarakat dan juga mereka mampu menangkap pasar mereka tersendiri dalam momen seperti ini.
11: Kalau dari sisi pelaku UMKM sendiri, apa yang harus dilakukan sehingga bisa dilirik atau diberikan kesempatan yang sama oleh pemerintah untuk bergabung dalam Pesta Kesenian Bali, khususnya dalam pameran yang menjadi wadah pelaku UMKM mempromosikan maupun memasarkan produk kreatifnya?
12: Tentu yang pertama kali mungkin yang perlu diperhatikan adalah kualitas. Kualitas ini harus selalu dijaga, sehingga nantinya para penikmat dari Pesta Kesenian Bali juga akan melihat seperti apa kualitas dari produk-produk lokal kita di Bali. Selain kualitas, hal yang lain adalah terkait dengan inovasi. Bagaimana kemudian inovasi terkini, tren terkini, sehingga ini juga akan dilirik oleh kurator dan mungkin mampu menangkap konsumen-konsumen di masa yang akan datang. Kedua hal ini merupakan salah satu fondasi yang penting menurut saya. Karena di zaman sekarang orang-orang itu mencari preferensi yang sesuai dengan mode terkini, tren terkini, dan juga kebutuhan yang terkini yang akan mereka cari ke depan. Dan selain itu juga dengan adanya ide dan kreasi juga kita harapkan kreator-kreator lokal juga mampu untuk terus meningkatkan upaya dalam meningkatkan ide dan juga kreasinya sehingga mampu dilirik untuk masuk ke ranah Pesta Kesenian Bali.
11: Adakah harapan maupun saran yang ingin Pak Gung Adi sampaikan kepada pemerintah khususnya sehingga Pesta Kesenian Bali ini benar-benar menjadi ruang untuk menggerakkan perekonomian Bali khususnya UMKM yang menjadi salah satu perekonomian Bali. Silakan Pak Gung Adi.
12: Ya, tentu yang pertama mungkin terkait dengan pembinaan, pelatihan, dan bagaimana kemudian pendampingan agar nantinya para kreator-kreator lokal, ekonomi kreatif lokal, pelaku UMKM lokal ini juga mendapatkan akses yang sama ke dalam pembinaan, pelatihan, dan juga pendampingan tersebut. Sehingga nantinya mereka juga akan mengetahui seperti apa preferensi atau mungkin requirement atau syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga mereka mampu dilirik nanti untuk masuk menjadi peserta di PKB itu tersendiri. Dan tentu selain itu meningkatkan kapabilitas, selain dari sisi SDM, dari segi permodalan, saya rasa dari pemerintah Provinsi Bali maupun di tingkat kabupaten juga sudah memiliki program-program khusus untuk menyalurkan bantuan permodalan. Sehingga nantinya mereka juga bisa meningkatkan kapasitas produksi, bisa meningkatkan namanya kapasitas SDM, kapasitas pemasaran, dan seterusnya. Selain itu, PKB ini juga menjadi salah satu hal yang sangat membantu bagi para pelaku ekonomi kreatif lokal, di mana ini menjadi salah satu jembatan sebagai hub marketing mereka. Agar nantinya juga dilirik oleh konsumen. Tidak hanya konsumen di tempat mereka beroperasi atau berproduksi saja, tapi oleh seluruh masyarakat Bali. Atau bahkan juga oleh wisatawan mancanegara yang juga hadir ke Pesta Kesenian Bali.
13: Baik, terima kasih Pak Gung Hadi sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama pengamat ekonomi sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra. Terima kasih dan selamat pagi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Komunitas Wartawan dan Penulis Budaya atau KWIA Bali bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Bali menyoroti soal masa depan Pesta Kesenian Bali. Hal itu diungkap pada diskusi budaya yang digelar di Gedung Perpustakaan Taman Budaya Bali kemarin.
14: Masa depan Pesta Kesenian Bali dinilai tidak hanya bertumpu pada kemegahan pertunjukan seni, tetapi juga pada upaya menjaga memori budaya, memperkuat regenerasi seniman, serta membangun dialog berkelanjutan antara seniman, senior, dan generasi muda. Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi budaya yang digelar Komunitas Wartawan dan Penulis Budaya KWIA Bali bersama Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bali di Gedung Perpustakaan Taman Budaya Provinsi Bali kemarin. Diskusi yang diikuti wartawan budaya dari berbagai media ini menghadirkan akademisi Profesor Dr. Igede Arya Sugiarta dan Dr. Ikade Suartaya. Prof. Arya Sugiarta menjelaskan bahwa PKB tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah Bali pasca tragedi kemanusiaan 1965-1966 yang berdampak besar terhadap kehidupan seniman di Bali. Dijelaskan PKB awalnya berfungsi sebagai sarana penyelamatan seniman dan pelestarian tradisi sebelum kemudian berkembang menjadi ekosistem kebudayaan yang lebih luas, mencakup ruang pertunjukan, edukasi, dokumentasi, hingga dialog budaya. Dalam konteks kekinian, ia menilai seniman senior tetap memiliki peran penting sebagai penjaga memori budaya sekaligus pembimbing generasi muda. Sementara itu, generasi muda memiliki keunggulan dalam konteks pendidikan formal, penguasaan teknologi, serta keberanian bereksplorasi dan berkolaborasi. Ia juga mengusulkan sejumlah strategi untuk memperkuat keberlanjutan PKB, di antaranya program maestro dan murid kreatif, digitalisasi dokumentasi seni, serta kolaborasi lintas generasi. Sementara itu, Dr. Ikadek Suartaye menyoroti pentingnya PKB sebagai ruang yang tidak hanya menampilkan karya seni, tetapi juga mendokumentasikan gagasan para maestro di balik lahirnya karya tersebut. Menurutnya, pemikiran para seniman merupakan bagian penting dari warisan budaya yang seringkali belum terdokumentasi secara memadai. Ia menyontohkan lahirnya Adi Merdangge pada 1984 yang berangkat dari gagasan Gubernur Bali saat itu Ida Bagus Mantra, yang kemudian diwujudkan oleh para seniman dan akademisi seni menjadi karya inovatif berkarakter tradisional modern. Suartaye menegaskan bahwa seniman dan maestro tidak hanya hadir di panggung PKB, tetapi juga hidup dalam aktivitas budaya sehari-hari di masyarakat, termasuk dalam ritual dan kegiatan ngayah. Karena itu, ia mendorong PKB ke depan tidak hanya menjadi ruang apresiasi karya seni, tetapi juga ruang dokumentasi dan pewarisan gagasan para seniman Bali. Diskusi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan PKB bertumpu pada keseimbangan antara pelestarian dan inovasi, serta pentingnya sinergi antara seniman senior dan generasi muda dalam menjaga keberlangsungan budaya Bali. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pementasan Taman Penasar Duta Kabupaten Gianyar pada Pesta Kesenian Bali ke-48 menghadirkan pesan tentang pentingnya menjaga keharmonisan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
5: Pesta Kesenian Bali ke-48 kembali menjadi ruang bagi para seniman untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui seni pertunjukan tradisional. Salah satu penampilan yang menarik perhatian datang dari Duta Kabupaten Gianyar melalui Sanggar Seni Sudamani Desa Adat Pengosekan Ubud yang membawakan garapan Taman Penasar bertajuk Jatiswara. Garapan tersebut tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga mengangkat berbagai persoalan sosial yang belakangan terjadi di masyarakat, seperti kasus bunuh diri maupun kematian akibat kecelakaan. Melalui pementasan ini, masyarakat diajak memahami pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan berdasarkan filosofi Trihita Karana. Selain menampilkan nilai-nilai ritual seperti upacara Carunau Gempang, pertunjukan juga menekankan bahwa keharmonisan hidup hanya dapat terwujud apabila dibarengi dengan perubahan sikap dan perilaku manusia. Ketua Sanggar Seni Sudamani sekaligus pimpinan produksi Duta Kabupaten Gianyar, Idewa Putu Brata, kepada RRI mengatakan, garapan Jatiswara mengajak masyarakat memaknai kembali pentingnya nilai-nilai kehidupan melalui seni tradisi.
15: Jatiswara itu adalah tur di mana mengingatkan kita akan kehidupan dunia ini, di mana ditekankan di sana Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam. Begitu juga apa situasi akhir-akhir ini, kita banyak menghadapi masalah-masalah kematian, ada yang bunuh diri, ada yang kecelakaan, yang disebut ulah pati, salah pati. Nah, itu pakai kerangka konsep di sini.
5: Lebih lanjut, Idewa Putu Brata menjelaskan proses latihan dilakukan sejak Februari melalui pembinaan intensif bersama para seniman dan akademisi. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan penting untuk menjaga kualitas seni tradisi sekaligus menanamkan nilai moral kepada generasi muda.
15: Februari bahkan, kita sudah mulai latihannya. Kita pakai latihan juga seksional, antara penabuh saja, musik gabung, dapat sedikit gabung. Setelah itu pembina-pembinanya datang, konsepnya body namanya itu beliau memang seorang dokter seniman yang hebat. Setelah itu ada penata tabu, Leo Purai adik saya dengan keponakan Ido Gede Sandaya. Ada pembina juga Ido Bagus Putu Eka sama Bapak Oyan Arimbawa dan tim-tim yang luar biasa.
5: Melalui sajian seni yang mengangkat nilai-nilai budaya dan kehidupan, Pesta Kesenian Bali diharapkan terus menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pelestarian seni tradisi Bali di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Bali sampaikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Bali terkait PT Bali Turtle Island Development BTID dan kasus penjarakan di Kabupaten Buleleng. Wagub Giri Prasta berkomitmen akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
16: Apabila pasca rekomendasi pansus TRAP masih ditemukan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka DPRD Provinsi Bali akan melakukan pendalaman lebih lanjut.
17: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan kepala daerah terhadap Raperda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2025 dan penyampaian Raperda Inisiatif Dewan terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah Provinsi Bali pada Jumat 19 Juni kemarin. Dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan rekomendasi pansus TRAP DPRD Bali. Suasana rapat paripurna ke-40 tersebut yang dipimpin Ketua DPRD Bali Deomadi Mahayatnya sempat memanas saat penyerahan rekomendasi pansus TRAP DPRD Bali terkait PT Bali Turtle Island Development BTID dan kasus penjarakan di Kabupaten Buleleng. Setelah terjadi perdebatan, Ketua DPRD Bali Deomadi Mahayatnya membacakan rekomendasi pansus TRAP sebelum menyerahkannya secara resmi kepada Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta. Isi rekomendasi diantaranya meminta Pemprov Bali berkoordinasi dengan pihak BTID terkait temuan pansus TRAP tersebut.
16: Guna mendorong keterbukaan serta kepastian kontribusi pengelolaan kawasan dan manfaat nyata yang diterima daerah atas pengembangan kawasan, termasuk kontribusi fiskal, manfaat ekonomi daerah, proporsional penyerapan tenaga kerja lokal, serta dampak kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Bali.
17: Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta memastikan Pemprov Bali menindaklanjuti rekomendasi itu. Wagub mengatakan seluruh rekomendasi akan menjadi bahan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
2: Maka kami selaku pemerintah, kita akan koordinasi dengan Pak Gubernur, kita akan melakukan kajian teknis terkait dengan langkah-langkah yang...
17: Wagub Giri Prasta juga mengatakan akan melibatkan aparat penegak hukum. APH diperlukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan temuan pansus. Giri Prasta mengatakan Pemprov Bali akan segera menuntaskan rekomendasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
3: Gerakan bijak berbelanja menjadi salah satu solusi mengendalikan inflasi. Dengan membeli barang sesuai kebutuhan dan menghindari pembelian impulsif, diyakini akan menjaga stabilitas harga dan perekonomian daerah.
18: Mendorong gerakan belanja bijak.
19: Tingginya permintaan konsumen terhadap suatu produk tertentu cenderung berdampak terhadap fluktuasi harga di pasaran. Fenomena tersebut melatar belakangi digenjotnya gerakan bijak berbelanja dengan memfokuskan gaya hidup konsumsi yang terencana dan bertanggung jawab. Dosen Undiknas Denpasar Dr. Putu Purnama Dewi dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan gerakan bijak berbelanja menjadi salah satu solusi mengendalikan inflasi. Menurutnya dengan gerakan yang berfokus pada pembelian berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Pengelolaan anggaran yang sehat serta dukungan terhadap produk lokal akan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi. Ia menjelaskan gerakan ini akan menciptakan permintaan pasar yang stabil, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan tidak melonjak drastis. Purnama Dewi menyebut dengan berbelanja secara terencana juga berkontribusi menjaga perekonomian daerah.
18: Apa yang kita beli adalah kebutuhan kita, bukan keinginan gitu. Sehingga distribusi aman gitu, kenaikan harga bisa tertanggulangi.
19: Purnama Dewi mengatakan gerakan bijak berbelanja mengajak masyarakat mengklasifikasikan kebutuhan primer dan menunda pembelian barang sekunder atau tersier yang sifatnya hanya keinginan sesaat. Menurutnya dengan bijak berbelanja dan terencana akan mengamankan finansial dengan memprioritaskan menabung dan investasi. Gerakan mengurangi sifat konsumtif tersebut sekaligus mendukung kelestarian lingkungan dengan menekan limbah kemasan, jejak karbon dan sampah rumah tangga.
18: Untuk membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan, jangan berlebihan ya, karena pasokan pasti akan terhambat.
19: Gerakan bijak berbelanja menjadi strategi pemerintah mengajak masyarakat membeli barang sesuai kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Gerakan ini berfokus pada pembelian berdasarkan skala prioritas. Dengan mengubah pola pikir menjadi lebih sadar ekonomi, masyarakat menunjukkan kontribusi menjaga stabilitas perekonomian. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pendengar, dua ekor bangkai penyu lekang jantan ditemukan terdampar dalam kondisi mati dan mulai membusuk di pesisir pantai Perancak, Kecamatan Kabupaten Jembrana. Temuan ini terjadi dua kali berturut-turut sejak hari Rabu dan Kamis 18 Juni 2026.
20: Dua ekor bangkai penyu lekang berjenis kelamin jantan ditemukan terdampar dalam kondisi mati dan mulai membusuk di pesisir pantai Perancak, Kecamatan Kabupaten Jembrana. Temuan ini terjadi dua kali berturut-turut sejak Rabu dan Kamis 18 Juni 2026. Ketua Kelompok Pelestari Penyu KPP Kurmasi Perancak, Iwayan Anom Astika Jaya, saat dikonfirmasi RRI kemarin membenarkan dua kejadian berturut-turut tersebut. Bangkai penyu pertama ditemukan pada Rabu 17 Juni 2026 sore, tersangkut di batu sandaran pantai di depan penangkaran KKP Kurmasi. Proses evakuasi dan identifikasi dilakukan oleh tim Kurmasi bersama sejumlah mahasiswa asal Singapura yang sedang berkegiatan di lokasi. Penyu tersebut berjenis kelamin jantan berusia sekitar 20 tahun dengan ukuran karapas panjang 64 cm dan lebar 62 cm. Kondisi fisik penyu pertama dilaporkan sudah rusak hingga 60% dan diperkirakan telah mati sejak 14 hari sebelum terdampar. Setelah diidentifikasi, bangkai penyu langsung dikuburkan di area sekitar. Belum reda keprihatinan atas temuan pertama, seekor penyu lekang jantan kembali ditemukan terdampar dalam kondisi tak bernyawa pada Kamis 18 Juni 2026 pagi. Berdasarkan hasil pengukuran tim KKP Kurmasi, penyu kedua ini memiliki ukuran yang lebih besar dengan panjang karapas 72 cm dan lebar 70 cm. Satwa dilindungi ini diperkirakan sudah mati sejak 7 hari lalu. Penyebab pasti kematiannya belum diketahui. Karena kondisinya yang sudah mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, tim langsung melakukan tindakan penguburan di lokasi. Hingga saat ini, fenomena terdamparnya penyu dalam kondisi mati di kawasan tersebut masih menjadi perhatian serius bagi para pelestari lingkungan lokal. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di Bali diselenggarakan secara masif di berbagai lokasi. Bali menjadi salah satu lokasi nobar paling unik karena mempertemukan supporter lokal dengan wisatawan mancanegara dalam atmosfer tropis yang meriah. Selengkapnya dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
21: Salam olahraga. Pendengar, kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 di Bali diselenggarakan secara masif di berbagai lokasi, mulai dari program resmi pemerintah, area pariwisata, hingga puluhan spot bar. Minat nobar masyarakat Bali tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia untuk kategori lokasi berizin aktif. Sejumlah lokasi dan jadwal kegiatan nobar resmi Piala Dunia 2026 di Bali, diantaranya di area publik dan fasilitas pemerintahan, kawasan De Nusa Dua menjadi lokasi resmi program nobar bola gembira TVRI yang menyasar wisatawan dan warga lokal. Lapangan Alit Saputra Tabanan juga digelar oleh DPD KNPI Tabanan bersama Polres Tabanan, menyiarkan laga besar menggunakan layar lebar di area terbuka. Halaman Mapolres dan Polsek Sebali juga menyiarkan siaran Piala Dunia sesuai instruksi Kapolri. Seluruh jajaran kepolisian di Bali seperti Polres Tabanan menggelar nobar gratis secara berkala bagi masyarakat. RTH Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga memfasilitasi nobar berkala program Jos Nobar menggunakan siaran resmi TVRI di Jalan Ngurah Rai nomor 1 Singaraja. Selain itu, spot bar, kafe dan klub di Denpasar, Badung, Gianyar juga menyelenggarakan nobar. Aktivitas nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di Bali memberikan berbagai manfaat yang signifikan, mulai dari dampak sosial, kesehatan mental, hingga pergerakan ekonomi lokal. Bali menjadi salah satu lokasi nobar paling unik karena mempertemukan supporter lokal dengan wisatawan mancanegara dengan atmosfer tropis yang meriah. Berbekal banyak manfaat tersebut, tentu harapan utama masyarakat pasca kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 ini adalah keberlanjutan perputaran ekonomi lokal bagi pelaku UMKM, terjaganya stabilitas keamanan serta persaudaraan antar warga, dan tidak terganggunya produktivitas kerja maupun pelayanan publik akibat euforia turnamen. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
3: Pendengar tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali ke-48 memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di area pameran. DPRD Bali sampaikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda. Dan juga pendengar, tadi kita sudah bersama-sama menyimak warta berita lintas di Wata Pagi. Dan setelah ini kami hadirkan juga informasi untuk Anda mengenai arus lalu lintas di hari Sabtu 20 Juni 2026 ini. Langsung dari ATCS Provinsi Bali, untuk itu kepada rekan Gede Ivan, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dan pasar maupun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Wedangala sampai dengan Simpang BTDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Wedangala, arus lintas dari arah bypass Idogubus Semendrung menuju Balibit terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Idogo Sendro atau Topati terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Uribang menuju bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Dangala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Dangala terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Pandegudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Pandegudang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah utara arah objek wisata Kuta menuju bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Menuju Maran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Menuju Maran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Menuju Maran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Menuju Maran menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir pada Simpang BTDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang BTDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami mohon kepada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
3: Suatu hari seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia mendamprat kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah kata pun. Akhirnya lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu tetapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal si kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya, karena kata-kata kasar itu hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludahnya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu, kemudian meminta maaf, dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit dengan meludahnya ke langit.
2: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami dari 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Serta untuk Anda para pendengar yang hari ini sudah siap-siap mau olahraga atau sudah mau pulang nih ya, karena olahraganya sudah dimulai dari pukul 6 atau pukul 7 pagi. Dan kira-kira setelah olahraga apa sih yang biasanya Anda lakukan? Apakah jalan-jalan atau makan dulu ya, nyari sarapan? Iya pendengar, ternyata selain sarapan, konsumsi sayur dan juga buah ternyata merupakan bagian penting juga loh dari pola makan yang sehat yang perlu juga Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua jenis makanan ini kaya akan nutrisi alami yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ dan meningkatkan daya tahan tubuh. Karena tentunya sayur dan buah mengandung berbagai vitamin serta mineral yang bisa mendukung proses metabolisme tubuh. Jadi tentunya pendengar, kebiasaan hidup yang mungkin terlihat biasa gitu ya, tapi ini merupakan kebiasaan hidup sehat yang dimulai dari pilihan-pilihan kecil dan tentunya yang Anda bisa lakukan secara konsisten. Dan tentunya pendengar, dengan membiasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari, pastinya tubuh Anda akan bisa menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan pastinya terlindungi dari berbagai resiko penyakit. Ya, dan juga pendengar, tentunya setelah ini lagu dari Nuka Kagum akan menemani ruang dengar Anda, serta nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda pendengar untuk menyimak warta berita relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: bagaimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
0: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
0: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta.